0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warga terdampak gempa di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND membutuhkan bantuan tandon air dan genset untuk memenuhi kebutuhan dasar selama berada di tenda pengungsian. Permintaan tersebut disampaikan sejumlah warga saat menerima bantuan dari Danrem 161 Wirasakti Kupang. Sahabudin, salah satu pengungsi, mengatakan kebutuhan yang paling dirasakan saat ini adalah ketersediaan air minum dan penerangan. Menurutnya, pemadaman listrik yang sering terjadi membuat kondisi pengungsian di malam hari semakin sulit. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di tenda dapat terpenuhi. Beralih ke informasi berikut. Tradisi belis dalam perkawinan masyarakat Lamaholot bukan sekedar urusan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan. Budayawan Flores Timur Bernard Tukan menjelaskan, belis khususnya gading merupakan simbol kesungguhan, ikatan turun, ikatan leluhur, penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan. Menurutnya, dalam tradisi Lamaholot, perkawinan merupakan proses yang melalui sejumlah tahapan, mulai dari lamaran, pengesahan pertunangan, hingga prosesi adat yang berkaitan dengan belis. Bernard mengatakan, gading tidak dapat dipahami hanya sebagai benda bernilai materi, sebab dalam pemahaman budaya Lamaholot, gading mewakili perempuan yang berpindah menjadi bagian dari suku laki-laki. Karena itu gading dalam prosesi adat diperlukan secara khusus, bahkan dibungkus dengan sarung dan kebaya sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang menjadi simbolnya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
2: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
1: Dengan sarasehan budaya, jadi Mihalan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini, duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
2: Harapan saya itu, kata mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas, ia adalah identitas, dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjuangan yang tak pernah usai.
0: Jadi Umehalan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oel Tua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umehalan. Umehalan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Ume artinya rumah dan halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umehalan ada pembelajaran tenun, ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern, sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umehalan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga apa cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan apa mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele. Musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini. Tahun 2025, saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental. Dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Napoetan Liana. Orang bertanya, Omeneko Mekosa, kalau anak itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti. Artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa aunisuni. Itu konstruksi gender. Perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Satu tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini adalah apa namanya, ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Ada motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air, itu disebut sebagai kaun oel. Jadi tenunan itu sangat kaya, itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga yang keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anak.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan, tentang perempuan yang menenun di sela waktu, tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan, tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka, mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulemon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timawas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya. Saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu, nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Ume Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu. Saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kata, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini
3: bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.

0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka. Itu terberi bahwa laki-laki itu, perempuan itu haid, hamil, melahirkan. Laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain. Dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa, oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik, perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek, harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok pasuklo itu para perempuan yang betul-betul penenun. Dua tiga generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang. 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok pasuklo supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini. Dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di Umi Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu, leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang, tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan apa namanya, dengan sarasehan budaya. Jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari Umehalan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timor, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. Umehalan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung, ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
2: Pendengar, selembar kain tenun dari Umehalan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umehalan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Christine, mewakili tim kerabat kerja podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

104,3 MHz Pro 4RR Kupang dan Bapak Mama Basaudara dong semua ya. Pemerintah terus berupaya untuk bisa memberikan bantuan bagi masyarakat, bagi warga yang terdampak bencana ya. Terdampak gempa di hari Sabtu lalu 15 Agustus 2026 dengan kekuatan magnitudo 7,7. Nah, kira-kira Bapak Mama Basaudara dong semua, apakah Kota masih terus perlu waspada ya dan juga khawatir, dan apakah isu terkait dengan likuifaksi yang bisa terjadi di Nusa Tenggara Timur itu benar adanya atau hanya sekedar berita bohong ya. Nanti kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita yang akan menjelaskan ya terkait dengan kondisi geologi di Nusa Tenggara Timur dan juga bagaimana caranya untuk bisa mengatasi segala ini ya, segala bencana ya, bisa dibilang bahwa mencegah ya kerusakan yang lebih besar lagi terjadi di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Nanti akan ada Bapak Alfred Sane, beliau merupakan Ketua FPRB Kabupaten Kupang, dan juga ada Kak Adep Titu Eki, beliau ini merupakan dosen dan juga peneliti Ilmu Kebumian Fakultas Sains dan Teknik Undana Kupang. Bapak Mama juga nanti bisa jawab ya, tanya di Kotompun Topik pagi ini di obrolan Akamsi dari pukul 9 sampai pukul 10. Nanti bisa lewat line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan untuk sesi pagi masih terus menemani Bapak Mama dong semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian Bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian Bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian Bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian Bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair. Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian Bebing akan terbagi menjadi tiga babak. Di babak pertama tarian Bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian Bebing babak kedua menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian Bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian Bebing ini. Tarian Bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau kondisi posko pengungsian korban gempa di lapangan Barangkolong, Reu, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Senin 17 Agustus 2026. Pemerintah berkomitmen mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur dengan memaksimalkan penyaluran bantuan dan pelayanan bagi masyarakat yang mengungsi. Beralih ke informasi berikut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid memastikan pemerintah mengawal kesiapan lahan rencana pembangunan hunian tetap atau HUNTAP korban gempa Nusa Tenggara Timur sesuai kebutuhan pemulihan pasca bencana. Menurut Nusron, penyediaan lahan bagi hunian maupun hunian sementara dan hunian tetap merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana alam. Ia menegaskan masyarakat tidak boleh menanggung beban lebih besar akibat bencana, sehingga pemerintah akan memastikan ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk mendukung proses relokasi dan pemulihan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, salam sehat, salam budaya. Obrolan Akamsi kembali menemani Bapak Mama di pagi ini. Dan tentunya kita masih dalam suasana yang berduka ya, karena saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores mengalami bencana. Dan hingga pagi ini untuk informasi yang kami dapatkan, jumlah korban meninggal dunia akibat dari bencana dengan kekuatan magnitudo 7,7 sudah mencapai 68 jiwa ataupun 68 orang dan juga ribuan masyarakat yang luka-luka dan rumah juga sudah hancur serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana ya, dan ada begitu banyak informasi-informasi yang beredar serta membuat masyarakat menjadi panik ya. Dan juga informasi-informasi ketidakpastian informasi ini terkait juga potensi likuifaksi yang bisa terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang ini juga memperparah ataupun membuat masyarakat lebih panik lagi ya. Kira-kira kebenaran informasinya seperti apa dan juga bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti apa? Sudah bersama-sama dengan kita pagi ini ada kedua narasumber kita ya. Ada saya panggilnya Kak saja ya. Ada Kak Adep Titu Eki, beliau merupakan dosen dan juga peneliti ilmu kebumian Fakultas Sains dan Teknik Undana Kupang. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Kak Adep.
2: Selamat pagi Kak Prisya.
1: Iya. Dan ada juga Bapak Alfred Sane, beliau ini merupakan ketua FPRB Kabupaten Kupang. Nanti kita akan sama-sama berbincang juga ya terkait dengan mitigasi bencana. Kalau misalnya besok-besok terjadi gempa yang sama dengan kekuatan yang sama juga, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Alfred.
3: Selamat pagi Kak Linda, selamat pagi pendengar RRI Pro 4. Selamat pagi Kak Adet. Salam tangguh untuk kita semua.
1: Iya, dengan Kristin ya Pak ya. Ini di Pro 4, biasa di Pro 1. Iya, okay. Karena biasanya Pak Albert ini kan selalu dialog di Pro 1 ya. Oh, okay.
3: Ya, terima kasih Kak Kristin Gegung.
1: Ya, baik, terima kasih juga Pak. Ya, saya ke Kak Adep dulu ya. Ini banyak informasi yang beredar simpang siur terkait dengan penyebab dari gempa yang terjadi di hari Sabtu kemarin ya, 15 Agustus dengan kekuatan magnitudo 7,7. Kira-kira sebagai seorang akademisi dan juga peneliti ya, khususnya peneliti ya, ini melihat penyebab dari gempa yang terjadi di daratan Flores ini, khususnya di pusat gempa di Mbai, Kabupaten Nagikeo ini, penyebabnya apa itu Kak? Silakan.
2: Ya Kak Christine, terima kasih. Jadi kita sering dengar bahwa penyebab daripada gempa ini adalah karena pergerakan tektonik, lempeng tektonik yang aktif, dan hal ini yang memicu adanya pergerakan dalam sesar naik di belakang busur Flores. Nah, sebenarnya kalau kita mau memahami ini lebih jelas itu, kita harus tahu bahwa benua Australia itu yang berada di bagian selatan Pulau Timur, dia sampai sekarang ini secara kontinu dia bergerak dengan kecepatan 6 sampai 7 cm per tahun. Jadi itu kayak lebih cepat daripada pertumbuhan kuku kita, kayak dua kali lebih cepat gitu. Jadi pergerakannya itu cepat. Dan juga dan dia merupakan salah satu benua tercepat di pergerakan benua tercepat di dunia. Nah, jadi ada tumbrukan lempeng itu kita bisa analogikan sebagai contohnya dua buah kapal yang bertabrakan. Pada saat bertabrakan itu kan pasti akan banyak yang hancur dan banyak getaran dan sebagainya. Betul. Nah, ini sama halnya juga untuk dua tektonik lempeng yang besar ini pada saat dia berbenturan, oke, satu di bagian selatan, oke, yaitu yang di mana ada Australia dan satunya di bagian utara di mana adanya Flores itu lempeng Eurasia namanya, oke, pada saat mereka bertumbrukan yang satunya menyusup ke dalam,
1: yeah,
2: karena massa jenisnya lebih besar dan satunya naik ke atas dan ini akan menyebabkan getaran-getaran banyak titik-titik getaran dan biasanya getaran-getaran gempa ini dia terjadi pada daerah-daerah di mana ada patahan atau sesar geologi gitu dan salah satu sesar yang ada itu yaitu ada di belakang busur Flores atau di bagian utara Flores di laut Flores itu ya jadi pada saat terjadi benturan lempeng itu dia melepaskan energi jadi kita bisa analogikan seperti sebuah kayu gitu pada saat kita bengkokkan kayu itu dia lagi menyimpan store energi tetapi pada suatu tekanan tertentu kayu tersebut tidak mampu lagi menahan ya sehingga dia patah dan patah itu akan mengakibatkan getaran yang besar sekali nah ini yang terjadi juga pada saat gempa dia menyimpan, dia store energi dan pada saat batuan-batuan yang ada itu dia tidak mampu lagi untuk menahan bentuknya dia akan patah dan pada saat patah itu dia melepaskan energi gitu.
1: Baik,
2: dan
1: baik.
2: Itu yang menyebabkan gempa
1: baik. Dan apakah ini yang menyebabkan wilayah Nusa Tenggara Timur rawan bencana geologi begitu Kak Ade?
2: Secara garis besar hampir seluruh wilayah Indonesia itu dia rawan gempa. Okay. Jadi kalau kita mengacu pada indeks risiko bencana itu sebenarnya NTT itu klasifikasi nilai indeks risiko bencananya sedang.
1: Yeah.
2: Karena kalau di daerah-daerah lain itu bencananya cukup banyak begitu. Jadi ya tetapi Indonesia secara umum saja itu kita peringkat 3 di dunia berdasarkan World Risk Report itu yang memiliki risiko bencana tertinggi. Kita peringkat ketiga di dunia. Gitu. Jadi kita cukup rawan atau rentan terhadap bencana geologi yang terjadi. Nah, ini disebabkan oleh dua faktor utama menurut saya itu yaitu faktor pertama itu karena kita berada pada cincin api. Nah, kita sering dengar ini Ring of Fire gitu. Nah, Ring of Fire ini adalah tempat pertemuan antara dua lempeng tektonik dan di mana terjadi pertemuan lempeng tektonik, nah itu terjadi banyak sekali seismic activity, suatu aktivitas seismik yang luar biasa dan juga terjadi gunung berapi dan sebagainya. Jadi gempa, tsunami, gunung api dan sebagainya, semua itu paling sering terjadi pada daerah Ring of Fire ini, pertemuan lempeng. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga itu karena daerah kita di Indonesia ini kan daerah tropis. Jadi banyak sekali hujan dan sebagainya. Dan batuan-batuan kita ini cepat lapuk oleh karena terekspos dengan hujan dan sebagainya. Nah, tambah dengan banyaknya aktivitas seismik dan deformasi batuan dan sebagainya, maka bisa menyebabkan bencana-bencana lain seperti longsor dan sebagainya. Jadi dua hal itu, mungkin karena kita berada pada daerah tropis dan satunya karena di daerah aktif sekali, aktif secara tektonik berada pada Ring of Fire ini.
1: Iya, iya. Ya, dan kita juga penasaran ya dengan penjelasan dari Kak Adep tadi bahwa untuk benua Australia sendiri itu semakin dekat dengan wilayah Nusa Tenggara Timur. Berarti kejadian-kejadian seperti ini akan terus terjadi begitu dengan hitungan waktu beberapa tahun atau mungkin puluhan tahun bisa atau belasan tahun begitu?
2: Ya, kita ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan kita kita harus menerima bahwa kita hidup berdampingan dengan adanya potensi-potensi bencana ini. Jadi tatanan geologi yang kompleks ini di bagian Indonesia, khususnya di bagian Indonesia Timur ya, jauh lebih kompleks kalau mau dibilang. Itu tuh dia memberikan hadiah berkat berupa banyak sekali sumber daya alam dan sebagainya. Kita punya banyak potensi minyak dan gas bumi, kita punya banyak potensi panas bumi, kita punya banyak potensi mineral-mineral berharga dan sebagainya. Tetapi selalu ada konsekuensi juga, ada baik sisi baik dan sisi buruknya juga. Sisi buruknya adalah kita daerah yang cukup rawan terhadap kejadian potensi bencana ini. Jadi ya dia akan terus berlanjut, akan terus seperti ini, dan ya tugas kita adalah bagaimana kita punya tanggapan, bagaimana kita punya persiapan, mitigasi dan sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan sekarang, karena hal-hal seperti ini akan terus berlangsung.
1: Baik, baik. Untuk soal mitigasi nanti kita tanyakan ke Pak Alfred ya. Tetapi kita mau ini dulu, meluruskan dulu informasi yang beredar di tengah masyarakat ya, bahwa setelah gempa yang terjadi nanti ada kekhawatiran terjadi likuifaksi. Kalau orang Kupang bilang tanah tebelah begitu kok? Atau penjelasan awamnya seperti apa begitu? Biar mudah dipahami oleh masyarakat sehingga tidak dibelokkan ke kanan dan ke kiri begitu. Silahkan Kak Adep.
2: Ya, likuifaksi itu salah satu istilah yang cukup teknis sekali, tapi coba saya jelaskan secara sederhana. Jadi bukan saja tanah terbelah, tapi likuifaksi secara sederhana itu adalah tanah ini dia punya kekuatan hilang, okay? Dan dia sifatnya itu seperti cairan,
1: lembek ya.
2: Dan kekuatan tanah yang hilang dan akhirnya bersifat seperti cairan ini itu diakibatkan oleh getaran, salah satunya gempa yang terjadi. Jadi gempa dengan magnitudo yang besar itu biasanya salah satu pemicu untuk terjadinya likuifaksi. Jadi saya coba kasih analogi ya. Pada saat kita pergi ke pantai misalnya, kita pergi pantai, kita berdiri di atas pasir, pasir yang basah gitu ya, dan coba kita goyang tetapi kaki kita tetap berada pada pasir tersebut, kita goyang. Nah, kita akan perhatikan bahwa kita punya tubuh dan kaki kita itu akan sedikit tenggelam ke dalam. Kan? Yeah. Kita akan sedikit tenggelam ke dalam. Atau pada saat coba kita isi pasir dalam suatu wadah seperti ember begitu, baru kita membuat dia jenuh air, isi air begitu. Tidak sampai full, tetapi sampai dia jenuh begitu. Nah, baru kita goyang embernya begitu. Nah, pada saat kita goyang embernya itu, nanti butiran-butiran pasir, jadi pasir ini kan butiran-butiran, di antara butiran-butiran pasir yang kecil sekali itu kan terisi air. Nah, pada saat digoyang, butiran-butiran tersebut akan sortasi dirinya. Dia akan sortasi sehingga air yang ada di bawah itu dia akan naik ke atas. Dia akan menata ulang butiran-butiran pasir itu, dan air yang ada di antara puri-puri pasir itu nanti dia akan naik ke atas. Nah, ini hal ini yang akhirnya menjadi membuat tanah tersebut bersifat seperti cairan begitu. Nah, jadi likuifaksi itu sebenarnya dibutuhkan tiga hal. Satu, yaitu butuh material yang lepas, seperti material-material aluvium gitu, butiran-butiran lepas. Tanah, kerikil, pasir, dan sebagainya. Terus, tetapi juga membutuhkan air tanah. Jadi di dalam tanah itu harus terisi air, gitu. Ada air di dalam tanah. Dan ketiga itu butuh getaran. Nah, ini tiga faktor utama atau ya syarat-syarat untuk terjadinya likuifaksi itu seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua tanah aluvium itu dia punya potensi likuifaksi. Tidak semua tanah dengan butiran-butiran lepas itu punya potensi likuifaksi. Ya, kita mungkin agak terbayang oleh kejadian di Palu tahun 2018. Yaitu kita lihat sangat mengerikan sekali pergerakan tanah itu. Dia bisa menelan rumah, dia bisa jalan, bisa naik setinggi rumah, dan dia sangat mobile sekali gitu. Jadi dan kita harus tahu bahwa Palu itu dia berada pada suatu sesar tektonik yang aktif. Jadi mereka membangun kota di atas patahan yang sangat besar sekali dan sangat aktif sekali gitu. Nah, kalau di NTT itu memang ada beberapa tempat memiliki daerah yang memiliki aluvium atau material-material lepas gitu, sehingga pada saat terjadi gempa bumi dapat menyebabkan likuifaksi. Tetapi entahlah, sampai sekarang memang saya dengar misalnya seperti di Mbai dan sebagainya itu ada dengar kabar bahwa ada potensi likuifaksi, tetapi entah sudah dikonfirmasi sampai sekarang atau belum, saya juga belum ikuti.
1: Baik, baik, baik. Tapi memang ada beberapa daerah yang ini ya, kalau mau dibilang masuk dalam zona merah. ketika terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 itu bisa berpotensi mengalami likuifaksi begitu.
2: Ada. Ya, ada peta yang sudah dikeluarkan oleh Badan Geologi di Kementerian ESDM itu. Jadi dia punya peta zona kerentanan likuifaksi Indonesia gitu. Jadi mereka sudah peta-petakan zona merahnya itu ada di mana misalnya. Dan kebetulan sekali di bagian Flores itu termasuk Mbai. Mbai juga masuk ke dalam salah satu daerah merah, zona merah rawan likuifaksi. Ada beberapa titik-titik juga di Adonara, di bagian Lembat, di bagian utara, di daerah Kalabahi juga ada. Terus kalau di daerah timur, misalnya itu dari Oesau sampai Ragnamo, ke Oelamasi, bahkan sampai ke Bipolo, itu juga sebenarnya punya potensi likuifaksi juga. Okay. Di daerah TTS seperti di Ratabena, Uitune, dan Amarasi Timur, itu juga ada beberapa potensi likuifaksi. Di TTU juga ada di bagian utara. Terus juga di Betun, di daerah Malaka, itu juga ada. Nah, ingat bahwa ini hanya potensi likuifaksi. Jadi mereka membuat peta zona rawan itu hanya berdasarkan keberadaan daripada tanah-tanah yang punya jenis tanah atau jenis batuan, jenis tanah yang punya potensi untuk memicu terjadinya likuifaksi. Jadi zona merah bukan berarti pada saat gempa dia pasti akan terjadi likuifaksi. No, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi ini hanya potensi saja. Baik. Dan memang ada juga permasalahan-permasalahan seperti peta-peta rawan bencana seperti likuifaksi dan sebagainya. Biasanya itu kita hanya buat petanya itu berdasarkan peta-peta tematik, peta-peta yang ada sebelumnya, ada data-data sekunder lah, baru kita tumpang tindih, overlay, baru kita membuat suatu peta. Kadang tanpa konfirmasi ke lapangan juga, tidak ada pengujian tanah dan sebagainya. Jadi ini hanya indikasi awal saja bahwa bisa dapat terjadi likuifaksi.
1: Tapi jangan terlalu khawatir jadi, begitu ya?
2: Saya lihat ada suatu perbedaan juga. Contohnya kalau di Palu itu itu dia endapan tanahnya yang berpotensi likuifaksi itu cukup tebal sekali, dia sampai 100 meter dan sebagainya. Tapi saya lihat kalau di daerah timur dan di Flores itu kita punya laju erosinya itu tidak terlalu tinggi, dan kalau kita coba untuk gali material-material lepas seperti pasir, kerikil dan sebagainya di daerah-daerah persawahan dan sebagainya, itu tidak terlalu dalam. Dan kadang itu juga airnya juga tidak terlalu banyak. Okay? Karena faktor air itu juga sangat berpengaruh di air yang ada di dalam tanah. Nah, kalau soal yang di Mbai, di Flores, saya tidak ada lihat
1: terjadinya
2: berita-berita dan sebagainya, tidak ada ya kejadian seperti itu. Dan satu lagi, areanya tidak terlalu luas kalau kita di sini. Jadi kita lihat kayak daerah-daerah persawahan, material-material lepas itu dia hanya terkotak-kotak pada bagian-bagian tertentu saja. Oke, bukan suatu daerah wilayah regional yang besar sekali seperti Palu itu, satu kota yang sangat besar sekali itu semuanya aluvium. Kita di sini paling besar ya palingan di Oelamasi, Naibonat dan sebagainya, itu daerah yang cukup besar. Nah itu juga karena kita minim penelitian, minim kajian, data dan sebagainya, kita belum bisa berbicara banyak. Kita hanya atas acuan itu saja. Zona-zona merah seperti ini, kita harus lebih berhati-hati pada saat melakukan pembangunan dan sebagainya. Kita harus bersama-sama melakukan kajian apakah untuk konfirmasi zona merah yang sudah dikeluarkan peta rawan likuifaksi itu, mengkonfirmasi apakah betul atau tidak, perlu kajian lanjutan lagi.
1: Tapi untuk sampai saat ini memang belum ada kejadian ya, belum ada tanda-tanda lah yang menunjukkan. Baik. Kak Adep, saya ke Pak Elfrid lagi, kita tanya-tanya soal mitigasi ya. Pak Elfrid. Kalau dari FPRB sendiri, Forum Pengurangan Risiko Bencana sendiri, memetakan daerah rawan bencana untuk menjadi program kesiapsiagaan yang praktis di tingkat desa atau kelurahan, seperti apa Pak Elfrid? Silakan.
3: Yang pertama Terima kasih Radio Republik Indonesia untuk Pro 4, Kak Christine dan teman-teman. Yeah. Saya bicara konteks Kabupaten Kupang ya, karena banyak orang pasca gempa Flores saya tidak menyebut spesifik Ngada karena gempa itu rata di 8 kabupaten yang ada di Flores. Sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Adep tadi bahwa memang tak bisa dipungkiri bahwa Kabupaten Kupang khususnya dan Pulau Timur umumnya itu merupakan kawasan dengan tingkat juga merupakan kawasan dengan tingkat apa kerawanan geologi yang cukup tinggi. Yeah. Nah ini kan karena Pulau Timur sendiri itu dikarenakan posisinya berada di dekat jalur pertemuan lempeng tektonik aktif. Saya bilang kalau ada gunung berapi baru persoalan geologinya ada. Tetapi karena kita berada pada lempeng tektonik aktif ke Kristen serta pendengar, kondisi juga ditambah dengan kondisi apa morfologi wilayah yang bervariasi baik dataran rendah, dataran tinggi, pantai, perbukitan terjal, sehingga pilihan untuk melakukan apa mitigasi geologi itu sangat krusial supaya kita bersama meminimalkan dampak korban jiwa maupun kerugian material. Tadi Kak Adep sudah menyampaikan beberapa potensi ancaman bencana geologi dan kalau kita baca atau kita dengar kita ikut itu berdasarkan data dari badan geologi dan juga satu yang penting adalah kejadian historis karena bencana yang terjadi itu diakibatkan oleh bencana sebelumnya yang dilupakan. Nah itu ada saya menyebutnya ada 3 atau 4 ancaman utama yang disebabkan oleh geologi selain hidrometeorologi yang juga suatu ancaman besar juga di Kabupaten Kupang dan Pulau Timur. Kita bisa menyebutnya dengan gempa bumi. Itu tercatat belum lama di 2023 itu aktivitas sesar aktif itu menyebabkan gempa dengan 6,3 magnitudo. Itu sempat mengguncang juga wilayah Kabupaten Kupang khususnya di Amarasi dan juga di wilayah Ampuang. Nah, diakibatkan karena Kabupaten Kupang itu dilewati oleh sesar-sesar aktif. Kita menyebutnya tadi Kak Adep sempat menyebut beberapa. Nah, akibat aktivitas ini serta rentetan seismis kuat terus melanda di wilayah Pulau Timur. Yang berikut kita punya yang kedua, potensi ancaman yang kedua itu Kak Christine adalah gerakan tanah atau longsor. Tadi Kak Adep sudah bicara terkait dengan bagaimana curah hujan yang ada pada saat tertentu itu tinggi, itu berpadu dengan kondisi batuan sedimen lempung. Tadi Kak Adep juga sampaikan juga yang penting adalah lereng yang curam itu memicu gerakan tanah yang tinggi. Kita masih segar diingatan kita di kilometer 73 jalan terkenal di Takari. Nah, yang berikut itu kejadiannya juga di tahun 2023 di bulan Februari yang sempat melumpuhkan jalur Timur Raya. Yang berikut banyak catatan terkait dengan tsunami ke Kristus. Juga kenapa tsunami ini menjadi salah satu potensi ancaman bencana geologi di Kupang karena daerah kita banyak terletak di pesisir pantai juga memiliki kerentanan terhadap tsunami tadi. Ini terutama di lokasi yang dasar laut arah barat laut karena waktu tiba gelombang atau run up kendaraan terjadi gempa pemicu itu bisa terjadi dalam hitungan cuma puluhan menit saja sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa peluang tsunami itu hanya ada di Flores. Itu salah besar. Karena kemarin waktu kita menyusun kajian risiko bencana itu catatan sejarah yang ya betul yang disampaikan oleh Kak Adep bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut. Itu tahun sekian itu pernah terjadi tsunami di wilayah Amerasi Barat. Tapi itu perlu dikaji lagi. Ini hanya berdasarkan tutur. Sementara kita kan catatan-catatan itu kan hampir-hampir tidak ada. Yeah. Nah, yang terakhir terkait dengan potensi ancaman bencana geologi, itu juga bahaya ikutan ya. Tadi Kak sudah menyebut likuifaksi dan juga retakan tanah. Mm-hmm. Nah, ini guncangan gempa besar di wilayah NTT dan juga di Pulau Timur itu memicu likuifaksi ataupun yang tadi disebut pencairan tanah dan juga semburan lumpur pada daerah dataran aluvial atau pesisir yang memiliki lapisan tanah lunak dan juga muka air tanah dangkal. Di Semau, di UASA terbaru kemarin itu lebih dari hampir 10 hektar itu ada lahan pertanian yang semburan lumpur muk vulkanonya sudah menyebar. Dan ini juga ada di Fatuleu Barat, ada di Kecamatan Takari. Orang Timur atau orang Meto itu menyebutnya sebagai poto. Itu nanti istilah geologi yang nanti mungkin sebentar Bro Ade bisa menjelaskan hal-hal tersebut. Tapi bagi kami pegiat mitigasi bencana itu sangat memerlukan itu data geologi yang bukan hanya karena cerita, tetapi juga bagaimana kita perlukan dia dengan tata ruang dan juga sosial ekonomi yang ada. Yang berikut itu langkah saya lanjut ya ke krisisnya. Langkah mitigasi geologi yang perlu kita lakukan adalah konstruksi tahan gempa. Kita bisa lihat kejadian di Flores dari Labuan Bajo sampai di Sika di Momere, itu rumah-rumah dengan konstruksi bukan dari semen atau rumah batu istilah orang-orang awam itu tahan. Dia bisa tangguh untuk menghadapi goncangan gempa. Baik. Dan juga ada beberapa rumah-rumah panggung di pinggir pantai misalnya pisah dari Nagekeo itu yang menyampaikan kalau rumah-rumah panggung itu cenderung aman. Tapi ada satu yang soal juga adalah jika pembangunan rumah menggunakan kayu itu kita akan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan kita yang dari waktu ke waktu semakin sempit. Yang berikut memetakan tingkat kekerasan batuan itu menurut saya mitigasi yang sangat sangat penting atau istilahnya itu adalah pemetaan mikrozonasi seismik. Itu bagaimana tadi yang disampaikan oleh Bro Adep hasil pemetaan terhadap memetakan tingkat kekerasan batuan di wilayah atau di bawah pemukiman itu juga mendukung tata ruang daerah para penduduk jauhkan dari zona batuan lunak seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Abed, Kak Adet terkait dengan pelapukan dan sebagainya. Dan juga itu juga memperkuat resonansi guncangan gempa. Banyak orang yang kita orang awam atau orang yang bekerja di mitigasi itu punya data Inarix, tetapi ada beberapa daerah ataupun beberapa fasilitas umum yang terpaksa dibangun di atas kalau berdasarkan Inarix itu daerah-daerah petahan. Yang berikut ada satu yang penting terkait dengan mitigasi adalah mitigasi tsunami. Lebih banyak orang percaya tentang hoax daripada hal-hal yang penting. Nah, bagaimana kita membangun sebuah sistem peringatan dini? Karena sampai dengan saat ini dari 12 ancaman gempa yang ada 12 ancaman bencana yang ada di NTT hanya baru satu saja yang tidak bisa dideteksi. Itu gempa bumi. Kalau tsunami itu bisa dideteksi sehingga bagaimana sistem peringatan dini itu bisa dibangun dan juga banyak orang menganggap remeh simulasi. Kami di April kemarin itu bersama pemerintah Kabupaten Kupang melakukan simulasi gempa bumi berpotensi kebakaran. Banyak orang nyinyir kata Kristen. Tapi bagi kami seperti yang tadi Kak Kristen sampaikan bahwa ancaman gempa bumi ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi dan perlu kita persiapkan. Beruntung kemarin di 7,7 diingat ya, itu berlangsung di pagi hari.
1: Baik.
3: Bayangkan Christine, kalau kejadian-kejadian ini terjadi pada saat siswa sementara dalam kelas, fasilitas umum sementara beraktivitas. Nah, ini apa yang akan terjadi? Mungkin dengan kita lakukan simulasi itu dari sesuatu budaya, karena bagi kami mitigasi kebencanaan itu dia bukan dia harus menjadi mainstream, harus menjadi sebuah budaya, menjadi pola. Misalnya kalau orang Kristen bangun pagi itu dia berdoa, harusnya mitigasi itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam dalam dia punya pemahaman. Karena kita jangankan soal titik kumpul, jalur evakuasi saja kalau terjadi bencana ini itu kita kemana, begitu. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Yang ketiga itu adalah bagaimana tadi yang disampaikan oleh Kak Abed, kita mitigasi soal gerakan tanah ataupun longsor. Kita pemasangan rambu dan juga pemantauan lereng itu menjadi sesuatu yang penting menurut saya. Dan juga banyak drainase lereng kita yang kacau balau, sehingga rekayasa drainase lorong itu perlu mengelola air permukaan itu, Kak Christine, itu dan agar air hujan itu bisa tidak menjenduhkan batuan sedimen dan lempeng ataupun yang dapat memicu bidang gelincir ataupun slip. Itu langkah-langkah mitigasi untuk persoalan terkait longsor, dan juga penguatan terhadap tebing-tebing jalan kita. Kita lihat di Flores dari Labuan Bajo sampai Maumere, itu goncangan itu kan menyebabkan bebatuan semua jatuh di jalan, sehingga mobilisasi baru bisa beres atau dibereskan lebih dari tiga hari. Yang paling terakhir adalah banyak riset yang dilakukan oleh tadi Kak Adit sempat sampaikan, oleh Badan Geologi, PVBMG, dan lain-lain, itu dia hanya sekedar di atas meja atau di dalam laci. Banyak pengetahuan yang masih belum tersampaikan kepada masyarakat, sehingga sebuah proses mitigasi harus berdasarkan data yang ada dari badan resmi. Kita pegiat di lapangan tidak bisa kita lakukan mitigasi tanpa adanya data ataupun sebuah produk pengetahuan yang baik dari teman-teman di universitas maupun di lembaga-lembaga penelitian dan lainnya. Sehingga bagi forum PRB dalam kolaborasi Pentahelix, kita mengikutsertakan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan satu yang penting adalah bagaimana peran akademisi. Helix kelima ini yang di NTT itu masih kurang. Mari kita semua bersama-sama untuk, kalau bicara kolaborasi, bicara Pentahelix, maka tidak bisa masyarakat sipil bergerak sendiri, tidak bisa pemerintah bergerak sendiri. Itu sesuatu hal yang impossible. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan NTT yang tangguh, Kabupaten Kupang yang tangguh, begitu.
1: Baik. Ya, Pak Alfred. Kalau tadi kan sudah ada ya simulasi, istilahnya sudah ada mitigasi lah bagi masyarakat. Dan apakah FPRB sendiri sudah memastikan bahwa penyandang disabilitas anak-anak dan juga lansia ini mendapatkan akses perlindungan dan juga evakuasi yang inklusif ya ketika bencana terjadi begitu?
3: Yang pertama, kita bicara yang normal. Itu masih agak sulit. Nah, yang berikut itu adalah bagaimana kita informasi terkait sistem peringatan dini itu sampai ke semua. Nah, itu jadi kunci Kak Christine. Nah, untuk memastikan tidak ada ataupun warga yang tertinggal saat bencana geologi ya, seperti gempa bumi dan tsunami, itu kita harus menggunakan atau menerapkan strategi pengurangan risiko bencana yang inklusif. Pendekatan ini menurut kami itu memastikan penyandang disabilitas, lansia dan juga anak-anak tidak hanya menjadi menjadi objek penyelamatan, tetapi kebutuhannya diakomodasi ataupun diakomodir sejak yang tadi saya sampaikan di tahap perencanaan. Nah, beberapa strategi itu adalah kita harus sudah punya pemetaan yang spesifik. Misalnya by name, by address. Yang pertama yang perlu kita dorong adalah bagaimana pendataan terhadap kelompok perintahan itu secara mendetail ada di tingkat RT dan RW. Sampai dengan saat ini, Kak Kristen, korban meninggal itu disinyalir lebih dari 40% itu adalah kaum-kaum perintahan.
1: Kelompok perintahan, ya?
3: Ya, kelompok perintahan. Sehingga kita harus punya data yang real. Juga sistem pendampingan dampingan berpasangan. Karena beberapa informasi itu kebanyakan karena ini gempa misalnya menyelamatkan diri secara pribadi terus kembali itu sudah tidak bisa diselamatkan karena sistem dampingan berpasangan itu mengapa penting karena kelompok rentan seringkali tidak bisa evakuasi dirinya sendiri secara cepat. Nah, itu dan juga perlu yang penting adalah bagaimana membaca alarm bencana sehingga ini perlu juga digalakkan sama seperti yang tadi itu harus sampai pada tingkat RT. Yang berikut itu pendengar, kita harus sudah punya sebuah sistem modifikasi sistem peringatan dini atau early warning system yang multisensori. Nah, sirine konvensional itu seringkali tidak efektif menurut kami sehingga itu perlu adanya misalnya dampingan audio untuk teman-teman dengan keterbatasan pendengaran terus penggunaan alarm bervolume tinggi kentutan bersandi dan juga beberapa alat peringatan sederhana yang darurat sehingga itu bisa diakses oleh kelompok rentan tadi. Yang berikut itu kita banyak mengesampingkan bagaimana kebutuhan khusus dari anak-anak sehingga bahasa yang sederhana itu harus dipersiapkan terus lagu-lagu evakuasi dongeng kesiapsiagaan itu agar anak-anak ini mereka paham tanda bahaya dan tanpa merasa trauma. Yang terakhir itu Kak Kristin itu ada rute evakuasi ataupun shelter yang aksesibel. Ini masih banyak yang belum disiapkan oleh sistem ini belum menjawab karena kebanyakan titik pengungsian itu dan juga jalur evakuasi itu tidak ramah akses. Misalnya infrastruktur jalur evakuasi yang belum baik. Yang berikut itu fasilitas pengungsian itu juga belum terlalu maksimal karena kebanyakan kita itu hasil kajian risiko bencana itu belum disatupadukan dengan sistem perencanaan dan juga pembangunan yang ada. Dan juga satu yang penting adalah bagaimana pelibatan langsung dan dalam perencanaan. Kami berpikir bahwa strategi yang paling fundamental adalah bagaimana secara sadar itu kita melibatkan kelompok rentan secara langsung itu bukannya kita bicara mewakili mereka. Misalnya bagaimana peran organisasi penyandang disabilitas kalau di Kupang itu kita tahu ada Pertuni, ada HWDI, kita juga bicara tentang bagaimana keterlibatan forum anak, posko lansia, itu juga harusnya mereka juga mendapatkan informasi jauh sebelum terjadinya bencana. Nah, ini juga satu yang penting adalah dalam proses real atau kita juga mewajibkan mereka itu terlibat dalam proses-proses simulasi. Apakah kita misalnya bicara kursi roda saja, ada kan ada etika untuk bagaimana penggunaan itu juga perlu digalakkan. Satu yang terakhir itu adalah kita bicara soal ancaman gempa bumi berpotensi tsunami, kita bicara soal golden time, waktu emas. Tadi saya sampaikan, dia hanya perlu waktu beberapa menit. Artinya ada ruang untuk sebelum tsunami itu datang, sudah ada beberapa hal yang bisa kita kita bisa lakukan untuk ketangguhan dan keselamatan secara secara bersama dan juga untuk meminimalkan korban jiwa. Begitu
1: baik,
3: Pak Kristi.
1: Baik. Ya, jadi mungkin dari penjelasannya Pak Alfred bahwa kita tidak lagi hanya memikirkan bagaimana kita selamat, tetapi setelah kita selamat, bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan ini selama ya, menunggu bantuan begitu datang ya, Pak ya.
3: Karena kebanyakan kalau korban jiwa itu dia terjadi tambah banyak itu karena akses untuk mendapatkan sarana air bersih, sarana MCK dan juga pertolongan-pertolongan pertama pada saat emergency itu.
1: Yeah.
3: Nah, kondisi seperti sekarang di Flores itu rumah sakit lumpuh, tenaga kesehatan harus menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya baru dia datang menolong yang lain. Tapi kalau informasi ataupun pengetahuan ini ada pada keluarga, itu kita bisa meminimalisir. Nah, bencana ini kan kita tidak bisa hindari. Yang bisa kita lakukan adalah hidup berdampingan dengan bencana, begitu Kak Kristi.
1: Baik.
3: Nah, bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan bencana? Ya kita harus tahu.

0: Percaya ke Kak Adep. Kak Adep masih bersama kami, Kak?
1: Kak Kristen, ya.
0: Iya. Kak Adep, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Alfred, ya, dan Kak Adep sendiri juga menjelaskan bahwa kita berpotensi, ya, mengalami gempa dan juga bencana alam lainnya. Dan apakah ini sudah saatnya kita memikirkan pemukiman yang kalau mau dibilang sih tahan gempa ataupun mungkin likuifasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami likuifasi ini tidak dibuat sebagai daerah pemukiman begitu kah? Sudah mulai dipetakan begitu, sudah ada zonasi pemukimannya yang jelas begitu, Kak?
1: Ya, Kak Christine, sebenarnya sudah ada lengkap kalau mau dibilang peta-peta rawan bencana, bencana banjir, bencana longsor, segala jenis bencana itu hampir sudah ada petanya. Dan ya, tetapi ini hal yang mungkin kita perlu juga untuk verifikasi dan pemetaan ulang dan sebagainya, kajian ulang di masa depannya. Karena ya, jadi pernah saya itu pernah penelitian soal longsor yang terjadi di Amarasi, di Tunbaun Amarasi itu. Itu adalah salah satu longsor terbesar yang saya pernah lihat di Pulau Timur, ya. Selain daripada yang di Takari, tadi Kak Alfred sudah bilang yang di Takari, yang gunung berpindah gitu. Itu salah satu yang terbesar. Terus ada satu lagi di Kecamatan Kie di bagian TTS itu. Itu juga sangat besar sekali. Nah, tetapi pada saat kita plot, ambil titik koordinat yang di Tunbaun Amarasi yang longsor besar sekali, terus yang di Takari yang gunung berpindah itu, kita plot ke dalam peta rawan longsor, peta rawan longsor itu, dia malahan beradanya di daerah yang rawan, kategorinya rawan sedang dan rawan kecil, gitu. Jadi kita lihat bahwa entah masalah permasalahan spasial atau apa. Jadi kadang peta-peta ini ada yang tidak akurat dan sebagainya karena ada permasalahan spasial, geospasial dan kesalahan-kesalahan interpretasi parameter-parameter yang digunakan untuk membuat peta-peta tersebut. Jadi biasa buat peta, misalnya rawan longsor. Nah, longsor ini apa yang mengakibatkan longsor? Pertama, jenis batuannya, terus topografinya, curah hujan, dan sebagainya. Ada banyak parameter. Nah, parameter-parameter ini yang kita gunakan untuk membuat peta rawan longsor itu biasanya data-data sekunder gitu, dan kadang kita juga tidak melakukan verifikasi dan sebagainya. Nah, saya juga banyak melakukan penelitian-penelitian, misalnya air tanah yang susah sekali di daerah timur, khususnya di Kabupaten Kupang juga itu sangat susah sekali. Nah, itu juga biasanya kita plotkan di dalam peta. Jadi kita mau tentukan titik bornya itu di mana, itu kita biasanya lihat petanya saja. Oh, daerah sini batuannya jenis A, batuan sini jenisnya B. Jadi kita bor saja di B, karena di A ini kita sudah tahu bahwa daerah batuan jenis A ini tidak punya potensi air tanah gitu. Nah, tetapi pada saat kita ke lapangan, ternyata di daerah itu petanya meskipun dia bilang batuannya A, ternyata batuannya C gitu. Jenis batuan lain gitu. Jadi ada mismatch dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita buat kajian ulang. Dan ini menurut saya tidak kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa, karena kalau mau dibilang geologi di NTT dan khususnya di Pulau Timur itu adalah salah satu geologi terkompleks di dunia. Jadi semua peneliti-peneliti yang saya kenal dari Amerika, Australia, Inggris, Swiss dan sebagainya, kita sering berdiskusi, kita sering penelitian bersama, dan mereka mengakui memang ini sangat kompleks sekali. Di daerah-daerah seperti di Timur, di daerah Himalaya, di Nepal itu juga kompleks, di bagian Amerika bagian selatan itu juga kompleks. Jadi ya, kita cukup daerah yang cukup kompleks sehingga butuh lebih banyak kajian, butuh lebih banyak data dan sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk verifikasi ulang dan mungkin remapping, pemetaan ulang dan sebagainya dari data-data sekunder yang digunakan sampai melakukan peta rawan-rawan bencana tersebut.
0: Ya. Baik,
1: jadi Kak Esther juga tadi, terima kasih tadi konfirmasi soal di Semau yang ada semburan lumpur dan sebagainya. tahun 2015

0: itu juga pernah terjadi gempa di Flores dan terjadi semburan lumpur di Semau. Jadi dengan begitu saya juga dapat konfirmasi bahwa memang ada patahan geologi yang menghubungkan dari Pulau Semau itu sampai dengan di Flores gitu. Dan kita bisa lihat titik-titik gempa di Pulau Timur yang terjadi. Kita memang mengalami gempa kecil-kecilan dan itu selalu terjadi sepanjang patahan geologi itu. Ya, biasanya ada di bagian barat daripada Amfoang dan Fatuleu Barat dan sebagainya. Di bagian timurnya Laut Sabu gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu juga ada penelitian dan kajian soal semburan lumpur dan bahayanya dan sebagainya itu juga belum banyak, belum ada. Ya, tetapi mungkin saya mau tambahkan sedikit soal ya, Kak Elfrid tadi soal mitigasi dan simulasi, dan saya suka memang konsepnya bagus karena kalau kita lihat di luar negeri itu hampir setidaknya minimal 1 tahun sekali. Itu kantor-kantor, hotel-hotel, sekolah-sekolah, kampus-kampus, itu pasti mereka melakukan simulasi. Simulasi bencana untuk daerah-daerah yang punya rawan bencana dan simulasi kebakaran misalnya. Jalur evakuasinya di mana, titik kumpulnya di mana, itu dilakukan gitu, simulasi-simulasi. Terus pada saat untuk anak-anak yang kecil juga pada saat gempa mereka diberitahukan apa yang harus terjadi, mereka simulasikan dan sebagainya di dalam kelas dan sebagainya. Konsep yang kita miliki itu memang itu perlu kita terapkan dan juga kita lihat di daerah-daerah di negara di bagian barat dan sebagainya mereka melakukan itu.
1: Baik. Ya, Kak Adep dan juga Pak Elfrid, sebagai closing statement ya, kalau imbauan dari Kak Adep sendiri agar masyarakat tidak terlalu mudah percaya dengan berita-berita ataupun informasi-informasi dampak bencana ataupun mungkin bencana yang akan terjadi begitu, silakan.
0: Ya, permasalahannya kompleks. Soalnya apa yang dialami masyarakat kadang ini merupakan hal yang baru sehingga mereka juga ya susah untuk menyaring informasi dan juga klaim-klaim dan sebagainya, dan memang jarang ada informasi-informasi yang diberikan. Lebih khususnya itu dalam bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat awam mengenai bencana gempa, penyebabnya apa dan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi ini memang perlu kita pertimbangkan juga, dan untuk masyarakat dan sebagainya memang kita semua hal yang kita belum ketahui dan sebagainya, susah untuk kita menyaring dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ya itu dia untuk closing statementnya. Mungkin saya katakan bahwa kita tidak bisa dipungkiri bahwa hidup berdampingan dengan bencana, berbagai jenis bencana, dan kita tahu untuk Indonesia sendiri itu kita ranking tertinggi dengan tertiga untuk rentan rawan bencana gitu. Dan oleh karena itu ya sekarang kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan dan melakukan banyak kajian dan penelitian untuk pihak-pihak yang otoritas untuk melakukan kajian, dan ya kita bisa sosialisasikan juga untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana itu terjadi.
1: Baik. Ya, dan saya ke Pak Elfrid. Pak Elfrid, untuk closing statement-nya mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat, pendengar ya Pro 4 RRI Kupang, terkait dengan sampai saat ini cakupan untuk bantuannya sendiri seperti apa, dan juga adakah posko-posko yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk bisa melaporkan, oh daerah ini belum mendapatkan bantuan ataupun daerah ini membutuhkan bantuan seperti apa. Silakan, Pak.
2: Ya, dua bagian, Christine. Bagian pertama itu adalah informasi untuk jalur Flores itu transnasional sudah terbuka. Kita bersyukur karena banyak orang yang mengulurkan tangannya bahkan sampai di luar negeri, dan supaya bantuan itu bisa sampai, maka fasilitas umum, jalan raya, dan juga dukungan BBM itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dan saat ini teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana dari Manggarai Barat sampai di Sika itu bersama dengan kolaborasi Pentahelix sementara mengupayakan, dan kami berharap semua uluran tangan itu bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Flores. Saya sebutnya Flores karena dari Labuan Bajo sampai di Maumere. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana mitigasi terhadap ancaman yang ada ya, khusus untuk geologi. Menurut saya Kabupaten Kupang dan juga Nusa Tenggara Timur itu kita wajib hidup berdampingan dengan realitas geologi yang kompleks. Tadi disampaikan oleh Kak Abed. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup berada di persimpangan tumpukan lempeng tektonik aktif, juga diapit oleh sesar naik Flores utara dan Palung di timur di selatan, serta memiliki bentang alam yang juga bervariasi, menjadikan Kabupaten Kupang juga Nusa Tenggara Timur itu bagaikan sebuah laboratorium alam yang sekaligus zona rawan bencana dan juga ancaman gempa bumi, tsunami, tanah longsor hingga tadi ancaman likuifaksi itu juga bukanlah sekedar probabilitas atau angka-angka, melainkan sebuah siklus alam yang pasti dan akan berulang. Oleh karena itu, Kak Christine, pendengar RRI Por 4, mitigasi bencana geologi di Kabupaten Kupang juga di Nusa Tenggara Timur tidak boleh lagi sejak saat ini itu dipandang sebagai langkah-langkah reaktif pasca bencana. Kita ketahui langkah reaktif pasca bencana itu membutuhkan banyak energi, banyak sumber daya. Kita bisa kolaps dan sebagainya. Tetapi kalau kalau kita tarik dia menjadi sebuah langkah budaya dan juga investasi jangka panjang, itu kita saya mengambil ada tiga pilar utama yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus patuh atau kepatuhan kita pada tata ruang dan rekayasa. Kita harus wajib untuk menjauhi zona merah patahan aktif dan lereng lawan longsor adalah sesuatu harga mahal. Juga pembangunan di kawasan-kawasan pesisir wajib mengadaptasi struktur tahan gempa dan teknik penetrasi yang mampu melawan ancaman likuifaksi. Karena tadi sampaikan oleh Kak Adet, sudah banyak kajian-kajian yang ada. Yang berikut, kesiapsiagaan yang inklusif berbasis akar rumput. Kita teknologi peringatan dini atau early warning system secanggih apapun harus diimbangi dengan kearifan lokal dan juga pemahaman warga. Kan ini adalah kunci. Misalnya pembentukan desa kelurahan tangguh bencana yang mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kristen lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, itu adalah kunci meminimalisir korban jiwa. Yang ketiga adalah pilar terakhir adalah kewaspadaan yang berkelanjutan. Kejadian seperti gempa kemarin di Flores 7,7 itu menjadi pengingat keras bahwa pergeseran energi tegangan antar sesar selalu mengintai kita. Orang tadi saya sampaikan di awal bahwa bukan hanya di Flores yang menjadi ancaman, tetapi di Timor, di Papua dan semua wilayah NTT. Sehingga masyarakat dan pemerintah daerah itu harus melakukan tadi Kak Adet sudah menambahkan terkait dengan simulasi evakuasi secara rutin agar respon untuk menyelamatkan diri menjadi memori otak yang otomatis, Kak Kristus. Nah, bukan lagi kita berharap pada kepanikan karena sebagian besar korban meninggal itu karena kepanikan. Memori ototnya belum otomatis.
1: Baik.
2: Nah, pada akhirnya Kak Christine, terima kasih. Memang kita tidak bisa menghentikan pergerakan lempeng tektonik bumi, Kak Christine pendengar. Namun dengan integrasi antara ilmu pengetahuan, tadi Kak Adet menyampaikan beberapa hal terkaitnya tentang ilmu pengetahuan geologi yang akurat, kebijakan tata ruang yang tegas, kesadaran masyarakat yang tangguh, itu kita bisa memastikan bahwa setiap guncangan yang datang tidak harus berujung pada bencana dan juga tragedi keselamatan. Yang paling terakhir adalah keselamatan adalah hasil dari kesiapsiagaan yang tidak pernah tidur.
1: Baik.
2: Terima kasih, Christine. Bro Adep, nanti saya bisa pertukaran HP karena Kabupaten Kupang ini kita perlu kolaborasi untuk kita menuju Kabupaten Kupang yang tangguh. Terima kasih, salam tangguh.
1: Baik, terima kasih Pak Elfried Sane, Ketua FPRB Kabupaten Kupang, dan juga terima kasih untuk Kak Adep Titu Eki, ya, dosen serta peneliti ilmu kebumian Fakultas Sains dan Teknik Undana Kupang. Terima kasih sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini, dan berharap bahwa untuk potensi bencana, khususnya ini ya bencana geologi di Nusa Tenggara Timur, ini bisa ditangani, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber, untuk mitigasi-mitigasi bencana ini bukan lagi menjadi hal baru bagi masyarakat, tetapi bisa diperkenalkan sejak usia dini. Terima kasih sekali lagi Pak Alfred dan juga Kak Adep, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertugas. Baik, Bapak-bapak, Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang tadi, ya, bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Kak Adep dan juga ada Pak Alfred. Bersama-sama kita lindungi diri sendiri dan juga lindungi orang di sekitar kita, ya, dengan mengetahui cara untuk menghindari bencana yang terjadi. Bencana tidak bisa dihindari, akan terus terjadi, tapi bagaimana caranya untuk kita bisa selamat dan juga bertahan. Beta Christian, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, bahas saudara berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Warga terdampak gempa di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND membutuhkan bantuan tandon air dan genset untuk memenuhi kebutuhan dasar selama berada di tenda pengungsian. Hal ini disampaikan Sahabudin, salah seorang pengungsi, yang mengatakan kebutuhan yang paling dirasakan saat ini adalah ketersediaan air bersih dan juga penerangan. Sahabudin berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di tenda dapat terpenuhi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan TNI yang telah datang langsung melihat kondisi warga dan memberikan bantuan bahan makanan. Beralih ke informasi berikut. Budayawan Flores Timur, Bernard Tukan, menilai tradisi Belis tidak harus dipertahankan dalam bentuk lama, tetapi nilai luhur yang terkandung di dalamnya wajib tetap dijaga. Bernard mengatakan perubahan zaman dan struktur sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat perlu menyikapi secara sadar dan terarah. Menurutnya nilai seperti penghormatan, penghargaan harkat dan martabat perempuan, serta kesungguhan dalam ikatan perkawinan harus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Mita Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Thank you.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu, selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Dibudaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu di...
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus bergerak aktif, cepat dan sigap dalam menanggulangi dampak bencana alam gempa bumi yang melanda kawasan Pulau Flores dan sekitarnya. Sebagai wujud nyata kepedulian serta komitmen berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di situasi darurat kebencanaan, Perum Bulog Kanwil NTT mengintensifkan penyaluran bantuan logistik pangan secara bertahap. Gerak cepat ini sudah dimulai sejak Minggu 16 Agustus 2026 dan Bulog sendiri telah aktif menyalurkan bantuan berupa beras serta minyak goreng kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing kabupaten. Beralih ke informasi berikut, warga Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, masih bertahan secara mandiri pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, hasil asesmen sementara di Golo Wunis RT 004 RW 002 dan Golo Sueng RT 003 RW 002 sebanyak 72 kepala keluarga atau 230 jiwa terdampak gempa. Sebanyak 73 rumah warga mengalami kerusakan dengan rincian 11 rumah rusak berat, 36 rumah rusak sedang, dan 26 rumah rusak ringan. Hingga kini warga setempat dilaporkan belum menerima bantuan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz perempat Radio Kupang, Papa Mama Basodara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Ketong ketemu lagi di siaran pagi hari ini ya, jelang siang ya. Ya, bersama dengan salah satu bintang tamu yang spesial ya. Narasumber spesial kita di pagi hari jelang siang ini ya, Papa Mama Basodara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Nah, kalau sering kita menghabiskan waktu dengan ngemil ya. Apa yang terlang yang biasanya itu terlintas di kotak punya pikiran? Pasti cemilan yang manis, yang gurih, yang enak begitu. Tapi setelah itu kadang-kadang kotak rasa bersalah, aduh kita ngemil sebanyak ini pasti sedikit BB su naik mungkin ya. Atau ada kekhawatiran tersendiri dengan kotak punya kesehatan ya Papa Mama karena ada pantangan dan lain sebagainya. Nah, di saat ini obrolan teras UMKM hadir dengan topik yang menarik dan relevan dengan gaya hidup masa kini ya. Bersama dengan Smooth Moves ya, ngemil tanpa rasa dosa. Gimana tuh ngemil tanpa rasa dosa? Yang pastinya kotong mau tambah dan tambah lagi begitu ya. Sebuah UMKM lokal yang menghadirkan camilan sehat dan lezat tentunya ramah aman untuk kotong punya tubuh. Nah, sudah hadir di teras UMKM RRI Perempat Kupang di studio Perempat ya. Ada Kak Rehani SCHR Moi STP selaku kepala UMKM sekaligus penggagas dari Smooth Moves. Kita akan ngobrol santai seputar perjalanan membangun usaha, inovasi camilan sehat, pemanfaatan bahan lokal hingga peluang UMKM di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetap bersama beta di obrolan teras UMKM RRI Perempat Kupang 104,3 MHz. Beta langsung menyapa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, Kak Rehani untuk saat ini yang sudah hadir bersama dengan beta di studio Pro 4 ya. Langsung selamat pagi jelang siang Kak Rehani.
1: Markonah yang
0: pagi. Iya. Oke, selamat pagi jelang siang. Terima kasih ya Kak Re ya. Saya panggil Kak Re ya. Biar lebih enak, biar lebih akrab begitu ya Kak Re ya. Terima kasih banyak ya karena sudah menyempatkan waktu kesempatan untuk hadir bersama kotong di Perempat RRI Kupang ya. Di tengah-tengah kesibukannya ini tadi sempat spill juga, cerita juga bahwa memang dalam sedang dalam perjalanan kesibukan juga ya Kak Re ya.
2: Nyinggah-nyinggah.
0: Singgah ya di Perempat. Terima kasih banyak. Dan ini Bapak Mama Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona juga pasti penasaran ya tentang kotong punya teras UMKM Smooth Moves ya. Ya, ini Kak Re sendiri nih. Ya, boleh diceritakan ke kotong semua pendengar Perempat tentang Smooth Moves yang namanya tuh kayak unik. Ada sesuatu yang tersembunyi begitu maknanya. Seperti apa nih Kak Re?
2: Halo semuanya, saya Rehani Moi dari Smooth Move. Pemilihan kata Smooth Move waktu itu Kak, dia dibangun lah ya. Maksudnya kita brainstorming dan kita milih cukup lama sih Kak, karena nama katanya adalah doa juga. Jadi Smooth Move itu kayak bergerak mulus perlahan-lahan namun tetap mencapai tujuan. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu Kak. Dan kalau melihat dari produk kami yang gluten free, jadi kami melihat bahwa dengan kata Smooth Move setiap customer atau yang menikmati produk kami, kami berharap bahwa mereka boleh bergerak atau merubah atau apa ya, dari gaya hidup mereka yang sekarang tidak harus cepat, tidak harus instan, tapi pelan-pelan, tapi menuju ke arah yang lebih baik atau lebih sehat. Nah itu makanya kita berpikiran bahwa apa yang kita konsumsi itu merupakan salah satu hal yang terpenting juga, sehingga kami memilih kata itu gitu Kak, Smooth Move, pelan bergerak namun pasti.
0: Iya, bergerak namun pasti ya. Oh, luar biasa sekali.
2: Walaupun pelan, tapi tetap bergerak, tidak stuck atau tidak berhenti gitu. Gitu sih.
0: Oke, ini sudah dari kapan nih Kak usahanya?
2: Dibangun dari 2018. Tepatnya bulan Oktober. Produk kami awalnya itu bukan snack sehat gini Kak. Jadi kita produk utamanya awalnya itu smoothies. Jadi smoothies ada jus buah sehat tanpa pengawet, tanpa penambahan gula. Kalau diminta baru ditambah. Jadi konsepnya benar-benar pemanisnya ataupun buah-buahnya tuh segar semuanya gitu. Pemanisnya juga dari buah-buah itu sendiri. Karena konsep smoothies, karena apa ya, penggabungan atau pencampuran antara dua atau tiga buah. Sehingga itu kita punya konsep yang cukup anti mainstream waktu itu ya Kak. Jadi karena terbiasa kalau kalau dilihat waktu itu apa ya, lidah orang Kupang lebih suka yang manis-manis. Jadi kita anti mainstream, kita manis tapi dari buah-buah itu tersendiri. Okay. Gitu.
0: Yang manis tapi bukan gula ya.
2: Iya, yang manis tapi bukan gula.
0: Silakan nyanyi sendiri ya Mama ya. Oh oke, okay. Luar biasa ya. Ini ide awalnya tuh untuk jus ya. Tapi iya. Makin kesini itu akhirnya produknya bertambah gitu ya.
2: Jadi
0: variannya udah
2: iya,
0: jus lagi ya.
2: Bukan jus lagi karena cerita sedikit kita melakukan pivot. Yeah. Pivot tuh pergantian produk. Ya apa, shifting gitu dari smoothies, produk minuman ke snacks gitu. Di tahun 2021. Jadi granola, pertama itu granola. Sedangkan granola ini adalah salah satu produk kami sebagai topping di salah satu smoothies kami. Jadi waktu itu Mango Tango namanya, itu bisa pakai granola dari atas dan kita memproduksinya sendiri dalam scoop, maksudnya untuk produk tersebut. Jadi tidak dalam skala besar. Yeah. Ternyata dengan berjalannya waktu itu orang juga suka ternyata. Jadi kalau mau tambah dong Kak granola, jadi kita tambah ekstra untuk granola itu. Jadi granola itu sudah ada Kak, tapi bukan yang utama. Gitu. Tapi setelah pandemi itu PPKM, jadi itu kayaknya semua merasakan ya.
0: Betul.
2: Tidak bisa bertemu orang secara bebas, terus pembatasan, ya? Pembatasan semuanya. Sedangkan produk kami smoothies dan jus buah itu kan bertahannya tidak lama dari pembuatan sampai ini. Jadi ya kami ya di saat itu memang ya hal yang membuat kami di satu sisi bersyukur, di satu sisi juga agak berat. Ya berat karena kondisi yang cukup apa ya, dramatis ya, semua seluruh dunia mengalaminya dan kami juga harus bertahan hidup gitu. Dicobalah granola, dibuatlah snack itu jadi produk yang tahan apa cukup lama dibanding produk minuman smoothies atau jus buah. Gitu Kak. Jadi di 2021 kita keluarkan granola.
0: Tapi waktu dikeluarkan granola itu smoothnya tetap jusnya masih ada ya?
2: Gitu? Masih ada.
0: Masih ada ya?
2: Masih ada.
0: Tapi permintaan terhadap granola itu lebih besar ya?
2: Iya, karena itu produk baru ya. Waktu itu tuh belum pernah ada, setahu saya melakukan riset, belum ada UMKM atau usaha menengah, kecil menengah itu yang membuat granola di NTT.
0: Pertama ya?
2: Iya, dengan menggunakan gula lontar, gula air, terus... penggabungan biji-bijian, ya ada oats, ada almond, ada kacang tanah, ada kacang metenya juga, cranberries, pokoknya ya semacam sereal yang orang juga, wah ini apaan gitu. Jadi memang cukup, awalnya kita ya memang harus memperkenalkan ya Kak, butuh waktu. Tapi dengan sosial media kita dan apa ya, penjangkauan atau langsung face to face sama customer menjelaskan dan ya cukup diterima gitu.
0: Okay. Jadi itu sambutan dari para pelanggan itu seperti apa waktu itu ketika produk ini pertama kali diluncurkan gitu Kak?
2: Ada, karena pelanggannya ada yang suka karena mereka memang suka produk Mango Tango itu yang ada granolanya, jadi kayak wah dibuat sendiri gitu. Jadi mereka bisa beli granola dan mereka buat sendiri, campur dengan jus ataupun apa susu sereal gitu di rumah tanpa apa ya repot gitu. Jadi oke sih Kak, waktu itu memang pas gitu dan ya sesuatu hal yang baru, produk yang baru, ya euforianya juga kita gencar-gencaran, ya ada struggle-nya karena memang harus menjelaskan lebih jelas ya detail ini apa sih gitu.
0: Betul.
2: Iya, kan itu hal yang baru gitu.
0: Tapi di ada enggak sih yang tanya begitu, "Kak, ini apa begitu? Ya mengandung apa begitu?"
2: Mungkin ya, kan kita ada jelaskan.
0: Ya. Oh, dijelaskan juga ya.
2: Iya. Jadi mungkin kayak apa ya, lebih ke edukasi lagi gitu. Karena kan kalau di Jawa atau Bali itu hal yang biasa ya, snacks atau cemilan yang biasa. Namun kalau di NTT waktu itu, apalagi di Kupang, itu hal yang baru gitu. Jadi mau tidak mau kita pionir, kita harus menjelaskan lebih ekstra gitu.
0: Ya. jadi yang belum terlalu familiar, belum terlalu paham juga ya.
2: Iya.
0: Gitu. Oke, berarti ini kalau mereka lihat, wah ini kayak lebih ke produk lokal yang sehat begitu ya?
2: Iya, karena kami jamin kita tidak ada penambahan bahan kimia ataupun pengawet gitu. Jadi ya bisa dikatakan bahwa ini merupakan pilihan salah satu snack sehat yang bisa dikonsumsi dengan baik.
0: Wah, tapi kalau ketong lihat ya di Instagramnya dari Smooth Moves itu ada di situ tulisnya tagline-nya itu ngemil tanpa rasa dosa gitu ya. Kak Re
2: bisa ekstrim banget ya.
0: Ekstrim ya,
2: wih. Bobo dosa.
0: Jadi begitu waktu pertama kali kita lihat gitu tagline dari produk kakin, wah luar biasa ini, itu seperti apa kira-kira ya? Kak Re mungkin bisa jelaskan ke teman-teman ke pendengar Pro4 ya.
2: Saya ini orangnya overthinking Kak, jadi semuanya dipikirin sendiri secara detail. Jadi kalau tagline itu saya mikir awal tuh harus kayak gimana ya. Saya sesimpel kalau saya pameran terus saya ada di situ dengan banyak UMKM yang lain, bagaimana caranya supaya itu jadi eye catching gitu ke para calon pembeli saya. Ya salah satunya pertama yaitu dengan berpikir mereka setidaknya baca dan ya tidak beli nggak apa-apa, tapi menggelitik dan nyantol di kepala itu pertama. Terus yang kedua, iya, ngemil tanpa rasa dosa. Dosa itu kayak melakukan sesuatu yang kita tahu tapi kita melakukannya, melanggarnya. Jadi

0: Oh, kalau begitu kita lihat memang benar seperti yang dibilang sama Kak Arya tadi, ke catching ya. Jadi, eh apa ini gitu. Kadang-kadang kan kalau kotong ngemil begitu ya, pengobat saudara kakak nyung kakak nona itu kayak sadar sadar kotong suka habis satu toples misalnya
1: Betul.
0: ya, padahal mungkin kotong punya resolusi diet ya,
1: Dia.
0: apalagi di tahun 2026 ini mau diet yang ibet, mau diet yang sehat, mau kas turun sekian kilo begitu, tapi soalnya salah sih banyak kalori yang masuk ya
1: Iya.
0: tanpa kotong sadari, dan itu juga aduh kayak rasa bersalah begitu ya.
1: Iya, yang
0: Ini
1: begitu. Jadi
0: konsep.
1: konsep itu yang kita pikirkan dan cukup berhasil Kak untuk di sosial media untuk menarik customer tanpa terlalu banyak menjelaskan orang udah ngerti. Nah, gitu. Karena kita harus pilih sesuatu yang unik dan berbeda Kak. Kalau tidak akan susah untuk bersaing.
0: Wah, keren sekali ya. Jadi camilan sehat ini masyarakat Kota Kupang begitu mendengar itu langsung kayak enak saja gitu ya. Langsung dapat sambutan yang hangat ya. Kare
1: Ya.
0: ya.
1: Dengan edukasi, Kak.
0: Edukasi yang luar biasa juga ya.
1: Benar.
0: Tidak mudah yang perlu
1: Tidak mudah
0: dijelaskannya.
1: untuk ngerubah sesuatu yang sudah
0: Betul.
1: pakem gitu ya di pikiran orang dan di lidah orang akan berbeda dengan konsep ya. Dan
0: Iya.
1: kita masuk dengan konsep sehat agak anti mainstream juga waktu itu ya, Kak, di 2021. Tapi ya dengan adanya pandemi ya itu bersyukurnya kami karena produk itu pas ada setelah pandemi. Jadi semua pada mikir, oh ya
0: Sehat
1: hidup
0: betul.
1: sehat dan kami masuk. It's
0: Wow.
1: all about timing sih.
0: Wow, itu waktu yang sangat pas,
1: Pas.
0: pas sekali ya, karena saat itu kan ketong juga diedukasi untuk bagaimana ketong

0: gak ada. Nah, pemanisnya, jadi granola itu pemanisnya biasanya kalau di produk luar, luar negeri itu mereka menggunakan madu. Tapi saya mikir kenapa tidak menggunakan gula lontar yang berasal dari NTT. Jadi kayak istilahnya ini cushion ya, kayak makanan cemilan, adaptasi atau kawin campur tanda kutip luar dan lokal NTT. Kenapa tidak gitu, ide yang di luar tapi bisa diadaptasikan dengan menggunakan bahan baku lokal NTT. Itu granola. Kemudian yang kedua itu oats cookies. Nah, waktu itu dia dikeluarin pas Desember, pas Natal. Jadi kenapa kita tidak keluarkan oats cookies? Nah, oats cookies ini dia ada varian original, ada yang choco chips, ada yang moringa, itu kelor. Atau yang keempat itu mix, Kak. Jadi dicampur. Jadi dalam satu package itu bisa dapat original, ada choco chips atau moringa. Itu biasanya untuk calon customer yang masih
1: pengen coba
0: dan kita mengadakan pilihan itu. Terus yang ketiga itu Chocovi, namanya Chocovi cookies. Jadi cookies menggunakan tepung mocha. Jadi tetap, Kak, kita produknya itu tidak menggunakan terigu. Kita menggunakan mocha, itu modified cassava flour. Jadi tepung ubi atau ya tepung ubi kita campur dengan kopi, kopi dari Flores. Jadi baru ada choco chips di atas. Jadi kayak cara baru untuk kita menikmati kopi NTT tapi dimakan gitu dalam bentuk cemilan, cookies. Nah, itu tiga. Dan baru-baru ini Desember juga kayaknya saya keluarin produk baru atau apa pas Desember. Cookies-cookies itu. Jadi kemarin momennya pas kita buat hampers dan ada cookies namanya cookies jagung titi yang gluten free gitu. Jadi jagung titi biasanya kan langsung dicemil atau digoreng atau di oven. Kalau ini kita dimodifikasi menjadi cookies. Nah, toppingnya ada kacang mete atau bisa keju atau jagung titi itu sendiri di atasnya. Seperti itu, Kak. Jadi tapi itu belum rilis sih. Tapi sudah spill spal ya, spill ya, guys. Gitu. Itu sih, Kak.
1: Wih, keren ya, Pak Mama semuanya. Ini kalau bisa dibilang ini produk yang luar biasa karena memadukan antara lokal ya dan global gitu.
0: Global, iya. Karena memang ide awalnya granola dan oats cookies itu dari luar karena oatsnya itu dia kan tumbuh di negara empat musim, Kak. Nggak mungkin ada di Asia, nggak mungkin ada di Indonesia. Jadi memang masih dari luar, tapi dicampurlah dengan yang lokal. Biar mereka berteman.
1: Ini konsep yang tidak biasa ya. Kadang-kadang ini ide yang luar biasa. Ini memang pure terpikirkan dari kakak atau ada saran masukan dari teman-teman gitu. Karena kenapa Sunday buat kayak gini? Atau memang pure murni idenya kakak begitu untuk kombinasi seperti ini nih?
0: Saya sempat merantau, Kak, keluar ke Australia tepatnya. Jadi itu kayak ide yang saya bekal yang saya bawa dari sana agar saya tetap mengingat. Karena cukup lama, Kak, saya tinggal di sana dan granola itu salah satu makanan favorit saya juga di sana dengan versi mereka ya. Terus saya pikir-pikir, loh, kenapa tidak saya ganti aja atau substitute dengan bahan baku lokal NTT. Kacang-kacang kan kita punya. Terus ya masih ada adaptasi dari luar tapi ya tidak jadi masalah. Nah, gulanya juga jadi kayak ya kita coba hal baru lah, Kak, gitu.
1: Keren ya. Tadi seperti bilang tadi juga dari mocaf ya. Ini mocafnya tepung umbi.
0: Ubi.
1: Tepung ubi ya.
0: Ubi talas itu difermentasi. Jadi mocaf itu dia difermentasi. Kita masih belum ada di NTT ya. Saya sudah cari-cari. Mungkin siapa tahu pendengar mungkin ada yang bisa kontak saya yang dari NTT. Kita masih dari luar, Kak. Dari luar NTT, jadi dia gluten free gitu. Jadi kita pakai itu dan dicampurlah dengan kopi, kopi NTT dan ya jadilah Chocovi itu.
1: Wah keren ya. Berarti untuk bahan baku sebagiannya itu diambil dari luar ya?
0: Iya, masih dari luar.
1: Karena memang yang ada di sini belum
0: iya.

0: Ya itu menjadi satu peluang itu Kak untuk para petani atau pelaku-pelaku UMKM yang mau memproduksi tepung mokaf, kenapa tidak gitu. Karena saya jujur saya agak kesulitan waktu beberapa bulan yang lalu cari tepung mokaf, agak kosong tuh di Kota Kupang. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada dan mau mencoba bisnis yang baru, peluang kesempatan,
1: boleh
0: ya
1: lah,
0: boleh lah ya,
1: boleh berkolaborasi,
0: boleh
1: ya.
0: Sangat boleh,
1: sangat terbuka ya. Oke. Terus untuk kualitas bahan-bahannya ini ada dari Kak Re sendiri, gimana sih caranya menjaga bahan-bahan yang dipakai tetap tetap berkualitas begitu Kak, tanpa menurunkan cita rasanya seperti itu?
0: Kita selalu melihat dari supplier. Jadi karena kan Smooth Move bukan yang nanam ya, bahan bakunya bukan kita yang handle. Jadi kita punya beberapa supplier yang saya seleksi dan selektif untuk melihat produk-produknya bagaimana gitu. Baik dari kacang metenya juga yang lokal. Saya beberapa kali mencoba dan ternyata akhirnya ketemu satu atau dua supplier yang bagus. Dan itu yang saya lihat. Pertama kualitas dari bahan bakunya dulu Kak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya menjaga kualitas dalam prosesnya, gitu, supaya dia tetap standar. Kita punya SOP yang jelas dan kita tetap strict ya untuk melakukan semuanya tuh berdasarkan konsep apa ya, kebersihan dan segala macam lah yang disarankan oleh pemerintah atau BPOM ataupun dinas kesehatan. Kita strict di saat apa untuk poin itu ya Kak gitu, sehingga memang standarnya memang selalu baik. Dan bahan-bahan kami juga premium Kak, jadi bukan yang, karena kan gini Kak, kita kan namanya membangun suatu bisnis kan harus melihat bahwa bisnis ini sustainability kan, sustain, berkelanjutan. Nah kalau misalnya kita awal udah bagus, terus setelah rame terus kita menurunkan kualitas, ya tidak, orang yang sudah pernah mencoba di awal
1: kok ada yang aneh,
0: kok ada yang aneh gitu, ada yang berubah. Nah kalau saya sih lebih memperhatikan kualitas dibanding nanti akan jatuh gara-gara saya mengganti bahan yang tidak berkualitas demi mencapai apa ya HPP yang atau income apa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu Kak. Jadi saya memang strict untuk bahan bakunya, kalaupun tidak dapat ataupun kosong saya akan memberitahukan, menginformasikan ke customer saya, maaf produk apa bahan bakunya lagi dalam perjalanan atau mungkin lagi kosong, nanti saya update lagi, kayak gitu Kak. Menjaganya seperti itu. Itu sih.
1: Iya, ini luar biasa ya.
0: Iya.
1: Ini salah satu hal yang memang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM juga, yaitu konsisten ya.
0: Iya.
1: Karena kadang-kadang mungkin kayak Kakak bilang tadi kan menggunakan tepung mokaf ya. Misalnya bahannya masih belum dapat, belum datang gitu. Itu kadang ya sudah kotong ganti sab gitu dengan bahan lain gitu ya. Yang penting
0: mungkin,
1: ada produksinya.
0: Orang gitu. Mungkin nggak tahu ya. Cuma kan kita sebagai yang buat itu kan kejujuran dan rasa bertanggung jawabnya tuh ada Kak.
1: Nah, betul ya.
0: Iya.
1: Kan jadi kadang-kadang kita yang tahu kan komposisi bahannya. Ya sudah kalau diganti sedikit pasti nggak kerasa begitu, tidak kerasa di lidah gitu.
0: Dan itu saya tidak melakukannya. Mau se apa ya? Orang pikir ya sudah kalau kosong kosong Kak. Maaf Kak, nanti bisa tunggu lagi gitu. Maka tapi saya belum pernah ngerasain itu sih Kak, karena memang saya apa ya mengaturnya dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya bahan baku masuk itu sudah harus diproduksi dan kalau sudah agak mau habis harus dipesankan lagi.
1: Secepatnya,
0: jadi dia ya secepatnya begitu.
1: Jadi misalkan jangan ada jangan terlalu
0: jangan terlalu jauh atau mepet sekali gitu. Apalagi oats kan dari luar Kak. Jadi benar-benar saya harus berpikir dengan baik untuk mengatur pemesanan ya, order.
1: Biar nanti tetap produknya tetap ada terus.
0: Tetap ada gitu terus, ya. Iya.
1: Karena peminatnya juga banyak begitu ya.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Ya, tapi kalau untuk proses produksinya sendiri, ini karya sendiri yang handle atau ada tim yang ngebantu begitu?
0: Masih saya.
1: Masih
0: jadi saya CEO, Kak.
1: CEO sekaligus
0: of everything.
1: Oh, OMG, of everything, segalanya, semuanya ya. Luar biasa
0: everything
1: ya,
0: officer,
1: ya.
0: Yeah. Okay. Chief everything officer. Jadi dari pemesanan, dari ya orderan bahan baku, pas datang di seleksi atau dilihat, terus produksi, kemudian packing, kemudian marketing di sosial media, belum lagi jadi pembicara dan narasumber, masih sendiri.
1: Masih sendiri.
0: Iya. Aduh, tapi kayaknya ya, tahun ini kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya harus.
1: Aduh, kalau butuh lowongan boleh ya, kapan gabung-gabung begitu ya.
0: Tapi ada satu freelancer sih, satu atau dua mahasiswa. Saya bekerja sama dengan mahasiswa, jadi kalau suatu waktu saya membutuhkan bantuan mereka untuk pemasaran atau pas ada bazar atau bentrok, ya saya menghubungi mereka gitu.
1: Tapi tidak ini kan keteteran waktunya mungkin untuk urusan pribadi sendiri dengan mengurus usaha ini.
0: Nah itu gitu, the beauty kan? Of mengatur waktu ya. Jadi kalau misalnya dalam ada permintaan banyak berarti saya hitung waktu mundur. Jadi saya harus produksi berapa hari ini, besok berapa, lusanya berapa gitu. Jadi pas hari H aman.
1: Gitu. Oke, jadi benar-benar diatur.
0: Iya.
1: Sedemikian. Ini berarti jadwalnya ketat sekali ya.
0: Ketat
1: kan. CEO soalnya.
0: CEO.
1: Oke. Kalau untuk pemesarannya itu menurut kakak lebih banyak yang pesannya itu lewat online atau offline?
0: Balance sih kak, bisa ya, dua-duanya sih. Karena sosial media juga ternyata ngaruh untuk apa ya, brandingnya jalan, terus ada juga yang closing dari sana juga. Kebetulan Smooth Move punya Instagram, kemudian ada TikTok juga, ada Facebook page-nya juga gitu. Jadi dan kita juga offline juga lumayan kak, karena yang ya maintenance loyal customer itu tuh yang cukup harus penting gitu, itu penting karena mereka sudah beli dan mereka akan repeat order lagi gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga. Ya offline online sih kak.
1: Balance ya,
0: 50-50.
1: Terus dari Kak Re sendiri gimana tanggapan Kak Re tentang pentingnya feedback dari pelanggan gitu? Ada masukan-masukan, kak mungkin produknya begini, pernah ada masukan-masukan begitu dari para pelanggan, customer?
0: Kalau ada yang beli langsung dari saya nanti akan nanya feedbacknya ya, langsung. Setelah dicoba, saya chat ataupun saya telepon. Kalau teman, gimana? Oh, oke. Kalaupun ada, mereka juga kasih tahu. Kak, kayak gini-gini. Oh ya, terima kasih untuk masukannya dan kita, ya saya memperbaikinya gitu. Iya, minta maaf ataupun nanti saya gantikan dengan yang baru. Tanpa ada extra charge gitu, terus saya melakukan ini evaluasi.
1: Iya. Penting gitu. Sekali ya.
0: Penting sih. Ya, karena kan kadang kita, ya namanya manusia ya kak. Kadang kita mungkin capek, ya kan, atau bukannya mau ngeles, tapi namanya manusia betul. Kadang buat kesalahan gitu-gitu atau mungkin ovennya lagi bermasalah atau bahan bakunya lagi bagaimana gitu. Nah itu kalau saya sih selalu meminta feedback. Iya, tapi tidak semua saya ini ya. Kadang-kadang kan kita juga saring, iya, gitu. Oh, saya lihat lagi catatan saya batch ini. Oh, kok ini kok nggak masalah kok ini masalah. Jadi memang benar-benar kita mendengar, tapi kita juga menyaring.
1: Menyaring ya, tidak menerima langsung.
0: Langsung, iya.
1: Begitu ya.
0: Kan harus dicek semuanya, dicek, kak.
1: Betul sekali. Apalagi kalau memang kita sudah benar-benar mempersiapkan produknya, jadi udah teliti nih bahan-bahannya.
0: Benar.
1: Tidak ada yang salah gitu. Iya. Terus ada masukan yang kok tidak sesuai begitu, itu kan juga kita saring begitu ya kak. Oke, tadi juga sempat dijelaskan dari awal ya Papa Mama, Saudara, Kakak Inyong, karena perjalanan dari Smooth Moves dari tahun 2018 begitu. Ini bukan waktu yang sangat singkat, apalagi sempat melewati pandemi juga. Pokoknya kalau UMKM yang sudah melewati pandemi itu sudah luar biasa ya. Karena
0: dan kami kan, masih bertahan ya Bu.
1: Masih bertahan ya Bapak Ibu ya. Karena tidak mudah ya Kak Re ya mempertahankan sebuah usaha itu sekian tahun.
0: Iya.
1: Ini dari pandangan dari Kak Re sendiri, tantangan terbesar ya membangun sebuah UMKM di kota Kupang yang sekarang ini kan sudah banyak tuh kan menjamur UMKM di mana-mana, sampai bisa bertahan sampai dengan sekarang tuh seperti apa nih Kak?
0: Harus ada, saya selalu punya alasan pribadi untuk membuat saya tiap pagi ataupun lagi malas atau tidak mood untuk tetap bangkit gitu. Jadi harus cari alasan pribadi di mana kita membangun satu usaha. Itu fundamentalnya apa-apa, fondasinya apa gitu. Jadi kalau di saat menghadapi tantangan, kembali lagi alasan kenapa kamu buat. Dan itu menurut saya itu penting supaya menjaga, iya menjaga, diingatin lagi gitu. Oh ya, kenapa ya? Diingatin lagi, oh ini usaha pertama saya, begini-begini dan cucuran air mata, pokoknya gitu-gitu. Itu yang di saat kita menghadapi masalah, itu ngingat lagi dan berusaha bangkit lagi dan konsisten terus-menerus. Itu sih Kak. Jadi ya salah satunya ya pandemi, saya bisa aja banyak kok usaha-usaha yang gulung tikar, banyak kok yang tidak lanjut lagi. Tapi saya di saat pandemi orang berpikir bahwa aduh bikin apa ya, bingung dengan situasi, toh ternyata saya melahirkan, istilahnya melahirkan granola, toh saya melahirkan oats cookies. Jadi alasan yang membuat kita maju atau tidak itu ya dari diri sendiri sih menurut saya. Karena kalau misalnya kita blame atau mempersalahkan situasi dan oh enggak juga kok, itu bisa dipatahkan. Iya, toh kita lolos kan, lulus gitu dari pandemi dan tetap bertahan. Ya Kak bisa bayangkan 2018 kemudian baru mau merangkak gitu terus langsung jebret.
1: Tiba-tiba langsung kena.
0: Itu gimana tuh Kak?
1: Langsung down ya.
0: Itu down, pusing, frustasi karena loh ini gimana nih? Gimana nih? Akhirnya ya itu putar otak aja. Ya udah produknya diganti, pivot. Harus berani pivot kalau lihat memang situasi memang genting ya. Istilahnya genting lah. Untuk melakukan jalan keluar gitu dari situasi itu.
1: Itu sih. Tapi itu sempat kepikiran kosong deh. Misalnya kayak kalau saya ganti gini kira-kira nanti produknya laku atau sonde begitu, pernah terpikir begitu?
0: Saya ini orangnya suka ngambil resiko.
1: Nah, ini kadang-kadang sebagian kita
0: nggak takut.
1: Iya, pelaku UMKM itu kan terjebak dalam zona nyaman gitu, tidak mau keluar, takut begitu untuk.
0: Kalau saya tuh tipe yang saya harus coba dulu, baru saya bilang. Iya. Baru saya bilang, oh ya gagal, karena saya pernah coba. Saya bukan yang nggak pernah coba, tapi kayak nanti gagal ya. Jadi saya mendingan saya coba ya, ya udah kalau misalnya gagal ya kita belajar dari kegagalan dan bangkit lagi, lihat lagi peluang yang lain. Nggak habis diomong gitu. Jadi langsung lakukan ya, ya lakukan juga kita riset ya Kak, nggak yang ngambil ya, resiko wah langsung tabrak kalau nyemplung gitu walaupun nggak bisa berenang. Nggak gitu konsepnya. Jadi memang harus lihat lagi, research, baca, lihat situasi, ada nggak yang bisnisnya mirip, mereka gimana. Saya paling suka belajar dari pengalaman bisnis pebisnis yang sudah jalan. Lihat, saya lebih suka bukan kesuksesannya yang saya lihat, tapi
1: perjalanan
0: dan kegagalan mereka. Karena saya belajar, saya ngapain nyemplung di hal yang sama. Orang lain sudah ngalaminya, saya cuma belajar supaya saya tidak jatuh. Nah,
1: bisa melewati.
0: Kadang kita orang bilang iya belajar dari pengalaman. Iya, pengalaman yang mana dulu? Nah, pengalaman dari orang-orang yang sukses dan mereka pernah gagal dan kita tidak melakukan hal yang sama gitu.
1: Jangan melewati itu. Jalan itu.
0: Jangan melewati jalan itu karena kita sudah belajar dari orang lain.
1: Betul. Ih, luar biasa sekali ya. Ini sangat menginspirasi ya untuk teman-teman semua ya, bapak-bapak, saudara, kanyungga, kanona ya. Jadi yang sedang merintis usaha kan juga tahu bahwa oh ini adalah hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM biar usaha itu tetap berjalan, tetap ada. Karena sekarang ini kan semakin banyak tuh UMKM yang muncul terus beberapa saat kemudian hilang begitu kan. Kita cari-cari kok sudah tidak ada begitu ya. Kemarin-kemarin tuh sangat-sangat gencar, sangat-sangat viral dan lain sebagainya begitu.
0: Nah itu berarti fondasinya harus kuat dulu. Orangnya, ownernya yang

0: sama produknya. Ownernya juga berproses.
1: Juga proses, ya,
0: gitu. Nah,
1: momen terberat ada kosannya Kak.
0: Ya.
1: Momen-momen terberat begitu yang dirasakan ketika menjalankan usaha ini.
0: Karena sendiri Kak. Sendiri, ya. Bukan tapi, itu jadi suatu masalah enggak sih ya. Sendiri jadi kita kayak berkelahi dengan diri sendiri ya. Dengan ide ini harusnya kayak gini. Kayaknya enggak deh. Lebih
1: berbicara dengan diri
0: compete-nya dengan diri sendiri. Yes. Bukan ke orang lain atau kompetitor enggak. Saya compete-nya dengan saya yang tahun lalu bagaimana saya tahun ini. Itu sih yang buat ya agak kepikiran ya itu pertama, terus yang kedua tapi itu bisa dihandle. Yang kedua kalau misalnya bahan baku delay. Pusingnya, Bu. Okay. Apalagi masih dari ngambil dari luar ataupun dari luar NTT gitu, masih yeah. dari Jawa. Nah, itu tuh kayak aduh delay ya atau cuaca. Nah, itu tuh yang agak buat aduh ini gimana ya? Ya palingan ya carilah solusi gitu. Sama apa ya, Kak? Kalau apa ya, yang buat karena saya tipe overthinking, jadi kayak semuanya dipikirin gitu. Jadi mau mikir itu saya sudah mikir beberapa langkah ke depan, okay. mau baik buruk gitu.
1: Sudah ada semua di pikiran, bercampur aduk begitu ya.
0: Jadi kayak aduh kayak overthinking sendiri untuk diri sendiri untuk bisnis sendiri itu tuh itu yang kadang-kadang kayak kayaknya udah stop dulu deh istirahat healing.
1: Tapi kan dengan demikian kan bisa kasih motivasi ke diri sendiri.
0: Iya.
1: Ayo kamu harus bangkit begitu kan.
0: Nah itu
1: pernah seperti itu.
0: Iya ya? Pernah.
1: Diri sendiri
0: sering,
1: motivasi ya.
0: Sering. Iya ya, karena ya beda sama mungkin ada usaha-usaha lain. Aha. Mereka punya tim dan betul, punya betul. Partner yang mereka bisa ini. Nah saya
1: support.
0: Gitu. Awalnya saya sama sepupu saya.
1: Iya.
0: Kemudian dia pindah menikah dan dia pindah dari Kupang. Jadi sekarang saya handle semuanya.
1: Benar-benar CEO ya. Ini CEO yang sebenarnya ya. Yang asli ya.
0: Gitu Kak.
1: Oke. Luar biasa ya. Papa, mama, kakak, nyonya, nona. Ini satu pengalaman yang diceritakan dari Kak Re. Dan kita juga bisa merasakan ya bagaimana kita melewati proses ini sendiri itu sesuatu yang berat juga ya. Tapi tetap kembali ke tadi yang dibilang sama Kak Re. Lihat kembali tujuan kita membuka usaha itu apa.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kita lihat lagi ke fondasi awal tadi ya kan. Ini apa tujuan saya kita membuka sebuah bisnis? Apakah hanya ikut-ikutan viral begitu. Oh, ini ada yang jualan ini. Coba dulu begitu ya. Ternyata sampai di tengah jalan tidak mampu seperti itu ya.
0: Kalau dari kakak ngomong kayak gitu itu juga bisa. Tapi dia harus cari alasannya. Mau viral ikut gak jadi masalah.
1: Gak jadi masalah.
0: Nah, jadi namanya juga orang coba ya.
1: Coba ya.
0: Nah, jadi tapi ya dengan berjalannya waktu proses dan apa yang sudah dikerjakan. Toh pasti kan kita berpikir untuk ini gimana ya untuk kedepannya. Kalau untuk senang-senang aja ya sudah stop. Tapi kalau misalnya emang punya passion, karena Smooth Move tuh saya sudah treat dia kayak anak saya juga gitu. Saya ngelahirin dia, saya jadi kayak mikirnya merawat, membesarkan, itu punya ikatan emosional juga. Betul, jadi kayak kok gagal kan mikirnya kayak ini anak sendiri. lebih betul. Ke arah situ. Jadi saya kalau mikir kalau teman-teman yang baru memulai, ya memang itu pertama dasar kenapa alasan utama memulai, terus itu yang membuat fondasi kita tuh kuat di situnya. Jadi keadaan mau kacau balau apapun, kalau memang mau tetap ya sudah jalanin. Kalau misalnya stop ya sudah. Jadi keputusan semua ya di kita ownernya sih.
1: Oke. Kadang sudah juga ya kayak ada yang suka berpindah-pindah begitu. Usaha yang ini kemudian besok usaha lompat lagi usaha yang satu begitu kan.
0: Akan capek itu.
1: Itu menurut saya capek juga ya.
0: Capek. Jadi ya mencari ya. Maksudnya ya dipikir, maksudnya saya gitu, maksudnya dipikirin dulu tuh mau ke arah mana, mau ambil fashion kah, kuliner kah, atau mau dua-dua, cukup nggak, kuat nggak, punya tim nggak. Nah itu tuh harus di plan. Nggak apa-apa sih punya banyak, tapi kalau saya fokus satu,
1: jalan
0: dua.
1: Atau tidak begitu?
0: Iya, jalan tidak. Kalau sudah ya puji Tuhan, kalau misalnya berkembang dan punya waktu dan tenaga dan modal, ya kenapa tidak? Nah, gitu. Okay. Jadi saya lebih suka fokus satu gitu dan jalanin.
1: Berarti dari semua tips ya untuk pelaku UMKM biar tetap bertahan ya, tidak tergerus ya,
0: tergerus
1: waktu arus begitu, itu adalah konsep

0: konsisten ya.
1: Konsisten.
0: Konsisten intinya konsisten ya. Oke. Ya, konsisten ya. Ingat itu untuk ketong semua gitu ya, para pelaku UMKM agar tetap konsisten. Nah, dari kakak sendiri, apa dampak yang ingin diciptakan dari adanya Smooth Moves bagi masyarakat? Dampak seperti apa yang pengen kakak berikan begitu dengan hadirnya UMKM kakak ini, produk-produk kakak ini?
1: Saya sih orangnya nggak suka yang ribet, Kak. Sesimpel kayak saya pengen lihat orang mengkonsumsi produk Smooth Move dan mereka bilang ada terbantu ataupun ada yang berubah dalam hidup atau kesehatan mereka dan mereka senang. Itu tuh membuat saya kayak sesimpel itu aja, Kak. Ya mungkin kalau yang besar ya pengen Smooth Move lahir ataupun dari NTT dapat dikenal dan produk-produknya banyak yang suka dan setidaknya tuh mereka merasakan apa yang saya rasakan, perjuangan saya, dan itu ya mensupport saya dengan membeli produk saya itu apa ya, membuat saya senang gitu untuk tetap berjuang terus dengan melihat ada orang yang beli lagi dan beli lagi beli lagi. Terus produk bahan baku dari NTT juga digunakan naik level karena tidak mentaro, tapi kita modifikasi menjadi suatu bahan atau produk yang bernilai tinggi. Lebih tinggi. Ya pengen NTT dikenal lewat Smooth Move sih, Kak. Itu goal besarnya, nggak cuma nasional tapi internasional. Okay. Yeah.
0: Yeah. Kalau bisa ada bahan-bahan lokal yang memang tadi kalau kadang-kadang kita melihat kayak tadi kakak bilang gula lontar gitu. Yeah. Kadang-kadang kan kita gula lontar kan cuma minuman biasa ditambah, cuma diputar sama air minum ya sudah. Yeah. Tapi kan ternyata naik kelas setelah diolah di mix gitu ya dengan
1: ya
0: bahan-bahan yang mendukung
1: itu
0: ya,
1: mendukung
0: ya.
1: Benar.
0: Ya luar biasa sekali ya. Jadi memang ini salah satu peluang yang bagus juga ya, dan kita lihat dampak dari adanya Smooth Moves bagi masyarakat ya agar tetap menjaga pola sehat. Nah, ini kalau pandangan dari Kak Re ya, peluang UMKM ya sehat ke depan itu seperti apa? Ya mungkin UMKM yang fokusnya ke produksi makanan-makanan sehat begitu.
1: Peluangnya cukup bagus ya, Kak. Karena kesini orang lebih suka clean eating ya, clean food gitu. Dan Smooth Moves juga prosesnya juga simple. Nah, bagi teman-teman yang ya mempunyai ide atau bergelut di snack-snack sehat atau makanan sehat ya, tetap lakukan karena memang kedepannya tuh manusia ya masyarakat lebih memikirkan ke kesehatan ya, ya kolesterol lah, ada yang diabetes. Jadi kesempatannya tuh masih sangat besar untuk membuat produk-produk yang mendukung kesehatan dan peluangnya sangat luar biasa besar sih. Karena nggak cuma di NTT, di nasional juga, luar negeri juga. Jadi saya ngelihat bahwa berita-berita di luar mereka juga ya pada nanam-nanam sayuran sendiri sekarang, mengkonsumsi tidak lewat yang rumit-rumit makanannya, yang banyak prosesnya, simple proses semuanya. Jadi ya memang kedepannya akan semakin lebih bagus ya, berkembang ya produk-produk yang mendukung kesehatan.
0: Oke, betul sekali ya, Kak. Nah, ini kita juga sudah sampai di penghujung dari obrolan kita. Ini mimpi terbesar kakak ya, Smooth Moves yang ini capai dalam beberapa tahun kedepannya lagi.
1: Jadi orang kaya.
0: Wih, luar biasa. Loh,
1: itu impian ya.
0: Benar sekali ya. Itu bukan dosa loh ya. Bukan dosa loh ya. Karena kita sampai ke situ melewati
1: proses
0: yang tidak mudah.
1: Impiannya sih lewat Smooth Move, NTT dikenal. Lewat Smooth Move banyak orang yang sehat. Lewat Smooth Move banyak orang yang termotivasi untuk berusaha. Walaupun perempuan tapi tetap bisa bekerja dan menggapai impian-impiannya. Banyak hal sih yang ingin menjadi impian ke depannya. Ya cuma yang pertama ya itu, saya pengen lebih dikenal dan saya berinovasi terus. Jadi gak cuma 3 produk ini tapi bisa berinovasi terus menerus sehingga Smooth Move tuh tetap bertahan berkelanjutan sampai anak cucu mungkin atau sampai saya tua atau yang gak tahu. Tapi saya rindu NTT bisa lebih berdampak Dan saya juga kan menggunakan bahan baku dari petani-petani yeah. lokal juga, mm-hmm. jadi biarlah petani lokal juga dapat di apa ya, dapat meningkat juga penghasilan mereka, mm-hmm. pendapatan mereka, mm-hmm. hidup mereka.
0: Okay.
1: Nah itu sih kak, okay. karena kita tuh berkolaborasi, saling berkaitan ya,
0: yeah.
1: gitu yeah. satu sama yang lain. Karena Smoothmove nggak bisa berjalan sendiri. Smoothmove butuh ada petani, banyak, yeah. banyak orang, teman-teman UMKM yang saling mendukung. Ya itu sih kak.
0: Oke. Luar biasa sekali ya. Ini harapan bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk semua orang ya. Ih, iya. Keren ya. Ya. Kak sendiri sekali satu lagi nih yang terakhir ya. Hmm. Ini kasih dong tips-tips untuk para pemula UMKM yang baru akan mulai merintis usaha. Sekalian semangat dan closing statement-nya kakak.
1: Oke. Ya kita sama-sama belajar. Saya bukan expert. Saya juga dalam proses. Mungkin hal yang ingin saya bagikan, yang pertama kalau mau berusaha, coba aja dulu, lakukan riset, lihat apa yang dibutuhkan masyarakat, masalah-masalah apa yang bisa kita lihat dan produk kita, apapun itu yang menjadi satu solusi buat masalah itu. Nah itu menurut saya, coba aja dulu itu, ide sesimpel itu, kemudian berani ambil resiko. Kalau gagal ya sudah, belajar dari kegagalan dan tetap jalan. Yang kedua, harus ada alasan why, kenapa kita membangun usaha ini. Karena itu yang jadi fondasi kita, dan itu yang menjadi pagar kita untuk membangun bisnis kita gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk berbagi. Berbagi tidak hanya material, tapi ilmu kita juga. Dan jangan patah semangat, tetap berusaha dan ya lakukan yang terbaik, nggak cuma untuk diri sendiri tapi orang lain dan Tuhan, karena itu sudah benang merah dan itu jadi core utama Smoothmove juga. Karena ide-ide datang bukan dari diri sendiri tapi Tuhan yang memberikan dan Dia yang boleh menolong kita gitu untuk keberlanjutan bisnis ini. Itu sih kak, tetap semangat.
0: Oke. Luar biasa sekali insight positif yang diberikan Kak Re untuk kita semua ya, papa mama, saudara, kakaknya juga kakak Nuna. Semoga ini jadi pemantik ya untuk kita semua yang baru mau kan memulai ya, dan tetap konsisten bertahan begitu ya, biar UMKM atau usaha-usaha yang kita jalankan itu tetap bertahan sampai dengan sekarang, bahkan beberapa tahun ke depan seperti Smoothmove sendiri. Ya, Mama, Mas Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, dari obrolan bersama dengan pemilik usaha Smoothmove, Kak Rihani, kita belajar bahwa membangun UMKM bukan hanya soal bisnis ya, tapi juga tentang kepedulian pada kesehatan, pada kualitas hidup, dan potensi lokal yang kita miliki. Ya, Smoothmove sadar membuktikan bahwa ngemil bisa tetap enak, sehat, dan juga memberikan dampak positif baik bagi konsumen dan juga bagi ekonomi daerah ya, Kak Re ya. Oke. Terima kasih banyak loh Kak Re untuk
1: sama-sama
0: ya, kehadirannya di Studio Pro 4 dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Sukses selalu Kak Re, kedepannya harapan-harapannya tercapai, Tuhan memberkati
1: ya, amin.
0: Di setiap usahanya ya. Dan apa demikian obrolan Teras UMKM siang hari ini, ketemu jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kabupaten Sumba Barat Daya punya banyak tempat bersejarah yang menarik dan salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, dengan jarak sekitar 43 kilo dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani artinya adalah Buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani artinya laki-laki yang jantan. Gabungan ini nama menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Kampung Buku Bani dianggap sebagai kakak dari kampung Tosi karena punya peran sangat penting dalam tradisi Pasola. Disinilah para rato atau tokoh adat berkumpul melakukan ritual marapu untuk menentukan tanggal pelaksanaan Pasola. Kemudian informasi ini akan disampaikan oleh Kampung Tosi yang punya kuasa untuk menyampaikannya kepada khalayak umum. Ke informasi berikutnya, pembentukan kelompok usaha dinilai jadi wadah efektif untuk saling menguatkan antar perempuan pesisir. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Berkat Perempuan Pesisir Oenggae, Ivoni Napa. Menurutnya, topik pembahasan berfokus pada upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui peran perempuan di kawasan pesisir. Ia juga membagikan pengalaman kelompoknya saat ikut serial pelatihan keterampilan mengolah rumput laut. Pelatihan yang berlangsung 2 hari ini membawa perubahan besar bagi kehidupan sosial para ibu-ibu di sana. Dan pertemuan rutin kelompok ini tidak hanya menghasilkan produk makanan, tapi juga jadi sarana berbagi cerita hidup. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 Nikali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di...

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona, selamat siang. Dan Kotong tentunya masih terus ya merasakan suasana kemerdekaan sampai dengan sekarang ya di tanggal 18 Agustus 2026. Bagaimana Bapak Mama semuanya? Ya, hari ini masih semangat tentunya ya. Selamat siang, Beta menyapa untuk ketong semua yang sibuk sekali dengan aktivitas hari ini ya, Bapak Mama semua, baik yang lagi di rumah ataupun yang ada di tempat aktivitasnya masing-masing. Ya, salam semangat untuk ketong semua dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona. Ada satu informasi yang Beta sampaikan ya di siang hari ini untuk ketemu semua. Nah, ini akan diadakan RRU Bank Fest 2026 yang bakal digelar nanti ini Papa Mama 15 hingga 17 September nanti. Di mana dalam RRU Kupang Fest ini hadir beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang tentunya ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Kotong bisa ajak keluarga, sahabat dan komunitas Kotong untuk ramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Bahkan nanti juga ada audisi bintang radio RRI Kupang ya, di mana pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 3 kemarin sampai dengan 30 Agustus 2026 ini. Wujudkan impian Mbak Saudara dong, Kakak Nyong, Kakak Nona untuk tampil di panggung bergengsi. Tunjukkan suara terbaikmu. Yang punya bakat menyanyi silakan daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Info lengkapnya bisa follow Instagram @rri_kupang atau bisa juga menghubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

mengajak kamu untuk bersinar sekarang. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan sebanyak 50 tenda ruang kelas darurat untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Melalui keterangan tertulis, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa bantuan tenda ini diberikan melalui dua klaster ekspedisi. Klaster pertama mengirimkan sebanyak 30 tenda dari penyimpanan Jakarta dan Jogja menuju pelabuhan Labuan Bajo. Nah, selain tenda, pengiriman klaster pertama juga membawa 1.000 paket family kit, 200 paket school kit umum, dan 2.000 paket school kit SMA, SMK untuk mendukung kebutuhan warga sekolah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Bantuan ini rencananya akan berangkat dari Surabaya pada 20 Agustus nanti menggunakan KM Dharma Rucitra 7 dan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2026. Sementara pemasangan tenda kelas darurat ditargetkan Kemendikdasmen untuk mulai pemasangan tenda mulai 23 Agustus nanti. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK NTT juga akan menerima dan mengelola bantuan di posko Kemendikdasmen, Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Sementara pada klaster kedua, Kemendikdasmen mengirim 20 tenda dari penyimpanan Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Malang menuju Pelabuhan Ende untuk mendukung sekolah di wilayah Ende, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Pengiriman menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Surabaya pada 21 Agustus nanti. Nah, sebelumnya diinfokan juga bahwa Kemendikdasmen mencatat ada sekitar 253 sekolah yang terdampak bencana gempa di NTT pada 15 Agustus 2026 yang lalu. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, berdasarkan data per 16 Agustus 2026, sebanyak 253 sekolah ini terdiri dari 199 sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SKB yang menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian ada juga 54 sekolah jenjang SMA, SMK, SLB yang merupakan kewenangan provinsi. Jumlah ini masuk dalam ruang kelas baru hasil revitalisasi 2026 seperti SDN Y Wulan dan SDI Lengko Randang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menurut keterangan tertulis dari Kemendikdasmen pada Senin 17 Agustus kemarin, keselamatan warga sekolah ini menjadi prioritas dan proses pemulihan pendidikan akan dikawal bersama Pemda hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan juga nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama, Abah, Saudara. Kalau kita lihat sekarang, udara yang kering ya. Kalau bila bicara tentang kekeringan, sebenarnya ini sudah hanya mengubah tatanan ekosistem, tapi bisa juga memicu kebakaran atau mengeringkan sungai-sungai. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Trends in Ecology and Evolution, yang mengungkapkan bahwa kekeringan ini juga bisa mengubah pola penyebaran penyakit menular, sehingga menyebabkan lonjakan kasus penyakit, contohnya penyakit kolera dan virus West Nile di seluruh dunia. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, menurut pakar ekologi dari Universitas Colorado Boulder, Peter Johnson, perubahan iklim ini sudah hanya bikin bumi jadi lebih panas atau lebih kering, tapi juga bikin kekeringan makin sudah menentu dan sulit diprediksi. Bahkan ketidakpastian inilah yang jadi salah satu tantangan terbesar untuk memahami dan mengendalikan penyakit di ekosistem alam. Menurut laporan dari PBB, lebih dari 77% daratan di bumi mengalami kondisi yang lebih kering dalam beberapa dekade terakhir. Contoh seperti di Amerika Serikat bagian barat, kekeringan parah terburuk dalam 1200 tahun terakhir telah mengeringkan waduk-waduk penting seperti Diomede hingga tersisa sepertiga dari kapasitasnya. Bahkan kenaikan suhu akibat perubahan iklim juga bikin kekeringan terjadi lebih sering, lebih parah, dan lebih meluas. Meskipun banyak penyakit menular menyebar lewat air atau melalui hewan perantara seperti nyamuk yang butuh air untuk berkembang biak, kekeringan ini sudah serta-merta bikin penyakit-penyakit ini hilang. Contohnya, penelitian terdahulu menemukan bahwa kekeringan berkala di Florida justru meningkatkan penyebaran virus St. Louis encephalitis atau radang otak yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Ketika kekeringan parah melanda negara bagian tersebut di tahun 2014, Johnson dan timnya melihat bahwa kolam yang menyusut memaksa hewan amfibi berkumpul pada sisa-sisa sumber air yang ada. Akibatnya tingkat keparahan infeksi pada katak justru melonjak drastis. Nah, salah satu jalur utama penyebaran penyakit adalah ketika kekeringan mengeringkan sungai dan kolam. Hewan-hewan yang terpaksa berkumpul di sisa kubangan air atau tempat tinggal yang masih ada. Tempat-tempat inilah jadi titik panas penularan parasit seperti yang terjadi pada katak di California. Bahkan kekeringan juga bisa bikin parasit dan pembawa penyakit tertentu yang tahan terhadap cuaca ekstrim itu menjadi lebih berkembang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lamba Leda Timur, tersimpan dalam sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cuncara di Ntangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk bisa mencapai air terjun ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 kilo dari jalan utama atau selama 30 menit, menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, kota punya mata akan dimanjakan dengan pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Beralih ke informasi berikutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong Kabupaten Rotendau memanfaatkan berbagai program strategis nasional untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dirjen Pengelolaan KKP Insinyur Akoswara, tahun 2026 pemerintah menetapkan 8 klaster program kerja prioritas nasional, di mana KKP menjadi salah satu kementerian pengampu program pada klaster kedaulatan pangan dengan NTT sebagai salah satu wilayah strategis pelaksanaan program. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 Nikali, Beta Jain, sampai jumpa.

Ya, 104,3 MHz perempat RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita sesaat lagi akan hadirkan untuk ketemu semua podcast ko ya. Kali ini akan hadir koleksi dengan judulnya Belajar Iklim dari Sekolah. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz.

0: lupa bahwa masyarakat di sana juga butuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia, ini tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah sekejap mata. Karena memang sudah dimulai dari
1: dibentuk
0: dalam rumah.
1: Dari kecil, kebiasaan itu, dari orang tua.
0: Jadi mungkin itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.

0: pemirsa dan juga pendengar dimanapun ada berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, kembali lagi dengan segmen-segmen maupun juga topik-topik menarik yang akan ketemu obrolkan di sini tentunya dengan tamu spesial. Dan hari ini ketemu akan ngomong tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Kalau bicara sekolah, saat ini tamu yang hadir adalah seorang kepala sekolah nih. Langsung saja Vero perkenalkan, ada Ibu Daryana F. Mage SPD yang adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kupang. Langsung saja Beta sapa, Beta punya tamu spesial, ada Ibu Yana. Halo Ibu Yana cantik, apa kabar?
1: Kabar baik Kak Vero, puji Tuhan. Sedikit terganggu nih Kak Vero, baru pulang tadi malam.
0: Baru pulang dari Australia nih ya, kemarin ya. Karena sempat ke Australia, apalagi pada pertanyaan-tanya, kemana? Kau sebenarnya ngapain? Nah jadi, ini Beta kasih bocoran dulu ya. Buat pemirsa juga pendengar, kalau Ibu Yana ini kemarin tuh baru pulang dari Australia setelah terpilih mewakili Indonesia dalam kunjungan belajar Strengthening Indonesia-Australia Collaboration on Climate Change Education ya. Jadi seru banget terpilih satu-satunya seluruh SMA di Kota Kupang, Ibu Yana yang berangkat. Ini perlu ketemu, kok bisa sampai terpilih begitu untuk berangkat ke sana, seluruh Indonesia juga nih untuk Kota Kupang secara khusus nih. Boleh cerita sedikit kok Ibu?
1: Iya, baik Kak Vero, terima kasih pemirsa setia RRI Kupang dimanapun berada. Jadi perasaan terpilih sebagai wakil Indonesia dalam program kolaborasi Indonesia-Australia ini dalam pendidikan perubahan iklim, sebenarnya ini suatu yang dimulai dari hal sederhana yang dilakukan di sekolah. Jadi tentunya perasaan terpilih saya merasa sangat bangga, bersyukur, tapi juga ada tanggung jawab besar yang memang harus dilaksanakan di sekolah. Kami SMA Negeri 2 Kupang juga beberapa waktu yang lalu diundang oleh Pak Kadis waktu itu untuk mengikuti kegiatan perubahan iklim, pendidikan perubahan iklim yang dilakukan oleh dua semacam lembaga, ada yang namanya Predik dan Koneksi, itu untuk mengikuti kegiatan itu. Nah dari kegiatan itu kita menindaklanjuti di sekolah, di beberapa mata pelajaran dan juga di kegiatan-kegiatan pramuka. Mungkin karena itulah maka mereka melihat ini sebagai peluang untuk bisa membawa kami SMA Negeri 2 khususnya saya kepala sekolah mewakili NTT ikut dalam tim delegasi 9 orang yang kakak besar.
0: 9 orang salah satunya dari NTT nih, iya. Sisanya itu dari provinsi yang lain?
1: Ada dari Jogja dan Jakarta.
0: Oh begitu, dan kita NTT salah satunya Ibu Yana ya. Oke, selama di sana ini kan kabarnya dari tanggal 2 sampai 8 Agustus ya.
1: Betul.
0: Kurang lebih 7 hari tadi yang disampaikan oleh Ibu Yana ya. Apa saja yang dilakukan di sana? Pembelajaran seperti apa?
1: Jadi yang dilakukan di sana itu adalah kita melihat secara langsung bagaimana sekolah-sekolah di Australia mereka itu mengintegrasikan isu-isu pembelajaran pendidikan perubahan iklim itu di semua ekosistem budaya sekolah. Jadi tidak saja di mata pelajaran tapi di semua lini kondisi sekolah, dan itu menjadi budaya mereka. Dan itu yang membuat bangsa Indonesia mungkin melihat ini sebagai suatu hal yang baik untuk kita bisa pelajari, dan itu bisa kita bawa kembali ke Indonesia untuk kita bisa pakai ide-ide yang mereka lakukan di sana untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran tentang perubahan iklim yang ada di Kota Kupang secara khusus, bahkan di Indonesia secara umum.
0: Contohnya seperti apa kira-kira yang perlu kita teladani?
1: Jadi,
0: begitu?
1: Banyak hal sebenarnya sudah mereka lakukan di sana. Mereka menganggap perubahan iklim itu suatu hal yang budaya. Kalau kita di Indonesia kan melihat perubahan iklim itu hanya sekedar tanam pohon,
0: reboisasi,
1: dan lain sebagainya. Mereka lebih luas dari sekedar itu. Bahkan hal yang sederhana pun mereka lihat. Jadi orang mulai dengan pendidikan perubahan iklim itu sebenarnya dimulai dari dalam rumah. Jadi misalnya Kak Vero, kalau melihat anak-anak kita makannya di piring tidak habis, itu sudah ada pendidikan perubahan iklim yang harus diajarkan kepada mereka, membuat mereka sadar bahwa kelak besok mereka akan kelaparan kalau dimulai dari sekarang dengan tidak menghargai makanan yang ada. Itu saja sudah satu pelajaran yang berharga sebenarnya, yang tanpa kita sadari kita banyak lakukan itu.
0: Iya, begitu. Membuang makanan sisa itu kan menjadi limbah organik ya.
1: Iya, itu juga. Padahal itu penting untuk diajarkan sebagai bentuk kesadaran kepada siswa. Nah, anak-anak di Australia itu mereka sudah belajar itu semua hal itu, dan itu sudah menjadi budaya. Tidak ada lagi mereka melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang banyak kali dilakukan. Memang dalam tanda kutip saya sampaikan ini tidak semua, tapi banyak dilakukan oleh anak-anak kita, mungkin di rumah kita. Jadi pembelajaran budaya lingkungan itu sudah dimulai dari dalam rumah sebenarnya.
0: dan sejak dini ya.
1: Iya, dan karena sejak dini kepada anak-anak.
0: Iya, ya. Dan itu ibu dan teman-teman itu waktu itu Bu Yana ke sana itu melihat langsung dari tingkat SD ya katanya,
1: iya.
0: Ya, dari SD, SMP,
1: iya.
0: SMA sampai di
1: sampai ke perguruan tinggi.
0: Perguruan tinggi ya.
1: Kalau misalnya di perguruan tinggi, di SMA sudah tingkat lanjut, mereka mengelola energinya sendiri.
0: Oh ya, gitu. Seperti apa? Iya.
1: Jadi mereka misalnya mereka punya wifi sendiri, punya aplikasi-aplikasi sendiri, bagaimana mereka hemat energi karena mereka tahu bahwa energi yang ada di lingkungan itu terbatas. Mereka mulai belajar untuk hemat energi dengan alat-alat yang mereka ciptakan sendiri dan itu sangat luar biasa.
0: Sudah inovatif ya dari sejak dini ya?
1: Sangat inovatif sekali, Kak.
0: Oh begitu ya, bicara soal listrik lagi ya, itu juga salah satu penghematan.
1: Hemat listrik itu salah satu bentuk dari pendidikan perubahan iklim.
0: Betul, jadi kalau lampu-lampu udah pagi tuh mendingan dimatiin, kayak gitu. Ini
1: betul.
0: Hal sederhana dalam rumah sederhana. Yang seringkali kita lupakan
1: sekali,
0: ya.
1: Kak.
0: Oke, terkait dengan itu. Hal lain apa lagi yang ibu pelajari atau ibu dapatkan begitu? Dan kalau kita bicara seberapa mendesaknya isu perubahan iklim ini?
1: Ya, kalau masalah mendesak, sebenarnya kalau isu mendesak isu-isu yang mendesak perubahan iklim itu sangat mendesak. Apalagi kita di NTT, di Indonesia secara umum, bahkan di NTT ini sangat mendesak sekali. Kita kan ada dalam lingkungan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi kita panasnya panas luar biasa. Kemudian kita kalau kekeringan sangat luar biasa ya. Kita punya ancaman-ancaman makanan kita yang suatu ketika akan hilang juga itu pasti ada. Nah, hal-hal itu yang perlu kita pelajari sehingga memang dengan melihat pembelajaran pendidikan perubahan iklim ini kita mulai timbul kesadaran karena mereka di sana itu proyeknya berbasis masalah.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada masalah di suatu lingkungan, mereka melihat itu sebagai masalah dan mereka mulai mencari solusi secara bersama-sama dalam bentuk proyek sehingga anak-anak mulai menyadari bahwa suatu ketika akan ada masalah ini, mereka sudah tahu solusi apa yang harus diambil. Gitu. Jadi anak-anak dikasih pembelajaran seperti itu.
0: Keren ya, berarti mencari permasalahannya dan mencari solusi yang dibikin jadi sebuah proyek pembelajaran gitu untuk anak-anak. Nah, kalau ibu lihat dengan proses atau pendidikan yang ada di saat ini ya, itu anak apa tuh yang mulai dengan dari SD?
1: Semua dari SD.
0: Nah, oke. Okay. Nah kalau ibu lihat nih perbandingannya ya, mereka yang udah di betul-betul cari persoalan dibandingkan kita yang by on the buku cetak ya, kalau dibilang ya, kita kan masih on the buku cetak begitu ya. Walaupun sekarang memang untuk SD sudah ada buku cetak pendidikan lingkungan.
1: Iya. Betul.
0: Sekarang baru aja ya tahun ini baru aja untuk anak-anak SD sudah ada mata pelajaran baru yaitu pendidikan lingkungan based on buku cetak gitu. Yeah. Bukan melalui diajarkan tentang permasalahan tadi. Yeah. Perbandingannya seperti apa kalau Ibu lihat?
1: Ini kita lihat yang sangat
0: studi banding ya.
1: Betul sekali yang sangat signifikan ya. Jadi mereka melihat bahwa tadi yang saya katakan hal sederhana itu salah satu. Itu masalahnya adalah bahwa ketika kita misalnya makan tidak sampai selesai, tidak sampai habis, maka itu sebenarnya akan ada masalah di kemudian hari karena melihat cuaca di sana juga sebenarnya ekstrim karena dingin sekali, jadi ada musim gugurnya, jadi ada susah sebenarnya dengan pangan, tapi karena mereka sudah belajar segala macam termasuk teknologi bagaimana menghemat, akhirnya mereka bisa menciptakan solusi-solusi yang bisa diambil untuk kepentingan mereka ke depan. Jadi dengan berhemat misalnya itu hal-hal kecil yang mereka lakukan di sana. Mereka tahu bahwa suatu ketika mereka akan kekurangan bahan pangan misalnya atau kekurangan energi misalnya. Mereka sudah diajar bagaimana cara peduli terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Jadi mereka mulai berhemat semuanya. Itu semuanya diajarkan dan itu seperti sudah menjadi budaya yang tidak bisa kita dikte lagi satu persatu. Kalau kita di sini masih kebandingan ya, ini saya omong dalam tanda kutip memang tidak semua karena saya tidak melihat semua sekolah, tapi masih banyak kita lebih ke pembelajaran tentang perubahan iklim itu lebih tentang membaca, literasi, kemudian menghafal. Misalnya apa itu reboisasi, kita hafal, apa itu kekeringan, kita hanya sekedar belajar teori, tapi mereka sudah sampai pada praktiknya bahwa ketika suatu kali mereka akan mengalami kekeringan, apa yang mereka harus lakukan.
0: Ya, di sana mungkin tidak ada lahan ya, tapi kan di Kupang sih ini kan ada lahan yang mana kan bisa menjadi proyeksi ke depan untuk proyek mungkin untuk di Kupang bisa disesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sini kan. Ya beda sama di sana. Mungkin yang kita terapkan adalah mulai sejak dini anak-anak itu belajar berkebun contohnya Kita kembali lagi nih ke masa berkebun lagi. Kita kan punya lahan lah ibaratnya kayak gitu. Setuju enggak dengan seperti itu?
1: Sekali, Kak. Jadi kita melihat kebutuhan kita sebenarnya di sini apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya untuk perubahan iklim itu sudah menjadi kebutuhan untuk kita belajar sungguh-sungguh karena memang bahwa kita ini terbatas dengan berbagai hal sehingga yang harus kita pelajari itu melihat kebutuhan kita, apa yang kita butuh hari ini, apa yang kita butuh di masa depan, sehingga apa yang harus kita lakukan hari ini untuk menunjang masa depan kita. Jadi ada gaya hidup berkelanjutan.
0: Betul, gaya hidup berkelanjutan ini penting, ini
1: penting sekali.
0: Nah, kalau kita lihat dari respon begitu ya, respon dari anak-anak muda atau siswa-siswi di sekolahnya Ibu ya, di SMA Negeri 2 setelah Ibu pulang kembali ini kan, isu perubahan iklim ini kan mulai pastinya diintegrasikan ya dalam kehidupan mereka itu seperti apa respon mereka?
1: Jadi, sudah sempat? Kalau di kami, kita mulai dengan isu perubahan iklim sejak kegiatan itu, sebelumnya kan kita sejak saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya merubah ada visi kita itu tentang menjadi sekolah unggul, berkarakter, berwawasan luas, dan berbudaya lingkungan. Saya sengaja menggarisbawahi berbudaya lingkungan itu supaya itu juga akan menjadi item-item perhatian kita terhadap lingkungan di SMA Negeri 2 Kupang secara khusus. Kita mulai dari menanam dulu, sebelum itu kan kita setiap hari kita hampir 2-3 tangki pesan air tangki ini. Karena kita ribuan siswa, 1000 lebih siswa, 1200 sampai 1400 siswa, maka setiap hari pasti mesti 2-3 tangki kita pesan air. Pak, air di Kupang tangki sekarang mahal, Kak Vero.
0: Iya, nah, 80-75 ya.
1: Dan itu hanya untuk konsumsi personal.
0: Betul.
1: Iya, tidak untuk tanam, tidak untuk siram dan lain sebagainya. Kita kurang untuk itu. Sementara kita harus ada di lingkungan yang bagaimana mengajarkan tentang penghijauan kalau lingkungan kita tidak hijau begitu.
0: Betul.
1: Bagaimana kita omong lingkungan, berbudaya lingkungan kalau kita tidak bisa mengatur lahan kita yang sempit tapi bisa punya manfaat yang kita bisa nikmati secara bersama-sama. Maka bersama-sama dengan komite orang tua kita mulai buat pertama tuh kita buat sumur bor supaya kita bisa manfaatkan air yang ada. Kita mulai menanam, mulai melihat sampah-sampah organik kita ciptakan, misalnya buat pupuk sendiri dari sisa sisa makanan kantin, misalnya ada ekoenzim yang dibuat dan sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang kita integrasikan dalam pembelajaran selain dari games interaksi yang diberikan oleh mitra kemarin yang tadi saya sampaikan, Predik dan koneksi itu untuk memberikan kita pembelajaran secara fun. Bagaimana anak-anak belajar tentang perubahan iklim dengan games. Jadi mereka tertarik sehingga mereka mengerti maksud perubahan iklim seperti ini, lalu mereka juga senang belajar karena dalam bentuk games. Jadi lebih fun lah untuk anak-anak. Nah, itu yang saya rindukan untuk kita lebih gencar lagi, karena kemarin kita baru hanya beberapa kelas, beberapa mata, 1-2 mata pelajaran, kemudian di kegiatan pramuka belum secara menyeluruh di sekolah. Karena kemarin setelah kegiatan itu, saya mendapat 2 bantuan games, ya alat peraga, gamesnya hanya 2, nah sementara games itu hanya bisa dimainkan oleh 6-7 orang siswa, sehingga kita terbatas. Sehingga saya berharap ini menjadi salah satu solusi untuk bagaimana anak memahami tentang perubahan iklim itu sendiri dulu, sehingga dia bisa melihat masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah.
0: Oke, saya juga dengar kabar ya Bu Yana, kalau SMA Negeri 2 Kupang ini juga kemarin baru dikukuhkan ya untuk mitra proyek generaksi. Betul begitu?
1: Generaksi. Bukan dikukuhkan lah.
0: Oh,
1: begitu.
0: Lebih ke apa tuh? Lebih kayak karena yang kolaborasi.
1: Iya, itu hanya kegiatan kolaborasi bersama. Saya dipilih juga bukan karena suatu yang wow sebenarnya. Kita karena itu semua sekolah itu rata-rata semua ikut Kota Kupang, ada SD, SD, SMP, bahkan SMA di Kota Kupang itu semua rata-rata semuanya ikut kegiatan itu, swasta maupun negeri. Mungkin kebetulan saya menindaklanjuti games itu di sekolah, ada kegiatan-kegiatan. Kemarin kan kita ikut hanya sekali, jadi kita juga belum paham secara baik, kemudian kita undang lagi narasumbernya ke sekolah beberapa kali untuk buat itu Gens, sehingga mungkin mereka melihat bahwa kita ada tindak lanjut yang dilakukan di sekolah, sehingga mereka akhirnya ya mengundang kita untuk melihat nih bagaimana di Australia mereka punya integrasinya ke dalam seluruh ekosistem pembelajaran itu luar biasa.
0: Setelah Ibu ke Australia selama satu minggu ya, walaupun itu belum cukup ya untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi ya, seperti apa di sana. Namun setidaknya sudah ada gambaran untuk kalau kita bicara tantangan, gambaran tantangan terbesar dari dibandingkan dengan di sana, kalau mau diterapkan di sini, di Kupang ya, atau di NTT, apa tantangan terbesar yang bisa dihadapi oleh sekolah di Kupang untuk bisa mengajarkan isu perubahan iklim, mengingat kondisi kita yang geografis dan bahkan iklim kita juga yang kalau dibilang khas ya, begitu juga bolehlah gitu.
1: Ya. Kalau bicara tentang tantangan sebenarnya banyak.
0: Banyak ya.
1: Perbedaannya sangat signifikan antara Indonesia dan Australia untuk pendidikannya.
0: Ya,
1: yang pertama itu saya melihat fasilitas. Fasilitas mereka itu sudah sangat luar biasa. Mereka punya apa namanya? Struktur kerja bahkan dari dinas sampai ke sekolah-sekolah itu. Nah, kemarin kita tidak saja ke sekolah-sekolah, tapi kita juga berkunjung ke dinasnya, dinas pendidikan. Ternyata memang mereka sudah betul-betul punya satu alur untuk pembelajaran itu secara tertata rapi dan penyediaan fasilitasnya sangat luar biasa. Pak, saya ambil contoh ada salah satu sekolah SMA di sana, Fairbank, mungkin bisa teman-teman download informasi tentang Fairbank School itu. Mereka itu mau camping saja, camping namanya camp hijau misalnya itu, mereka ke Bali, ke negeri-negeri yang lain. Kalau kita kan misalnya SMA 2 mau camping misalnya di Sao, mereka tuh kayak luar negeri. Artinya bahwa mereka sudah didukung dengan fasilitas pendanaan yang luar biasa, sehingga itu menjadi salah satu tantangan yang memang menjadi keterbatasan kita juga. Tapi kalau itu sebenarnya tidak harus menjadi tantangan yang luar biasa. Yang penting ada kesadaran dulu dari awal. Itu yang mau ingin saya bagikan kepada semua orang, termasuk siswa-siswa saya, bagaimana membangun kesadaran. Kemudian juga mungkin salah satu tantangan besar kita adalah kita belum adanya modul ajar khusus
0: ya, untuk isu perubahan iklim ini.
1: Jadi kita perlu ada modul khusus sehingga semua sekolah bisa melihat modul itu dan penerapannya secara bersama-sama serentak dalam waktu yang bersamaan, sehingga semua warga sekolah itu bisa mengetahui tentang perubahan iklim itu secara bersama-sama. Misalnya dibuat dalam bentuk kurikulum, dan selama ini kan kita masih dalam bentuk misalnya the school, ada pramuka atau ada mata pelajaran tertentu saja. Kan memang harus di, kalau tantangan perubahan iklim lebih ke STEM ya,

0: Saya punya satu hal yang menarik juga untuk saya bahas. Mungkin kalau teman-teman yang di luar, mereka kenapa ke Bali? Mungkin kalau Bali itu percontohan untuk lingkungan juga yang mereka kesana untuk belajar. Jadi mereka camping sekaligus belajar gitu ya, green camp. Ya kalau di sini nggak apa-apa juga, mungkin ke Buat atau ke ke tempat hijau hutan lindung untuk melihat bagaimana di sana perubahan lingkungan. Mungkin bisa milih sampah di sana kalau ada sampah. Mungkin camping tapi juga mengedukasi. Ini yang penting. Jadi gak harus jauh juga sebenarnya ya, itu yang bisa kita pikirkan lagi. Tapi dekat pun namun memberikan impact edukasi buat anak-anak. Kalau edukasi mereka juga, dampak di rumah, keseharian mereka, penerapannya dan juga controllingnya seperti apa dari pihak sekolah nih terkait isu perubahan lingkungan?
1: Ya, itu karena mungkin karena sudah jadi budaya ya, kalau kita melihat tentang kondisi yang terjadi di sana. Karena sudah jadi budaya sehingga mereka tidak terlalu punya hal yang luar biasa tentang bagaimana peran. Karena semua itu punya peran yang sangat luar biasa.
0: Kalau penerapan untuk di sini, untuk siswa-siswi di SMA negeri?
1: Ya, kalau di sini ya itu yang kita harus mulai dari bawah. Jadi kita mulai memberikan penguatan dan kesadaran, itu yang paling penting. Paling orang open camp-camp di mana-mana itu maka misalnya daerahnya sebenarnya hijau, bagus, tertata, rapi, tenang, masih sangat ramah lingkungan. Kemudian kita pergi, bahkan sampah kita tinggalkan di sana.
0: Itu dia.
1: Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak ada kesadaran. Kita sekadar pergi, lebih kayak mementingkan diri. Kita lupa bahwa masyarakat di sana juga butuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang di pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia yang tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah sekejap mata. Karena memang sudah dimulai dari
0: dibentuk dalam rumah. Dari kecil ya, kebiasaan itu ya, orang tua.
1: Itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.
0: Ada tidak kegiatan konkret dari teman-teman di SMA Negeri 2 Kupang terkait dengan isu perubahan iklim ini, khususnya untuk isu cinta lingkungan? Ada yang sudah dilakukan?
1: Mungkin isu cinta lingkungan kita pernah mengikuti buat karya ilmiah tentang banjir rob yang terjadi di Osaka itu dari pemerintah. Kemudian kita di sekolah pernah mendapat juara Adiwiata. Kemudian kita juga sekarang lagi gencar-gencarnya menanam gitu. Jadi semua lomba-lomba kita kan memang terbatas dengan tempat ya. Sekolah SMA 2 itu kecil sekali lingkungannya, sangat terbatas lingkungannya, tapi masih tetap kita tanam sehingga ada lomba-lomba kecil ya, lomba taman misalnya. Sekarang ada teman-teman lomba saya, guru-guru saya sedang mengikuti program menanam cabai. Ya, untuk 100 pon cabai setiap sekolah, dan sekarang lagi gencar itu. Itu merupakan salah satu bentuk pendidikan perubahan iklim yang dilakukan di sekolah.
0: Menanam cabai ya, barang-barang yang ini juga ini inflasi, kita bisa inflasi lagi udah cabai, tomat
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, memang itu dia penerapannya mungkin tidak bisa sehebat di luar negeri ya, tapi kita kembali ke kondisi kita, apa
1: kita
0: yang kita
1: melihat
0: butuhkan.
1: Kebutuhan kita hari ini bahwa kita butuh ini dan kita cocok dengan ini. Nah, itu kita lakukan dulu sebelum kita kembangkan ke hal-hal yang lebih besar.
0: Itu dibanding yang dilakukan tadi ya di Australia.
1: Lebih baik memulai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada itu tidak buat apa-apa sama sekali. Berpikir. Kalau kita mau bandingkan nanti kita tidak bisa berpikir. Jadi kita mulai dulu dengan apa yang ada.
0: Betul, dan sebenarnya sudah terlambat juga kalau dimulai. Mungkin belum terlambat ya, tapi seperti Ibu bilang, ada baik mulai dari dalam rumah, itu dia yang paling penting gitu. Karena mindset anak-anak sudah dibentuk dari sejak dini ya, bagaimana kecintaan terhadap lingkungan ini. Dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yana nih. Baik, Bu Yana, apa harapan terbesar Bu Yana nih setelah pulang, kan pasti bawa misi pendidikan iklim ini kembali ke SMA Negeri 2 Kupang. Harapan terbesarnya apa nih?
1: Harapan terbesar dari sekolah SMA Negeri 2 Kupang setelah pulang dari kegiatan ini, tentunya kita berharap bahwa misi pendidikan iklim itu bisa kembali ke sekolah dan penerapannya dimulai dari sekolah. Tentunya bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan orang tua dan semua stakeholder yang ada, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi harapan saya ada tercipta ekosistem SMA Negeri 2 Kupang yang bisa berbudaya lingkungan seperti yang saya sampaikan, supaya sesuai dengan sistem berbudaya lingkungan itu harus ada dalam diri dan berkelanjutan. Tidak saja dimulai hari ini, tidak saja dilakukan hari ini, tapi saya berharap bahwa isu-isu itu terus ada sepanjang

0: kita nyatakan kepada anak-anak kita supaya mereka timbul kesadaran bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Begitu juga dengan orang tua, ya. Pada orang tua juga kita butuh kerjasama. Karena pendidikan yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam rumah. Ekosistem perubahan iklim itu dimulai dari dalam rumah. Sekolah hanya memberikan penguatan. Dasar sesungguhnya itu dari dalam rumah. Karena itu butuh kerjasama dari orang tua. Orang tua juga harus mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan supaya baik sehingga budaya itu dibawa ke sekolah, kita menguatkan sekolah. Yeah. Sekolah sebagai penguat juga harapan kepada pemerintah tentunya itu menjadi catatan baik supaya mari kita bantu bersama-sama. Kalau pemerintah turunkan pada sekolah-sekolah misalnya pasti kita semua akan bersama-sama. Karena bersama-sama itu pasti akan lebih baik dia punya hasilnya. Juga kepada guru-guru saya berharap bahwa ini bisa ditindaklanjuti atau diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran. Karena bicara tentang lingkungan itu tidak saja by STEM yang tadi saya sampaikan, ya. Tapi juga semua lini pembelajaran itu bisa kita lakukan dalam pembelajaran agama, kita omong lingkungan dalam pembelajaran sosiologi, kita omong lingkungan, semua itu bisa kita integrasikan ke dalam mata pelajaran ini. Itu tentunya jadi harapan saya yang kuat bagaimana semua bisa bekerja bersama-sama, membangun bersama untuk kemajuan pendidikan perubahan ini. Sekarang video secara khusus bahkan di NTT.
1: Iya Bu Yana, yang paling akhir ya pesan-pesannya nih Bu Yana nih, pesannya apa nih untuk seluruh baik itu orang tua, guru maupun juga siswa-siswinya terkait dengan kecintaan terhadap lingkungan?
0: Ya untuk guru ya saya pesannya sederhana, jangan pernah takut untuk memulai. Ya. Jangan pernah takut untuk memulai segala hal yang mungkin kita berpikir itu baik. Jangan berpikir untuk harus dapat fasilitas yang luar biasa. Jadi mari kita mulai dengan apa yang ada dalam diri kita, dari, oleh, dan untuk kita, untuk anak-anak kita. Pada orang tua saya pikir itu tadi, kita butuh kerjasama, kita saling bantu, bahu-membahu, gotong royong untuk betul-betul mengkampanyekan pendidikan perubahan ini secara baik kepada anak-anak kita, dengan sendirinya anak-anak memahami punya kesadaran dan yang bisa dilakukan di dalam rumah bahkan di luar rumah. Bahasa bisa
1: yang terima kasih Bu Yana sudah hadir di podcast RRI pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk gebrakan baru dari SMA Negeri 2 Kupang berikutnya lagi ya. Ke depan mungkin setelah ini ada implementasi yang dilakukan ya di sekolahnya.
0: Masih ada banyak Kak, kita masih juga banyak. Salah satu apalagi sekolah itu? Yang kita adalah sekolah pertama yang melakukan siaga kependudukan, sekolah siaga kependudukan SSK. Kita mendapat penghargaan kemarin dari Bapak Wali Kota menjadi salah satu sekolah yang mengintegrasikan siaga kependudukan dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran. Nah itu juga mirip-mirip sebenarnya dengan pendidikan perubahan iklim, karena bicara tentang kependudukan kita juga omong tentang lingkungan dan lain sebagainya.
1: Masuk juga, lingkungan ini bisa masuk di semua lini.
0: Iya, betul.
1: Ya, begitu ya Bu Yana. Oke. Ya, itulah dia pendengar juga pemirsa podcast RRI mendatangkan tamu spesial ada Ibu Daryana F. Mage S.Pd yang merupakan kepala sekolah SMA Negeri 2 Kupang tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Tapi sebenarnya lebih ke dari keluarga dulu ya, di dalam rumah dulu. Sekolahnya untuk menguatkan saja nih apa yang sudah diajarkan dari lingkup paling kecil yaitu keluarga. Dalam ini adalah orang tua. Tentunya Bu Yana juga sebagai orang tua nih. Ini juga bisa diterapkan di dalam rumahnya Bu Yana nih ya, dari hasil yang tadi ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bu Yana.
0: Sama-sama Kak Vero.
1: Iya, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan segmentasi yang berbeda dengan judul yang menarik dan tamu-tamu spesial lainnya di podcast RRI. Sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherejara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherejara. Yang pertama, peherejara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherejara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Anyong, dan Kakak Nona, kalau selama ini Kakak tahu bahwa bahan polyester daur ulang bisa mengatasi masalah sampah tekstil global. Namun ada analisis terbaru dari Textil Exchange dan SCS Consulting Service yang menemukan bahwa manfaat polyester daur ulang sebagai alternatif tekstil ramah lingkungan ternyata berkurang juga karena emisi selama produksinya ini masih dihasilkan melalui transportasi, penggunaan jaringan listrik, serta pabrik bertenaga batu bara. Nah, konsumsi listrik ini merupakan penyebab utama dampak lingkungan dalam pembuatan polyester. Dalam laporan dari ESG DFM menemukan bahwa polyester daur ulang sekalipun, kalau dibuat menggunakan listrik dan pembangkit listrik tenaga batu bara, tetap bisa menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa daur ulang termomekanis, yakni metode dengan mencuci, mencacah, dan melelehkan plastik, menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih tinggi dibandingkan daur ulang kimiawi. Selain itu, karena 98% polyester daur ulang dibuat dari botol plastik bekas, di mana metode ini tidak membantu mengurangi sampah, masalah sampah pakaian yang menumpuk di industri tekstil. Dan sananya itu ya, seberapa jauh sampah untuk bahan polyester daur ulang ini juga harus dikirim menuju pabrik pemrosesan yang ternyata juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap total emisi produk, bahkan dampaknya lebih besar daripada tingkat emisi dari truk yang digunakan untuk mengangkutnya. Analisis siklus hidup yang memperhitungkan setiap tahapan pembuatan suatu bahan juga bisa memberikan perkiraan total emisi karbon dioksida dan dampak lingkungan lainnya. Namun hingga saat ini belum ada data publik mengenai polyester yang diproduksi di Asia, padahal Asia sendiri merupakan produsen terbesar di dunia.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa lelu nih? Kok ke mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T tidak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga punya potensi besar sebagai penggerak ekonomi desa di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran dapur MBG 3T dinilai membuka peluang pasar baru bagi sektor pertanian dan peternakan lokal. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin NTT Bobi Lianto menyampaikan bahwa pemenuhan pasokan bahan baku secara konsisten dan rutin di daerah remote atau terpencil akan mendorong masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam rantai pasok pangan. Menurutnya, secara logistik dan efisiensi, pasokan pangan di wilayah 3T idealnya dipenuhi dari area sekitar desa setempat. Ke informasi berikut, Inisiasi Masyarakat Adat IMA menyoroti kemiskinan struktural perempuan di kawasan pesisir Rote. Menurut Direktur Eksekutif IMA, Nukila Evanti, yang mana topik pembahasan berfokus pada upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui peran perempuan di kawasan pesisir, hasil riset tahun 2025 menunjukkan bahwa banyak perempuan hidup dalam kemiskinan struktural. Kondisi patriarki yang kuat membuat perempuan sangat bergantung pada pendapatan suami yang bekerja melaut. Bahkan, keterbatasan akses bersuara menyebabkan posisi perempuan kerap terpinggirkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya ya. Halo.
2: Halo, ya Bang
1: Jo. Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay,
1: Bang. Ada tadi delay, maaf. Iya. Maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan narasumbernya hari ini
1: ya online ya.
2: Via Zoom.
1: Oke. Okay. Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko HR SSM HUM, akademisi budaya dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya, mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti ya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini? Derengko.
3: Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Sebelumnya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun, hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk rajutan merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-18 81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Den Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Trade, itu yang pertama harga diri. Jadi Indonesia jadi ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa. Seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini. Bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipak Sabe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada ya, mohon maaf, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak, tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Iya. Nah, di era digital saat ini Den Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Ya, namanya seni itu mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabe, Lipak. Memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, pemerintah di Lipak Sabe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait dekanasnya ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan ratu kecantikan sejenak juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Maka dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari di pasar B bisa saja satu kotak di pasar B, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya, terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarung Sutra Sengkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk Sarung Toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya, pendengar Pro4 ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
2: Belum ada telepon sih, belum Bang Jo, cuma ada pesan nih ya? Yang dari Jogja.
1: Boleh.
2: Dari Mas Haris Prasetya.
1: Dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh dilangsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
2: Panjang banget.
1: Langsung ke intinya aja mungkin.
2: Lantaran masyarakat adat Bugis, Toraja dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Okay.
2: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
3: Ya, mulai dari kabupaten Bulukumba di kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya putih hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Cara menenun pada dasarnya sama buat tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi khasnya. Kalau di lipas sabe masyarakat Gowa itu yang terkenal itu lipas sabe curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Minasa Kabupaten Gowa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dia dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
1: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
3: Ada tinggal tiga di kecamatan Palangka, di kecamatan Botomaranu dan kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Barang tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya, dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis di Pasar Bemangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya, tidak ada perbedaan kalau kita memperkenalkan merumahkan pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
1: Lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
2: Bang Jo,
1: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
2: Iya, sudah
1: ya.
2: Ada telepon yang masuk.
1: Boleh kita angkat dulu di sana.
2: Oke.
1: Halo, wah kok terputus tuh kayaknya.
2: Terputus.
1: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
2: Ya.
1: Halo, Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
1: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ica.
4: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
1: Iya, Bang Kafi sama ada Daeng.
4: Bang Kafi salam kenal ya?
2: Iya, salam kenal juga.
4: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
1: Mau nanya ada itu ada Daeng Sumarlin, Rengko.
4: Oh iya.
1: Iya, silakan saya.
4: Mau nanyain apakah ada gitu bang kasih bedanya kain tenun yang disengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh Cak?
4: Kain tenun itu loh di pasar B sama kain songket di pasar B pasang ini.
1: Coba boleh diulang lagi Cak, diulang kembali.
4: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
4: Udah lu dipakai tadi.
1: Lah, gimana?
4: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang disengkang sama kain tenun yang di Makassar? Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun yang disengkang kita.
1: Oke, siap.
4: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng di respon.
3: Ya, saya kan tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian kain songket, tapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tapi saya kurang tahu apakah budaya ini sudah yang menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi lebih dari itu masih ada gunung di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh anak atau yang bukan dalam bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Bang,
3: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Baik, baik.
1: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
2: Baik. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh.
2: Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bok. Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
5: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
5: Ya, makasih pertanyaan nih. Kan sekarang ini kan yang berkata itu udah berkurang ya, yang kalau berkata tradisional ya, kalau buat tantangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak, kita bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya, ya kan dia tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, pasti bakalan sebulan nih yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan gitu Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenun kita awet atau warnanya awet?
1: Perawatannya ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
3: Bisa diulangi pertanyaan, saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
1: Iya, iya. Boleh silakan Bang Afi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan?
2: Bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
3: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kerlasda itu, kegiatan-kegiatan di Kerlasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian ada tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau bahannya seorang itu.
1: Oke. Bang Afi, ini udah ada pertanyaan dari Bli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya, untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masuk benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Dai.
3: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Majo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan pengrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini membuat kain tenun itu dengan tangan, pekerjaan banyak orang. lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan, maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang.
1: Oh.
3: Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sope ada.
1: Iya, kalau
3: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
1: Kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, daing kalau di sana ya.
3: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Iya,
3: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Baik, Derengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balo tetong dan balo reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetong dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Derengko?
3: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung, pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya yang disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, kalau tenun Toraja ini, Derengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
3: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya, entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu.

0: kain Bali juga demikian, di kain Sasak Lombok juga demikian, di kain Papua juga demikian, di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian, di kain Sunda juga demikian, Madura juga itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di setelah kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri, ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Cibuluak nih. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
1: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan
2: ini nih? Tadi yang Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu. Daeng.
0: Ya.
2: Iya.
0: Saya pernah dengar.
2: Di sana di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
0: Dari generasi muda. Saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada, saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
2: Oke, siap.
0: Ada pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Oke, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan, sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya, pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
1: membimbing
2: seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Kavi?
1: Belum ada sih.
2: Belum ada. Bang Jo.
1: Cuma siap. Ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Dan Rengko?
0: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya. Bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini. Misalnya budaya kuliner, budaya sastra, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain. Misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal. Itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita, ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting itu juga. Bagaimana mencintai air juga itu terkait dengan ekologi. Itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang di budaya, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini. Mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di bidang anak-anak pendidikan atau mungkin di setiap kalau di hotel kan ada memang ya kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga. Saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain

0: lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita.
1: Siap.
0: Itu yang perlu ditingkatkan.
2: Siap,
3: gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
3: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
0: Terima kasih kepada RRI saya memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Prima Asar. Mudah-mudahan kedepannya sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Dae.
3: Terima kasih Dan Rengko. Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, diceritakan di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya. Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sama-sama.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Pemerintah Provinsi NTT bergerak cepat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores tetap berjalan. Wakil Gubernur NTT Junia Sadoma meninjau langsung kondisi warga terdampak, sekaligus melihat persiapan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal Ruteng, Kabupaten Manggarai pada Selasa 18 Agustus hari ini. Rumah sakit lapangan tersebut disiapkan sebagai langkah cepat pemerintah merespons kerusakan rumah sakit umum daerah Ruteng akibat gempa. Kerusakan yang cukup parah menyebabkan sebagian besar fasilitas rumah sakit tidak dapat digunakan dan pasien harus mendapatkan perawatan di luar gedung utama. Melihat kondisi ini, pemerintah bersama berbagai pihak langsung mengambil langkah untuk memastikan pelayanan medis agar tidak berhenti. Beralih ke informasi berikut, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus bergerak aktif, cepat, dan sigap dalam menanggulangi dampak bencana alam gempa bumi yang melanda kawasan Pulau Flores dan sekitarnya. Sebagai wujud nyata kepedulian serta komitmen berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di situasi darurat kebencanaan, Perum Bulog Kanwil NTT mengintensifkan penyaluran bantuan logistik pangan secara bertahap. Gerak cepat ini dimulai sejak Minggu 16 Agustus yang lalu, di mana Perum Bulog Kanwil NTT telah aktif menyalurkan bantuan berupa beras serta minyak goreng langsung kepada BPBD masing-masing kabupaten yang terdampak bencana. Bantuan awal ini disiagakan untuk segera didistribusikan oleh BPBD setempat guna menopang kebutuhan dapur umum dan posko pengungsian korban gempa bumi. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pro Dangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu,

99 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Ikira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Dangdut adalah kita.

sayangku, hari ini aku cantik, sebagai bidadari.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat siang, jelang sore, Bapak Mama, Bapak Saudara. Kembali saat ini dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kembali di line telepon Pro 4, kita buka kesempatan 0380833499 atau di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau kirim salam, mau bepantun dengan beta ini sore juga boleh ikutan ya. Nanti beta akan bacakan atau beta bantu cakap sejuba. Silakan juga yang mau request lagu dangdut, beta tunggu ke atensi Bapak Mama semua. Nanti sampai di jam 4 sore untuk sesi yang pertama.

0: Halo saudara Kak Kanyong dan Kakak Nona, saat ini kita terhubung dengan rekan reporter Alotani yang akan melaporkan langsung dari Posko Bencana BPBD NTT. Silakan rekan Alo laporannya.
1: Baik, terlihat untuk publik Indonesia kepala di mana saja berada. Saat ini saya ada di kantor BPBD Pos Nusa Tenggara Timur dan kami memantau bahwa saat ini sedang dibuka pas bencana kemarin posko tanggap bencana di kantor BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Jalan Teratai nomor 1 Kelurahan Naikoten. Dan kami memantau saat ini ada beberapa bantuan juga saat ini sedang dibawa ke sini berupa tandon maupun untuk disampaikan diserahkan ke pihak BPBD. Berikut dengan kita ikuti penjelasan langsung dari Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Yos Takadusur.
2: Yang pertama itu adalah langkah yang paling tepat dan itu pertama di Indonesia. Ya, di mana-mana biasanya kalau bencana, prosesnya tunggu SK dulu ditetapkan, baru bisa turunkan bantuan. Dan ini langkah yang paling tepat, paling bagus, sangat cepat.
3: Pak Yos, ini mungkin di posko ini apa saja yang dilayani, maksudnya menerima bantuan apa saja yang disediakan di posko
2: seperti ini? Posko ini fungsinya untuk pertama komando untuk memberikan arahan, petunjuk kepada semua stakeholder yang punya sinergi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Kemudian kedua, koordinasi terkait dengan pergerakan logistik, peralatan, personil, semuanya dikonsumsikan di posko ini. Kemudian hal-hal yang terjadi di sini ya bantuan logistik dari baik dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim di koordinir di sini, kemudian didorong bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Ya, yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini. Di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Ya, kemudian tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari.
4: Untuk pemerataan distribusi logistik sendiri sampai di tiap tempat terdapat.
2: Ya, jadi kalau soal distribusi nanti sampai di ND, kita pemerintah provinsi punya posko pendukung utama di ND. Di situ baru dilakukan pendistribusian sesuai dengan secara proporsional sesuai dengan usulan atau penyampaian kondisi dari tiap lokasi terdampak.
4: Masih banyak logistik yang saat ini masih bertumbuh di Kabupaten Sika.
2: Kalau yang di Kabupaten Sika memang sekarang kita sedang berduit untuk angkutan untuk bisa isi. Jadi ada di Kabupaten Sika juga ada pintu masuk untuk logistik, kemudian di Manggarai Barat juga di Labuan Bajo ada jadi pintu masuk untuk bantuan logistik dan semua, kemudian di ND, sehingga kalau memang mungkin ada nampak di situ ada yang masih tertumpuk, bukan berarti kemudian tidak terdistribusi, bukan?
4: Kendalanya apa?
2: Sejauh ini tidak ada kendala. Ya, jadi dari lokasi terdampak menyampaikan usulan apa saja kebutuhannya. Jadi kalau misalnya yang nampak di sana itu beras, lalu yang diajukan itu tenda, berarti berasnya belum bisa didorong. Ya. Jadi ini soal apa yang dibutuhkan, lalu yang tersedia itu apa. Jadi kalau sekarang kita sudah coba ini rubah skemanya, kalau ada pihak pendonor yang ingin memberi bantuan, kalau dia berkomunikasi maka kita bisa sampaikan sedapat mungkin apa yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan yang paling besar atau yang belum ada. Ya. Sehingga jangan sampai yang sudah tersedia itu beras, sudah cukup memadai, lalu yang dikirim juga beras. Nanti berarti jadi.
3: Pak Sek, ini koordinasi antar lintas sektor yang di sini seperti apa sehingga tidak terjadi penumpukan-penumpukan seperti itu?
2: Koordinasi yang terbangun selama 3 hari ini sangat maksimal sehingga semua bantuan dari semua sektor, semua unsur itu yang tingkat pusat maupun tingkat visi dengan pihak-pihak lain non pemerintah itu terkoordinasi dengan baik. Jadi yang tadi saya sebutkan logistik dan peralatan yang sudah didorong di hari Minggu itu ada yang bantuan dari instansi vertikal seperti balai jalan itu mengirim peralatan untuk bisa memastikan persarana jalan itu bisa dilalui dengan baik. Kemudian dari Telkomsel dan Indosat yang mengirimkan genset kemudian peralatan untuk aktivasi jaringan telekomunikasi di 7 kabupaten itu. Kemudian tim medis itu atas koordinasi dengan dinas kesehatan dan relawan-relawan ikat himpunan dokter bedah, ya itu juga sudah didorong ke sana dan terkoordinasi dengan baik dengan polisi dan TNI itu juga sangat koordinasinya sangat bagus
4: untuk penanganan apa ya
2: kebutuhan saat ini ya kita butuh sarana untuk bisa menggerakkan ke sana lebih biar lebih memadai lagi yang dari menuju ke Flores.
4: Ya. Itu kendala transportasi.
2: Ya.
4: Kendala transportasi.
2: Di sana transportasi. Kalau di sana lancar ya. Kalau di sekarang ini kapal yang disiapkan angkatan laut juga dari bea cukai itu kapal yang mengangkut barang, tidak ngangkut mobil. Sementara kita ferinya kan ada lagi hari Sabtu, sehingga kalau bantuan itu sifatnya barang yang begini, bisa langsung dengan kapal yang nanti lusa ini berangkat lagi. Tapi kalau dia di kendaraan alat berat, itu berarti tim sudah sampai.
3: Jadi bantuan sampai hari ini terus mengalir ke BPBD?
2: Tidak. Jadi simpan sementara, lalu setelah itu kita begitu ada jadwal atau ada kapal yang tersedia, lalu barang ini bisa dimuat, maka kita muat. Ya.
4: Terus kebantuan itu di distrik kabupaten.
2: Jadi bisa di provinsi. Jadi ini posko provinsi dan posko lindu. Lalu provinsi punya pembentukan ND. Ya, di ND ini lah nanti dia menjadi pusat komando provinsi punya untuk 7 kabupaten ini. Kemudian ada juga posko pusat ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu poskonya ada 2, satu di Labuan Bajo, satu di Maumere. Kemudian tiap kabupaten juga punya posko.
4: Siapa sih yang memberi bantuan
2: bisa? Bisa.
3: Terus tanggap darurat yang disampaikan oleh Pak Gub bahwa setiap masyarakat yang membutuhkan logistik segera akan melaporkan ke RT RW itu.
2: Ya, jadi arahan Bapak Gubernur itu kan kemudian terkoordinasi dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Kampung, Kepala Desa, itu memfasilitasi warganya yang terdampak ya, yang terdampak. Kalau yang tidak kena bencana jangan. Ya, jadi yang betul-betul terdampak dan dia butuh selimut, dia butuh terpal, tenda, dia butuh makanan, dia butuh minuman, dia berkoordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Kampung, Kepala Desa, ya sehingga bisa dilayani oleh toko, kios, warung, begitu.
3: Terima kasih Pak Yus untuk bersama RRI Sore. Baik, pendengar, beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Pak Yus Takadosi terkait dengan kerja-kerja posko bencana tanggap darurat yang saat ini dibuka di kantor BPBD Provinsi Nusa Timur, tepatnya di kantor Nur Lama, Jalan Teratai, Kelurahan Mekoten, Kupang. Beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan Jen di studio.
0: Ya baik, terima kasih untuk rekan reporter Alotani ya, yang telah melaporkan dari Posko Bencana BPBD Provinsi NTT. Iya. Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kenyong dan Kak Kanona, kita kembali lagi dengan rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini kita hadirkan satu koleksi dari miliknya Imam Arifin, Pengadilan Cinta.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketong pun pesanan keripik pisang dengan sambal lu'a di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

Ya, dari Muksin Fitia ya, dengan koleksinya Masih Adakah Cinta. Masih kita hadirkan untuk menemani suasana sorenya Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Silakan Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang ingin berpartisipasi di 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043. Ya, Be masih update terus terkait dengan gempa di Flores ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, kali ini dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub ya, Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, yang memastikan bahwa seluruh bandar udara atau bandara di Flores dan sekitarnya tetap beroperasi normal setelah gempa bumi yang terjadi pekan lalu. Menurutnya seluruh penerbangan tetap dilayani dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan. Hasil pemantauan dan pemeriksaan di lapangan juga tidak menemukan penutupan operasional bandara akibat gempa. Meski penerbangan tetap berjalan, sejumlah bandar udara mengalami kerusakan pada bangunan terminal, kantor, menara, dan fasilitas penunjang. Kemenhub sendiri telah melakukan mitigasi dan pengamanan agar pelayanan penerbangan ini tetap berlangsung. Di Bandara Komodo, Labuan Bajo ditemukan juga kerusakan pada plafon terminal dan fire station. Retakan juga ditemukan pada dinding gedung administrasi serta fillet taxiway A. Sementara itu pembersihan terminal juga telah dilakukan dan operasional penerbangan tetap berjalan normal serta menara pengawas juga telah kembali beroperasi normal. Pada tahap awal penanganan, pelayanan komunikasi penerbangan sempat menggunakan VHFAG portable di luar menara. Sementara itu Bandara Hasan Arubusman di ND juga mengalami kerusakan pada plafon terminal dan pembersihan area terminal ini juga telah dilakukan. Pelayanan lalu lintas udara sementara menggunakan contingency plan dengan memindahkan komunikasi ke watch room gedung PKPPK. Dan Bapak-bapak Saudara, di Bandara Umbu Mehangkunda Waingapu juga mengalami kerusakan pada partisi dinding kaca di lantai 2 gedung terminal.

Lalu untuk Bandara Francisco Saverio Seda di Maumere juga mengalami kerusakan ringan pada plafon dan kaca terminal lantai 2. Namun untuk sisi udara termasuk runway dan apron ini masih dalam kondisi baik. Di Bajawa, Bandara Soa Bajawa mengalami kerusakan juga pada plafon dan kaca terminal. Retakan juga ditemukan pada dinding dan kolom sejumlah bangunan. Selain itu terdapat juga retak memanjang pada runway. Kemenhub juga melakukan pembersihan material dan pengamanan peralatan. Petugas juga terlihat menggunakan VHF AG Portable. Armada PKPPK ditempatkan di luar gedung sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Sementara itu pelayanan penerbangan tetap berlangsung dengan pembatasan akses pada sejumlah area yang berisiko. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, menurut Lukman, maskapai memang tetap memiliki kewenangan untuk mengevaluasi operasional serta menyesuaikan penerbangan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Dirjen Perhubungan Udara bersama Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Airnav Indonesia, TNI Polri, BNPB, Basarnas, dan Pemda terus memantau kondisi bandar udara. Koordinasi dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan sekaligus kesiapan bandar udara dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan penanganan dari dampak gempa.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, perumpulukan terwilayah Nusa Tenggara Timur terus bergerak aktif, cepat dan sigap dalam menanggulangi dampak bencana alam gempa bumi yang melanda kawasan Pulau Flores dan sekitarnya. Sebagai wujud nyata kepedulian serta komitmen berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di situasi darurat kebencanaan, perumpulukan wilayah NTT juga mengintensifkan penyaluran bantuan logistik pangan secara bertahap. Gerak cepat ini sudah dimulai sejak Minggu 16 Agustus 2026, di mana perumpulukan wilayah NTT telah secara aktif menyalurkan bantuan berupa beras serta minyak goreng langsung kepada BPBD di masing-masing kabupaten yang terdampak bencana. Beralih ke informasi berikut, pasca gempa bumi magnitudo 7,7, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi bersama Mendagri Tito Karnavian meninjau posko Desa Runting, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 17 Agustus kemarin. Sebelumnya, bencana alam ini terjadi pada 15 Agustus 2026 yang lalu, di mana Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat gempa tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD hingga pukul 15 WITA, tercatat sebanyak 187 orang menjadi korban dengan rincian 55 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka. Kabasarnas mengungkapkan pihaknya terus berupaya memastikan operasi pencarian dan pertolongan berjalan maksimal guna membantu masyarakat yang terdampak. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Kerajaan Amanatu adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timur Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timur adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timur. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Naipa Banu Nai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timur dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah kerajaan Molo, dan si bungsu Naipa Banu Nai meminta kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama kerajaan Amanatun karena Raja Naipa Banu Nai sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigaventa berlabuh di pantai selatan Pulau Timur dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Sweet Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Dangdut.

0: 143,3 MHz perempat RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona kembali di sesi kedua Pro Dangdut adalah kita ya. Beta buka kembali kesempatan yang mau telepon beta di 0380 833 499 atau juga di WhatsApp Pro 4081138201043. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong juga Kak Kanona, satu informasi lagi beta hadirkan ini masih seputar gempa ya, di mana dari Pemkab Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur menunda pelaksanaan Karnaval Kabupaten Timur Tengah Selatan yang semula dijadwalkan pada esok 19 Agustus 2026. Penundaan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa magnitudo 7,7. Sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten TTS menyiapkan penggalangan dana untuk membantu korban gempa NTT, salah satunya melalui gerakan 10.000 Rupiah yang melibatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab TTS. Keputusan penundaan Karnaval TTS disampaikan Bupati TTS Edward Markus Lioe dan ia menjelaskan penundaan Karnaval TTS ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat Forkopimda. Karnaval TTS sendiri akan tetap dilaksanakan, namun Pemkab TTS berencana menggelar kegiatan tersebut bersamaan dengan rangkaian perayaan HUT Kota Soe pada 1 September 2026. Keputusan ini juga diambil karena Pemda memilih mengedepankan aksi kemanusiaan di tengah suasana duka yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Baiklah, dan beta terima dulu yang sudah bergabung kali ini di Pro Dangdut ya. Oke, halo, selamat sore. Ya, terputus ya. Boleh kembali dicoba di 0380 833 499 atau juga di 0811 3820 1043. Ya. Kemudian untuk informasi selanjutnya ya. Oke, kita terima dulu ya yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita merdeka, Kak Jen.
0: Dangdut adalah kita merdeka, Kak Nona Cecilia. Iya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya?
1: Baik saja.
0: Masih terasa semangat kemerdekaannya ya?
1: Ya, sampai jadinya juga baik ya.
0: Iya, betul sekali, Kakak.
1: Oke, Kak Jen, aku punya pantun.
0: Boleh.
1: Apa ya, sementara Kak Jen ya, kan? Oh ya, kalau Kak Jen tahu teka-teki, Kak, jawabannya nanti.
0: Teka-teki sekos, menjadi pantun?
1: Menda, ya.
0: Oke.
1: Okay. Merah, bawah, putih di atas, apakah itu, Kak Jen?
0: Kemana, Kakak?
1: Merah di atas, putih di, merah di bawah. Putih di atas, apakah itu, Kak Jen?
0: Merah di bawah, putih di atas?
1: Ya, apakah itu?
0: Ini kue lapis?
1: Bukan.
0: Apa itu?
1: Warkan bendera merah putih, Kak Jen.
0: Oh, merah di atas, merah putih. Iya. Oke, merah di atas, putih. Oke. Mungkin karena beta sudah lapar, jadi ingatnya kue lapis, ya. Iya. Oke, baik Kak Nona Cecilia, silakan. Mau salam-salam kok atau mau request lagu yang mana nih?
1: Pokoknya dari milik apa ya? Gondang goyang-goyang.
0: Oke, Cikini, gondang dia.
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Cukup buat semua saudara-saudara kita yang ada di Flores, tetap semangat. Tetap bersabar, banyak berdoa, semoga bencana tetap cepat usai lah.
0: Oke.
1: Dan cukup yang terjadi tahun depan nggak boleh lagi ada jadi bencana. Masa sebelum hari kemerdekaan tiba, sebelumnya ada gempa di sana ya. Ini ya, kita banyak berdoa untuk mereka yang ada di Florence ya, Kak Jin.
0: Betul, iya. Kita sama-sama doakan ya.
1: Kita berharap. Walaupun di Kak Jen juga ada informasi mengenai Karnaval di Soe dibatalkan ya.
0: Iya, diundur ya. Iya, betul.
1: Kasihan ya, karena memang pemerintah di sana peduli.
0: Betul sekali, iya. turut
1: saya bersyukur, saya menukung dengan doa, semoga bantuan yang diberikan bisa sampai ke masyarakat yang ada di Flores,
0: Kak Jen, ya.
1: Oke deh, Kak Jen, tetap semangat.
0: Baik. Terima kasih Kak Nona, selamat sore. Oke baik, terima kasih Kak Nona Sisilia, dan kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
2: Dengan Putra Musdi Flores Nagekeo, Kakak.
0: Kakak Putra dari Flores Nagekeo, bagaimana kabarnya Kakak Putra dari Flores?
2: Terima kasih Kak, ya pasca gempa yang terjadi di tanggal 15 Agustus ya, sekitar pukul 5:58 itu sampai iya. Dengan saat ini guncangan kecil-kecilan itu masih ada ya Kak ya.
0: Iya.
2: Dan untuk kita ya masih dalam ibaratnya untuk warga itu malam hari masih tidurnya di luar rumah atau yang sebagainya, buat tenda sendiri begitu.
0: Oke, okay. Ini
2: kita
0: ya, lanjut kakak.
2: Ya ini kita masih ibaratnya dalam tahap waspada begitu ya kak. Mm-hmm. Beraktivitas pun belum terlalu jauh begitu karena takut adanya gempa susulan. Memang untuk hari ini agak begitu kurang ya guncangannya, tapi yeah. Kemarin itu luar biasa kak. Dikit-dikit dia bisa dibilang sering terjadi gempa begitu, meskipun guncangannya tidak begitu kuat yang di hari Sabtu kemarin itu.
0: Oke. Ya. Masih terasa sedikit. Ini semua keluarga bagaimana di sana, masih bertahan di tenda-tenda di luar ya, Kak Putra ya?
2: Kita di sini semuanya pada mandiri ya, kayak memang kita tidak ada tenda kalau di tempat saya ini, yeah. Tapi kita kebanyakan tidurnya di hadapan teras rumah begitu.
0: Oke. Iya. Ya. Masih was-was begitu ya, Kakak Putra?
2: Iya masih Kak. Iya. Trauma.
0: Oke. Baik, Kakak Putra. Aduh, kita berharap segera di wilayah Nagekeo ya ada bantuan yang ya. Segera tiba begitu ya, Kakak Putra ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, Kakak Putra ada yang mau disampaikan?
2: Ya harapan saya untuk para pendengar setia program 4 ya yang ada di Kupang Nusa Tenggara Timur.
0: Iya.
2: Mungkin yang punya keluarga di Flores ya tetap berhati-hati untuk teman-teman semuanya, yeah. Dan kami pastikan bahwasanya kami di Flores ini ada sebagian yang mungkin lagi baik-baik saja mungkin ya kayak karena kita tidak bisa prediksi untuk situasi apa yang akan terjadi, yeah. Tapi kita berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja kita.
0: Oke. Baik, Kakak Putra, nanti mungkin sesekali ya ada informasi yang ingin disampaikan bisa menghubungi kami ya Kakak Putra ya, untuk kita sama-sama pantau ya, keadaan bersaudara semua yang ada di Nagekeo.
2: Di nomor ini ya Kak ya?
0: Iya, boleh.
2: Oh iya Kak, ya siap. Iya.
0: Baik Kakak Putra, tetap hati-hati bersama dengan keluarga ya dan semua masyarakat di sana. Kita sama-sama mendukung dengan doa dari sini, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik ya, bencana ini bisa ya berlalu begitu, ada bantuan dan semua dapat diselesaikan dengan baik Kakak Putra. Iya. Baik, terima kasih Kakak Putra. Iya, terima kasih. Selamat sore. Oke, baik, terima kasih untuk Kakak Putra yang melaporkan dari Nagekeo ya. Luar biasa ini Kakak Putra bungsu yang ada di Flores Nagekeo, di mana karena gempa susulan untuk hari ini tidak begitu kuat seperti hari kemarin, memang masih ada susulan, dan untuk Kakak Putra sendiri masih bertahan di luar rumah ya karena masih merasa was-was begitu ya. Oke, pemama, basudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, mari kotong sama-sama mendoakan kotong punya basudara yang ada di tanah Flores begitu ya. Sudah banyak sekali posko-posko bantuan yang dibuka ya, kotong mari mengulurkan tangan sama-sama untuk membantu meringankan beban kotong punya saudara di sana. Iya, dan beta lanjut lagi ya terkait dengan Pemkab TTS yang menunda karnaval ini, di mana selain menunda karnaval TTS ya, Pemkab TTS juga menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak gempa NTT. Jadi ini hari ini ya, ini kloter pertama sudah dikirim bantuan ke BPBD Provinsi NTT. Bahkan Pemkab TTS sendiri telah berkoordinasi dengan Bank BRI dan Bank NTT untuk membuka rekening khusus penggalangan dana bagi masyarakat Flores. Sebagai langkah awal, Pemkab TTS sendiri ini akan menginisiasi gerakan Rp10.000 yang melibatkan PNS dan P3K di lingkungan pemerintahannya. Jadi mulai hari ini ya, gerakan solidaritas ini juga telah mulai berjalan, di mana menurut Bupati, jajaran Forkopimda, tenaga outsourcing, hingga pihak-pihak terkait di TTS telah ikut memberikan kontribusi untuk bantuan tahap pertama. Pemkab TTS juga menyiapkan sejumlah posko untuk proses penggalangan dana. Langkah ini dilakukan agar bantuan dari masyarakat dapat dihimpun secara cepat dan terkoordinasi melalui sistem satu pintu. Penggalangan dana ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di sejumlah wilayah di wilayah NTT di Flores ya. Oke, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Demikian informasi yang sempat beta yang sudah beta hadirkan ya. Masih ada yang bergabung, satu penelpon lagi beta coba angkat untuk sore ini dari line teleponnya Pro 4 RR Kupang. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Iya, Dangdut adalah kita, selamat sore dengan siapa?
3: Dengan Ramlah dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
0: Dengan?
3: Ramlah dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi
0: Tenggara. Oke, Mbak Rahma dari Sulawesi Tenggara ya?
3: Iya.
0: Oke, Mbak Rahma, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana kabarnya orang Sulawesi Tenggara?
3: Insyaallah sehat, mudah-mudahan kakaknya demikian.
0: Iya, sama seperti Mbak Rahma. Iya, baik Mbak Rahma, keadaan di Sulawesi Tenggara aman kah?
3: Insyaallah aman.
0: Insyaallah aman. Oke, baik. Mbak Rahma silakan. Informasi apa yang disampaikan atau mau salam-salam barangkali?
3: Ya, saya cuma mau salam-salam ya buat teman-teman yang ada di Pro 4, selamat sore. Nah, buat saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa ya, semoga mereka diberi ketabahan ya, ataupun keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Ketika keluarga kita yang masih selamat ya tetap waspada. Sekiranya itu saja Kak.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Rahma. Iya. Iya. Oke, selamat sore. Baik, terima kasih orang Sulawesi Tenggara jauh sekali ya, Mbak Rahma di sana yang sudah memberikan ungkapan empati begitu ya untuk Mbak Saudara yang ada di Pulau Flores ya. Ini merupakan satu bentuk dukungan moral juga untuk ketempunya Mbak Saudara di sana ya, Bapak Mama, dalam menghadapi bencana alam ini biar ketempunya Mbak Saudara juga kuat dan bisa melewati semua ini ya dengan baik ya, meski mungkin saat ini mereka terpaksa harus tidur di luar rumah, harus ada yang di tenda-tenda juga ya, harus seadanya begitu, tetapi ya mereka diberikan ketabahan, kekuatan untuk bisa melalui semua ini, dan tentunya ketempunya uluran tangan juga tetap dibutuhkan ya oleh ketempunya Mbak Saudara yang mengalami bencana gempa bumi ini. Baik, kalau begitu kita hadirkan dulu sambil menunggu Bapak Mama Bapak Saudara yang mau bergabung. Ini dia dari koleksinya Duo Anggrek Cikini, Gondang Dia, beta spesialkan buat Kakak Nona Cecilia yang sudah request dan semua pendengar Pro 4 yang bergabung sore ini.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona Beta masih lanjut lagi di sesi kedua Pro Dangdut sore hari ini. Dangdut adalah kita. Oke, Beta menyapa dulu dari TikToknya RRI Kupang ya. Selamat sore untuk Bung Morris Herim. Oke, terus ada siapa lagi nih? Ada Bung Marvel, 777, salam kenal. Oke, terima kasih. Terus dari Fak-Fak ya, ada Bung Edi. Bung Edi dari RRI Fak-Fak, salam kenal. Terima kasih Bung Edi, salam kenal balik juga. Terus ada Kakak Mil James, sore Kakak. Oke, selamat sore juga. Oke, memangnya apa saja untuk semua? Ada akun Bung Boster, Kakak Boster ya. Selamat sore Kakak, apa kabar? Selamat sore juga Kakak Boster, kabarnya baik. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kakak Riki, ya Kakak Riki dia, sore Kak Jen. Sore Kakak Riki, karmana ada pantun kok Kakak Riki. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Iya. Beta menyapa semua saya yang mau bergabung, silakan dari TikTok RRI Kupang atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043. Iya. Oke, terima kasih yang sudah follow ya. Ada Bung Ali ya yang sudah follow. Terima kasih. Jangan lupa tetap layar. Mungkin ada yang punya informasi ya di komunitasnya Bapak Mama Bapak Saudara dong yang sekarang ini kotong berempati ya terhadap potong punya Bapak Saudara yang mengalami gempa begitu ya, yang mungkin sedang berdonasi begitu ya, mengumpulkan donasi untuk dikirimkan ke kotong punya Bapak Saudara yang terkena gempa. Mungkin ada informasi-informasi yang disampaikan, silakan Beta buka kesempatan. Dan Beta juga punya satu informasi ya Bapak Mama semua, ini dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang juga mendorong pemerintah daerah untuk mendata kerusakan rumah ibadah dan sekolah yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan atas tingkat kerusakan kedua fasilitas penting ini menjadi acuan kementerian terkait untuk bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus agar kebutuhan pendidikan dan rohani masyarakat itu terpenuhi, seperti itu Bapak Mama. Nah, menurut Tito sendiri, Kemendikdasman termasuk sigap dalam menangani persoalan pendidikan di wilayah terdampak bencana ya. Kemudian dia mengatakan bahwa tentunya bantuan ya untuk ketempunya Bapak Saudara ini juga sangat-sangat diperlukan dan harus dipercepat data sekolah-sekolah bahkan rumah-rumah ibadah yang rusak seperti itu. Oke, Beta buka kesempatan mungkin yang mau bergabung dengan Beta di sini di Kakak Riki katanya semua closing, nah baru Beta pantau TikTok begitu. Beta juga baru live ya karena tadi masuk laporan dari kotong punya Bapak Saudara di Nagekeo begitu lewat WhatsApp Pro 4. Jadi kalau live TikToknya pasti akan terputus ya. Terima kasih ya Kakak Riki. Silakan yang mau salam-salam ya. Beta masih buka kesempatan begitu untuk Bapak Mama Bapak Saudara semuanya. Bagaimana sambil menantikan yang mau beratensi? Iya, jangan lupa untuk tetap layar juga begitu ya. Oke. Beta hadirkan lagi kembali satu koleksi dangdut ya. Kali ini kotong akan dengarkan dulu dari miliknya Baby Sima dengan judul lagunya Siapa Sih Kamu?

Ya, koleksinya BBC mah dengan siapa sih kamu yang mengantar kita di menit ke-49 lepas dari pukul 16 sore hari. Dan kita punya waktu 10 menit ke depan sampai di jam 5 sore ya, sebelum kita tuntaskan rangkaian pro dangdut adalah kita ya untuk sesi kedua sore hari ini. Beta menyapa buat Bung Bang Ojol di TikToknya RR Kupang, mau dengar lagunya Vita Alvia Jarang Goyang. Ada Bung Edwards katanya Vita Alvia Goyang Dayung, tapi terus ada Bung Meljens juga mau Vita Alvia Mobil dan Bensin, tapi ini

0: cuma denger lagu saja.
1: Oke, lagu. Lagu yang mana, Bung Revan?
0: Dari Dina Mariana, coba.
1: Dina Mariana, ABC?
0: Iya.
1: Oh, oke, okay. ABC, asik betul. Oke, okay, buat siapa lagunya, Bung Revan?
0: Iya, bukan salam buat Jen yang lagi tugas.
1: Iya, terima kasih.
0: Semoga sukses, semoga sukses, semoga keluarga semua. Yang kedua buat Otto Miller, dan Ayo Fano, Kak Joy di Malta, Bung Enda, Otto Emi, Rita, Desi Desa, sibuk bareng sukses.
1: Iya, oke.
0: Itu aja, Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bung Revan. Oke. Ya, baik, terima kasih buat orang Sulamu, Bung Revan di sana ya. Salam kompaksa untuk semua yang ada di Sulamu yang lagi mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini. Beta kembali menyapa dari TikTok RR Kupang, ada Bung Wawan, katanya juara berapa panjat pinang? Maksudnya juara panjat pinang apa nih, Kakak? Salam buat Bung Meljen, salam buat Kakak penyiar dan semua kru RR Kupang. Terima kasih Bung Meljen, salam kompak juga ya. Dan satu lagi nih penelpon sore ini yang sudah bergabung dari line teleponnya Pro 4. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita, dengan siapa?
2: Sama Nana namanya di Ayah Sanu, Kak.
1: Bu Nana. Oke, okay, Kakak Nana Nomlini, betul kok?
2: Ya.
1: Dari Oevano.
2: Ya.
1: Iya, bagaimana kabar orang Oevano?
2: Kabarnya di sini ada panas, Kak.
1: Oh, panas sama-sama. Ketongsonya susah kompak begitu ya. Kemarin-kemarin masih hujan di sana, di sini panas, di sana hujan, tapi sekarang sama begitu ya.
2: Sekarang sudah ganti hujan dengan panas.
1: Iya, betul. Tetap bersyukur ya, Kakak Nana. Oke, okay. Kakak Nana ada pantun kok atau mau langsung salam-salam nih Kakak Nana?
2: Langsung terlantar.
1: Oke, okay, boleh, silakan. Buat siapa nih Pro Dangdut sore ini?
2: Salam pertama buat Bu Revan yang baru lewat, selamat sore. Terus buat ini Kak Imi di Rote, Oma Samyata di Nelbaki, Kak Cecilia di Mantasi, Mak Beritas di Panjang, Bu Rufin di Kapan, ini Kak Puni di Mutis, Kak Elen di Kesut Nana, Om Endang di Cabang Ragnamo, Bu Dani di Satu Luli, Mama Susu Sikumana, Mama Ren Sikumana, Mama Jesi Lelogama, Mama Made di Jesmarak, ini Opa Manusak di Tilang, singkat borong buat semua-semua ucapan selamat sore,
1: okay.
2: Kompak-kompak selalu.
1: Iya.
2: Bisa dapat lagu kok?
1: Satu lagu ya, soalnya sudah dua lagu ini. Satu lagu ya, Kakak Nana, silakan lagu yang mana?
2: Dilisnya, Kak.
1: Di list beta tadi ada yang sudah di request Vita Alvia Jaranggu yang ada di Dina Mariana ABC. Asik betul. Ada Bunda Korla. Mana Bunda? Bunda Korla. Mau yang mana?
2: Yang kedua.
1: Kedua, dari Dina Mariana kok?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik Kakak Nana, terima kasih banyak. Selamat sore Kakak. Iya, baik Kakak Nana, terima kasih. Feedback sedikit ya di sini ya. Baik, dan salam kompak untuk semua yang ada di Oevano ya. Oke, untuk semua yang lagi mendengarkan Pro 4 di sana, dan beta menyapa kembali dari Kakak Keliru. Selamat sore Ibu. Oke. Terima kasih benar banyak salam kenal Ibu. Terima kasih yang punya akun Keliru. Oke, terima kasih ya sudah bergabung di Pro Dangdut. Ada mau salam-salam boleh ya, sebelum beta tuntaskan nanti. Ini kurang lebih 5 menit ya, beta akhiri. Oh jangan, kayaknya abis ini beta akhiri, soalnya harus putar dua lagu begitu. Oke, okay, baik, sana ada lagi yang bergabung kok. Terima kasih banyak untuk papa mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona yang sudah bergabung dengan beta dari line telepon, line WhatsApp, dan juga yang sudah ikutan dari TikToknya RR Kupang, Kakak Cancer 20. Oke, Kakak Keliru, selamat sore juga Ibu. Oke, selamat sore Kakak. Dan terima kasih sudah gabung dengan beta sore hari ini di TikToknya RR Kupang. Untuk Kakak yang tadi sudah request lagu, Kakak Maljens, Kakak Edwards, Bang Ojol, langsung beta putarkan ya. Oke, Kakak Ensema Woda, terima kasih banyak Kakak. Beta mau akhiri sudah untuk otong live TikTok sore hari ini. Oh iya, Kakak Noni, selamat sore Kakak, salam-salam buat teman-teman di Toko Duta Sakti. Oke, baik, salam kompak untuk semua yang ada di Toko Duta Sakti ya. Salam semangat begitu.

Tuh ya, untuk ketemu semua yang ada di sana. Baik, terima kasih kakak Uka Manlea. Oke, baiklah kalau begitu Pak Mama, Pak Saudara, soalnya ada dua lagu yang harus kita putar. Terima kasih, salam kompak untuk ketemu semua. Sampai ketemu lagi di Pro Dangdut besok di jam yang sama, jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Kakak Daini selamat sore, Anisai. Oke, halo kakak Daini selamat sore juga. Nanti yang mau gabung boleh oh Maya, oke, bisa DM nomor WA Maya. Oke Maya, oke, nanti ya beta DM ya. Oke, nanti yang mau gabung boleh gabung nanti di beta di Basenggol malam ini ya. Basenggol malam nanti dengan kakak Daten ya. Oke, baik, terima kasih. Beta akhiri, terima kasih. Sampai jumpa lagi, God bless. Ya Bapak Mama Saudara, terima kasih dan Pro Dangdut beta akhiri. Ini dia single terakhir ada Vitalvia, jangan jarang goyang. Dan nanti sisa lagu berikutnya beta lanjutkan setelah berita perempat RRI Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, dampak gempa yang terjadi beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat di Bajawa dan sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Meski demikian, kondisi di Bajawa dinilai masih relatif aman dengan tingkat dampak sekitar 5 dari skala 1 hingga 10. Jeffrey Hermawan, salah seorang masyarakat sekaligus anggota komunitas motor di Bajawa, pada Selasa tadi mengatakan kondisi di wilayah Bajawa secara umum masih tergolong aman. Namun sejumlah wilayah lain dilaporkan mengalami kerusakan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Menurutnya beberapa wilayah terdampak yang berada di Bajawa Utara, Mataloko, Manggulewa, serta sejumlah kawasan pesisir utara. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di wilayah Riung dan Soa. Yang mengatakan informasi terkait korban jiwa akibat gempa masih belum dapat dipastikan secara akurat, karena itu masyarakat diminta tetap berhati-hati dan menunggu informasi resmi mengenai kondisi korban maupun kerusakan bangunan. Beralih ke informasi selanjutnya, perkembangan teknologi digital dan sikap individualistis dinilai menjadi ancaman keutuhan nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Tiga nilai utama yang dinilai mulai berkurang di tengah masyarakat saat ini adalah rasa nasionalisme, kepedulian sosial, dan integritas. Dosen FISIP Undana Alfred Enamau Esos MSI mengungkapkan faktor tergerusnya nilai-nilai ini tidak muncul begitu saja, melainkan ada juga faktor kekecewaan generasi muda terhadap berbagai kebijakan publik serta terbatasnya ruang dialog formal dari pemerintah. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, kita ajak kotong pasiar. Kali ini kotong mau jalan-jalan ke Pulau Sumba ya, dalam rangkaian Sasando sore hari ini. Pulau Sumba sampai hanya memiliki alam yang ada dan budaya yang ikonik ya, tapi di Pulau Sumba juga banyak sekali tradisi, atraksi budaya lokal yang menarik. Salah satunya adalah Bula Podu di Sumba Barat Daya. Bula Podu ini adalah tradisi budaya unik yang berasal dari situs Kampung Adat Umbu Koba, Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya. Nama Bula Podu berasal dari kata bula artinya bulan dan podu artinya pahit. Karena bulan ini dianggap pamali atau bulan suci di mana masyarakat harus menjalankan serangkaian larangan adat. Selama Bula Podu, warga dilarang memukul gong, membangun rumah, meratapi orang mati, berpesta, dan melanggar pantangan lainnya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan tradisi. Nah, Papa Mama, Mbak Saudara, Bula Podu dilaksanakan pada saat purnama dari bulan Oktober hingga November dengan penetapan jadwal dilakukan oleh para ratu atau ketua adat berdasarkan gejala alam dan posisi bulan. Dalam kepercayaan Marapu, bulan ini dipercaya sebagai periode pembersihan dan penyucian yang membantu manusia hidup harmonis dengan alam, leluhur, dan hewan. Berbagai ritual adat juga dilakukan untuk memastikan alam tetap memberi hasil dan menjaga keseimbangan kehidupan. Salah satu kebiasaan unik selama Bula Podu adalah perburuan babi hutan oleh sejumlah pria yang dipilih menggunakan tombak dan mengenakan pakaian tradisional dari kulit kayu di area hutan sekitar kampung. Nah, atraksi ini sendiri sudah hanya memiliki nilai budaya dan spiritual, tapi juga menjadi tontonan menarik bagi wisatawan yang ingin memahami kearifan lokal Sumba.

Ya, Bapak Mbak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nuna, beta sudahi untuk rangkaian Sasando sore hari ini, dan demikian kemasan beta sama Bapak Mama semua. Selepas beta ada Kakak Daten yang akan menemani Bapak Mama sampai di malam nanti. Selamat sore dan tetaplah bersama beta dan juga kotong semua di rangkaian Sasando sore sampai malam ya. Nanti akan Kakak Daten akan menemani Bapak Mama semuanya. Selamat sore, tetap semangat bersama ketang semua di 104,3 MHz Pro 4 Suara Budaya NTT.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherejara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherejara. Yang pertama, peherejara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherejara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: dan Bansor.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dampak gempa yang terjadi beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat di Bajawa dan sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Meski demikian, kondisi di Bajawa dinilai masih relatif aman dengan tingkat dampak sekitar 5 dari skala 1 hingga 10. Jeffrey Hermawan, salah seorang masyarakat sekaligus anggota komunitas motor, pada Selasa 18 Agustus 2026 bilang, kondisi di wilayah Bajawa secara umum masih tergolong aman, namun sejumlah wilayah lain dilaporkan mengalami kerusakan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia juga ikut melakukan penggalangan bantuan. Bantuan tersebut akan disalurkan ke sejumlah lokasi termasuk Nagekeo dan Riung Utara. Jeffrey Ju berharap berbagai pihak untuk ikut memberikan dukungan kepada warga yang masih membutuhkan bantuan pasca gempa. Pindah informasi berikut. Yayasan Puge Vigo kasih kuat perlindungan mata air di Kabupaten Ngada melalui penanaman pohon dan edukasi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan sumber air sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Ketua Yayasan Puge Vigo Partisius Januarius Jena bilang, program perlindungan mata air dilakukan melalui Divisi Reforestasi dan Divisi Agronomi. Reforestasi bekerja pada areal perlindungan mata air melalui penanaman dan pemagaran, sementara agronomi mengembangkan sistem agroforestry sebagai kawasan penyangga. Kedepan pelestarian mata air diarahkan sonde hanya melalui penanaman, tetapi juga edukasi dan penguatan regulasi desa. Masyarakat diharapkan ikut menjaga mata air dengan menghindari pembuangan sampah, sonde membawa ternak langsung ke mata air, serta mencegah pembakaran dan penebangan pohon. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 84 dari Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam, oh, Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua malam hari ini di Sasando Sore dan juga Sasando Malam nanti dari jam 7 sampai di jam 12 itu. Datin akan temani Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua dengan hiburan dan ragam informasi ya. Dan sekarang di Sasando Sore sampai di jam 7 itu ada informasi-informasi yang datin sesiap ju ya, mengenai kota pun destinasi wisata yang ada di NTT ya, yang menarik kotong perhatian begitu ya, untuk berkunjung dan kotong ketika berkunjung juga ya, jangan lupa untuk mengabadikan setiap momen di tempat-tempat bagus ya, di destinasi-destinasi wisata yang ada di kotong daerah NTT tercinta. Karena kotong daerah NTT itu terlalu banyak dengan dipun destinasi wisata yang sangat-sangat unik, yang sangat menarik, yang sangat mempesona begitu. Tapi kalau kotong posting di media sosial, kotong juga jangan lupa untuk kasih dipun caption, dipun keterangan kalau ini destinasi ada di sini ya, jarak dari pusat kota pidi itu destinasi wisata berapa jam ya, keunggulan dari itu destinasi wisata seperti apa ya, disarankan kepada kotong yang belum tahu itu PD itu destinasi wisata tuh waktu yang tepat itu pagi atau siang atau sore begitu ya. Dan datin juga ini mau tahu datin mau tahu destinasi wisata apa saya yang ada di Bapak Mama, kakaknya kakak nona maupun daerah, nanti boleh berbagi ceritanya di 0811-3820-1043 kemudian di 0380-833-499 ya. Nah, sebelum datin kasih tahu destinasi-destinasi wisata apa saya yang ada di kota daerah ini, datin mau menyapa dulu ya buat Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua yang lagi pantau. Selamat malam ya. Selamat menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga yang masih dalam perjalanan ju. Datang akan temani ya, yang lagi setir ya, yang lagi berkendara sendiri datang temani ya. Datang temani sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat, bahkan datang itu akan temani sampai di jam 12 malam nanti ya. Ya, selamat malam ya buat semuanya yang masih terus beraktivitas juga. Semangat ya buat semuanya. Dan kotong jangan lupa juga untuk selalu memberikan dukungan, selalu memberikan doa juga buat ketemu saudara-saudara yang terdampak bencana ya di Pulau Flores, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan kotong doakan supaya gempa susulan itu secepatnya berakhir ya, supaya sonde membuat ketemu saudara-saudara itu khawatir terlalu lama, dan sonde buat ketemu saudara-saudara itu terlalu lama di tempat pengungsian begitu, karena memang sudah banyak sekali ya bantuan-bantuan yang disalurkan, tapi otomatis pasti bantuan itu butuh proses begitu ya untuk bisa sampai di tempat kejadian begitu di kota Pumba saudara dong. Itu butuh proses juga ya, butuh pengiriman ya, butuh proses ya, memang cukup agak lama begitu. Jadi mohon bersabar ya, dan terus berhati-hati, terus berjaga-jaga, terus bersiaga terus ya Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena pemerintah juga akan selalu memberikan yang terbaik begitu ya. Dan tenaga kesehatan juga ya, dokter ya, perawat juga akan memberikan yang terbaik ya, buat ketemu saudara-saudara yang mengalami musibah ya pasca gempa yang terjadi, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan kotong juga selalu mendoakan supaya semuanya tetap sehat, semuanya tetap baik-baik sa, sambil menunggu bantuan yang datang, dan sambil menunggu juga kotong bisa saling baku dukung begitu ya, satu sama lain ya begitu ya. Dan Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti datang tunggu ya partisipasinya dari Bapak Mama dong. Boleh juga ya, selain bisa cerita tentang destinasi wisata, boleh juga cerita mungkin Bapak Mama dong mau cerita tentang situasi ya, ataupun suasana di tempat pengungsian ataupun di tempat kejadian pasca bencana begitu ya Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, apa yang diperlukan boleh juga cerita ya di 0811-3820-1043, di 0380-833-499 ya. Dan boleh juga cerita ya, mungkin ada hubungannya dengan
kejadian ya, bencana gempa di Pulau Flores ya. Mungkin dari daerah lain juga sudah melakukan penggalangan dana ya. Karena di Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, berbagai komunitas ya, berbagai ikatan mahasiswa juga ya, itu sudah melakukan penggalangan dana juga di beberapa titik ya, di lampu-lampu merah itu ketemu saudara-saudara yang ada di Kupang ya, mahasiswa dari komunitas ya, itu juga sudah melakukan penggalangan dana untuk membantu ketemu saudara-saudara yang ada di Pulau Flores ya, memang sangat membutuhkan ketemu uluran tangan begitu. Boleh cerita juga yang ada hubungannya dengan pasca bencana begitu ya, mungkin ada di Bapak Mama daerah yang sudah mulai melakukan penggalangan dana begitu ya, boleh cerita-cerita ya, ataupun ada hal-hal unik begitu boleh ya. Nanti datang tunggu partisipasinya di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-499.

0: bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap tenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, walaupun ada ya ikut terdampak juga pasca bencana yang terjadi, dan masih ada juga ya gempa-gempa susulan dengan skala yang lebih kecil ya dari awal ya pertama kali terjadi itu kan 7,7, dan itu sudah berangsur-berangsur menurun untuk apa ya efektivitasnya, untuk skalanya itu lebih kecil ya dari pertama kali terjadi, dan itu juga dibenarkan oleh BMKG ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, bahwa terjadi penurunan ya, penurunan untuk kekuatan dari gempa yang terjadi begitu ya. Tapi kotong juga harus tetap berhati-hati, tetap berjaga, tetap siaga juga ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Nah, di samping dari itu ya, terlepas dari kejadian pasca bencana, Ngada juga memiliki destinasi wisata yang sangat mempesona, dan salah satunya itu tentang Dompung Kampung-Kampung Adat yang ada di Ngada. Lebih tepatnya ini di Kecamatan Emere ya, ada Kampung Belaragi, kampung adat pertama yang bisa bapak mama, kakak nyong, kakak nona kunjungi, yaitu Kampung Belaragi yang berada di Kelgejo, Kecamatan Emere, yang berjarak sekitar 45 km dari Bajawa. Dan kalian bisa menempuhnya ya, menempuh perjalanan dengan melakukan trekking jalur Wolowio atau mengendarai kendaraan pribadi melewati jalan aspal. Kotong Ju, Sony perlu khawatir, masyarakat etnis yang ada di kampung tersebut sudah terbiasa dengan wisatawan, sehingga mereka sangat ramah, dan Kotong Ju akan dijamu dengan hidangan hasil panen ya. Nah, ketika bermalam di sana, Kotong bisa menikmati suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Kalau beruntung, Kotong itu bisa melihat ritual pemberian sesajen untuk para leluhur yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana, dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

0: malah bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, bapak mama kayaknya enggak kenal semua. Ternyata kampung tua Asmanulea ini dianggap menarik ya bagi para petualang budaya. Karena sebuah kampung yang terletak di wilayah Malaka, Nusa Tenggara Timur ini dipercaya sebagai tempat terakhir raja-raja Timur berkumpul dan disatukan. Dengan warisan budaya asli yang dipertahankan sampai sekarang, masyarakatnya itu senantiasa memegang teguh kepercayaan terhadap para leluhur yang mendiami rumah-rumah adat. Ritual adat jus selalu dilakukan baik pada pesta kelahiran, panen, kematian, pengangkatan raja atau kepala suku adat yang baru maupun pada momen-momen khusus lainnya.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang

dan patuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar pohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu welulik atau air pemali dan raibot atau tenah besar.

0: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Perjuangan bangsa Indonesia saat ini sondelai dimaknai dengan mengangkat senjata melawan penjajah asing, melainkan pertarungan melawan kemiskinan, ketidakadilan, intoleransi, serta dampak negatif dari pesatnya arus globalisasi dan digitalisasi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Alfred Enamau bilang bahwa senjata utama generasi muda saat ini adalah ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, inovasi, dan nilai integritas. Alfred kasih tahu di era derasnya informasi saat ini, generasi muda harus memiliki daya saing sebelum berbagi. Hal ini agar perjuangan murni mahasiswa sonde tercoreng oleh manipulasi informasi atau kepentingan pihak luar. Pindah informasi berikut, Yayasan Pugevigo mengembangkan ekonomi petani melalui pemanfaatan tanaman aromatik yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Model tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendorong pemanfaatan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Ketua Yayasan Pugevigo Partisius Januarius Jena bilang program dijalankan melalui Divisi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan bersama Tenaga Agronomi. Hasil tanaman yang dikembangkan di tingkat petani kemudian dibeli kembali untuk diolah melalui fasilitas penyulingan dan unit produksi milik yayasan. Dia bilang kalau kualitas hasil penyulingan dinilai memenuhi kebutuhan, pengembangan daun pala berpotensi dilanjutkan menjadi berbagai produk turunan. Pendekatan ini memperlihatkan upaya menghubungkan kegiatan pelestarian lingkungan dengan peluang ekonomi masyarakat. Demikian berita perompet dari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti setelah beberapa nomor lagu yang mau datang hadirkan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan sampai kasih lewat. Karena ada obrolan budaya sebentar yang akan bercerita tentang menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi. Nah, seperti apa obrolan budayanya? Pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau malam ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kakak Rambu Ana Intan ya, sebagai fashion designer lokal Sumba yang akan berbagi banyak ini ya, berbagi banyak bersama dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tentang menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi. Dan Koton juga sudah terhubung bersama dengan Kakak Rambu Ana Intan ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak.
2: Bagaimana kabarnya malam ini, Kakak Rambu?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Amin. Ini kalau boleh tahu, supaya lebih akrab begitu, ini Beta panggilnya Kakak Rambu, Kakak Ana, atau Kakak Intan ini?
3: Boleh, bebas, Kak. Mau panggil apa saja.
2: Oh, bebas saja. Supaya lebih identik dengan orang Sumba, ini Kakak Rambu saja ya.
3: Boleh, Kak, boleh.
2: Iya. Baik, Kakak Rambu. Nah, setiap kain tenun itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing, tapi khusus kain tenun orang Sumba ini Datin juga mau tahu ini ya. Dan sebelum Kota Mbak Omong lebih panjang ya, lebih lebar ya, lebih jauh begitu, ini kalau boleh tahu apa yang membuat tenun Sumba itu begitu istimewa dalam budaya dan juga identitas masyarakat Sumba ini, Kakak Rambu?
3: Terima kasih, Kak. Minta maaf kalau suara saya agak kecil, saya agak sedikit gangguan. Ini ada lagi batuk. Jadi tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kainnya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, ritual, sejarah, simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu, Kak.
2: Sampai dengan,
3: nah, seperti kalau tenun.
2: Iya, sampai dengan sekarang ya masih tetap hidup dan dilestarikan begitu.
3: Iya. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya begitu, Kak.
2: Oke, baik. Kakak Rambu, kalau boleh tahu sejak kapan ini? Sejak kapan atau apa yang pertama kali menginspirasi Kakak untuk terjun ke dunia fashion, khususnya dengan fokus pada kain tenun Sumba ini?
3: Sejak kecil saya sudah terinspirasi sih. Saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, tapi yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat, saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan dunia ini, maksudnya keindahan tenun ini di dunia luas gitu, dengan sentuhan yang lebih modern.
2: Iya. Lebih kekinian begitu ya. Ini tapi kalau sasarannya anak muda, orang tua, atau semua kalangan ini? Dari desain yang Kakak Rambu buat ini?
3: Kalau desain yang saya buat untuk semua kalangan sih, dari kecil sampai orang tua.
2: Oke, berarti semua kalangan bisa begitu ya. Apa yang membedakan begitu ya, membedakan tenun Sumba dari tenun daerah lain di Indonesia, termasuk dari daerah NTT sendiri yang begitu banyak kain tenunnya? Apa yang membedakan begitu kalau menurut dari Kakak Rambu sendiri?
3: Iya, baik, Kak. Kalau menurut saya sendiri itu tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya. Motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua tuh punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu.
2: Oke, nah Sumba kan ada beberapa wilayah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah. Ini kalau dari desain Kakak Rambu sendiri, ini lebih fokusnya di dari daerah Sumba Barat kah, Sumba Tengah kah, SBD kah, Sumba Timur kah, atau semuanya itu mencakup di dalam karyanya Kakak Rambu ini?
3: Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu, dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
2: Oke, Sumba Timur dan Sumba Barat ini. Karena Kakak Rambu sendiri ini berlokasi di
3: Sumba Timur.
2: Oh, Sumba Timur. Oke. Nah, filosofi apa atau makna apa yang Kakak mau begitu, yang mau sampaikan melalui karya-karyanya Kakak ini lewat desain begitu sebagai desainer begitu, apa yang ingin Kakak sampaikan ini?
3: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, tentang berkelanjutan, pelestarian budaya dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri gitu kan. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain begitu kan.
2: Oke, berarti Kakak juga memiliki sebuah komunitas ini?
3: Iya. Kalau sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu. Jadi singkatannya.
2: Iya. Wah, luar biasa ini ya. Dan kalau menurut Kakak ini kan kain tenun Sumba kan memiliki begitu banyak corak, memiliki begitu banyak motif yang memiliki makna, nilai dan juga filosofi di dalamnya begitu. Dan otomatis juga pasti ada hal-hal yang memang harus dipertahankan begitu. Menurut Kakak Rambu, apa yang perlu dipertahankan dalam teknik tenun Sumba ya? Dan apa yang bisa diinovasikan begitu?
3: Menurut saya yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain. Gitu.
2: Oke. Apakah ada motif begitu atau warna tertentu dalam tenun Sumba yang menurut Kakak Rambu sangat kuat mewakili orang Sumba ini?
3: Ada, Kak. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas gitu kan.
2: Oke. Nah apa sih inovasi yang Kakak sudah buat, ya sudah desain, terapkan begitu pada tenun Sumba supaya lebih sesuai dengan tren fashion modern sekarang ini. Selain tas tadi, kemudian ada juga yang lain begitu, dompet. Mungkin ada yang lain lagi yang Kakak sudah buat desain begitu.
3: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri gitu.
2: Oke. Baik, baik. Nah, kalau dalam proses mendesain begitu, Kakak Rambu, bagaimana Kakak Rambu ini tetap menjaga dan juga untuk menyeimbangkan begitu, menyeimbangkan unsur tradisional tenun Sumba dengan sentuhan-sentuhan inovatif ataupun modern begitu, karena harus mengikuti selera pasar juga kan begitu, Kakak Rambu?
3: Ya, memang kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu, karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya begitu. Saya juga sering berdiskusi dengan penenun lokal dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu, modern tapi tetap.
2: Oke, berarti Kakak juga melalui riset begitu ya, melalui riset supaya makna dari kain tenun Sumba itu sonde hilang begitu ya, Kakak. Ada kok sonde Kakak, motif. Ada kok sonde motif dari kain tenun Sumba. Soalnya Sumba ini kan masih terkenal dengan adat istiadatnya yang masih terjaga sampai dengan sekarang dan juga masih sangat-sangat lekat begitu dengan di masyarakat lokal. Lewat kain tenun Sumba sendirinya ya, selain dari ritual adat. Dan kain tenun Sumba juga ini membawa nama orang Sumba begitu. Dan ada juga kain-kain yang memang dikhususkan begitu untuk upacara adat, untuk hari-hari tertentu baru boleh dipakai itu kain tenun dengan motifnya begitu. Nah, ada kosonde kain-kain tenun yang memang sonde boleh Kakak inovasikan begitu, atau sonde papa begitu Kakak?
3: Dahulunya memang tidak semua tenunan itu bisa atau motif itu dipakai untuk semua kalangan gitu.
2: Iya.
3: Tapi geser itu sudah hampir semua orang bebas untuk memakai itu dan memakainya dalam acara apapun gitu. Jadi kalau untuk motif yang sakral ya, sebenarnya seperti mamuli. Mamuli itu kalau menurut saya itu melambangkan kesuburan perempuan gitu, hanya boleh dipakai oleh perempuan yang sudah menikah seharusnya begitu. Jadi untuk sekarang kan banyak pergeseran-pergeseran, bukan hanya khusus perempuan saja yang pakai, tapi laki-laki, anak kecil, orang dewasa, orang muda itu sudah boleh dipakai oleh siapa saja begitu. Tapi saya selalu berhati-hati dan berkonsultasi dengan beberapa tokoh adat sebelum menggunakan motif-motif tertentu begitu. Jadi kalau buat saya sendiri untuk saat ini saya masih harus berikan edukasi juga kepada konsumen tentang makna di setiap motif yang agar mereka memahami tenun sebagai warisan budaya yang berharga begitu.
2: Iya, iya. Respon dari masyarakat adat ataupun dari tua-tua adat, para rato begitu ya, ketika Kakak mengunjungi ataupun mendekati mereka untuk mau membuat kain tenun yang memang dikhususkan begitu, sonde boleh dipakai oleh sembarangan orang begitu. Itu respon dari mereka seperti apa ketika Kakak meminta, Beta mau desain ini kain tenun, motif yang ini, sonde papa kok? Atau memang ada batasan begitu dari tua-tua adat begitu, sonde boleh seperti ini, sonde boleh seperti ini, boleh tapi ada batasannya begitu?
3: Reaksinya beragam Kak, ada yang sangat mendukung dan bangga saya bisa memperkenalkan tenun Sumba itu di dunia yang lebih luas dengan tren fashion yang lebih modern. Tapi ada juga yang khawatir bahwa desain saya itu akan merusak nilai-nilai tradisional gitu. Tapi saya selalu terbuka terhadap dan masukan dan berusaha menjadikan produk atau satu desain itu kayak seperti tidak seperti dulu lagi bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh kita gunakan. Tapi kalau untuk saat ini, kalau saya pribadi, saya tidak berani menggunakan tenunan itu pada sepatu begitu Kak.
2: Oke. Dikhususkan kalau
3: menggunakan untuk dikhususkan untuk sepatu, saya tidak mau untuk desain di sepatu.
2: Karena memang sepatu itu kan dipakai di kaki ya, mungkin ada hal-hal yang dihindarkan oleh, dijaga oleh Kakak Rambu begitu. Mungkin ada penilaian berbeda begitu dari masyarakat ketika sebuah kain tenun yang begitu berharga membawa nama baik suatu daerah masyarakat lokal begitu, kenapa harus dipakai di desain di sepatu begitu. Mungkin hal-hal negatif ya memang kakak Rambu ingin apa ya jaga begitu.
3: Iya kak, lebih tepatnya seperti itu.
2: Oke, setuju dengan kakak Rambu ini ya. Walaupun boleh berinovasi, walaupun boleh mendesain sebuah kain tenun itu, tapi harus ada batasan-batasan begitu ya.
3: Iya kak.
2: Baik, kakak Rambu kalau untuk reaksi begitu, bagaimana reaksi masyarakat Sumba terhadap desain dari kakak Rambu sendiri yang kakak Rambu buat begitu ya, yang menggabungkan tradisi dan juga modernitas begitu. Reaksi dari masyarakat luas dan juga anak-anak muda ini, reaksi mereka seperti apa?
3: Sejauh ini reaksi mereka cukup mendukung dan bangga untuk selalu mendukung saya dalam desain-desain saya. Dan saya juga sekaligus menjahit, teman-teman juga sangat antusias gitu ketika ada satu desain baru yang saya buat dan ketika kita menjualnya, itu teman-teman dan semua masyarakat sangat mendukung itu gitu kak.
2: Oke. Tapi Datin juga mau tahu ini, butuh berapa lama ini? Berapa lama kakak bisa menyelesaikan sebuah karya begitu? Butuh berapa lama? Waktunya berapa lama? Satu atau dua hari atau dalam sekejap langsung jadi?
3: Kalau sejauh ini saya membuatnya tidak lama kak. Ketika saya merasa ada inspirasi langsung buat, bisa langsung jadi kak.
2: Oh ya, satu lagi ini otodidak atau memang ada basicnya begitu? Basic khusus dalam menenun?
3: Kalau saya otodidak.
2: Oh otodidak. Otodidak tapi memiliki kemampuan yang luar biasa ini. Kalau dapat inspirasi ketika buat langsung jadi. Wah luar biasa. Oke, kakak Rambu, tenun pertama. Tenun pertama yang kakak modifikasi dari daerah mana ini? Atau dari daerah Sumba? Dan itu motifnya motif apa ini? Tenun pertama.
3: Dan itu berasal dari Melolo. Itu tenunan Pahikung namanya. Itu adalah desain saya yang pertama.
2: Ada kosong deh, kakak Katumu begitu. Pernah Katumu motif yang memang sangat-sangat menyentuh ataupun memiliki cerita yang mendalam sehingga kakak juga harus memutar otak ya supaya mendesain ini kain tenun supaya menjadi lebih indah, lebih bagus begitu, lebih kekinian, lebih modern tapi tetap menjaga depung nilai dari kain tenun itu sendiri. Pernah kosan ketemu motif yang sangat menyentuh buat kakak Rambu?
3: Itu saya sering membuat desain baju sih kak, blazer gitu. Nah terus saya juga pernah membuat untuk saat ini juga membuat desain dari kain yang dipotong-potong atau kain perca. Yang awalnya teman-teman merasa bahwa wah berani sekali potong kainnya, tapi sebenarnya saya salah satu adalah yang memanfaatkan limbah-limbah perca untuk didesain ulang menjadi satu produk yang bernilai begitu kak.
2: Oke. Berarti memanfaatkan segala sesuatu begitu dari limbah kain begitu. Kain sepotong pun kakak bisa manfaatkan begitu supaya bisa menjadi sebuah karya begitu.
3: Iya kak, bukan hanya desain baju sih kak, tapi kayak produk turunan lainnya seperti obi belt, gantungan kunci, pita rambut, dan bahkan dari sisa kain dan benangnya itu saya tidak menggunakan isian pada beli lagi isian pada gantungan kunci itu sendiri. Tapi dari perca-perca yang terpakai itu atau bekas-bekas yang digunting itu yang dimasukkan di dalam gantungan kunci itu sendiri gitu. Jadi berusaha untuk tidak membuat sampah lebih banyak lagi.
2: Wah luar biasa ini sekaligus menjaga lingkungan ya.
3: Iya kak.
2: Oke. Nah, ada kosong deh kan kota daerah NTT kan banyak kain tenunnya dengan beragam motif begitu. Pernah kosong deh kakak gabungkan begitu, gabungkan motif dari daerah-daerah di NTT dalam satu desain yang memang kakak buat begitu.
3: Sejauh ini saya baru menggabungkan dua tenunan itu yang dari Sumba Barat sama Sumba Timur kak. Kalau untuk wilayah NTT lebih luas lagi, selain dua kabupaten itu belum sih, Kak.
2: Oke, sejauh ini masih fokus dengan Kain Tenun Sumba begitu ya, Kakak?
3: Iya, Kak.
2: Oke, tapi pernah kosong didapat kritik, oh, Kakak Rambu, karena membuat desain yang berbeda dari pakem tradisi begitu. Atau selama ini sonde ada kritik begitu, atau ada masukan begitu, Kak Rambu harus buat begini, Kak Rambu harus begini.
3: Kalau kritik sebenarnya tidak ada sih, Kak. Kalau masukan itu ada, teman-teman biasa memberikan masukan untuk buat produk yang baru lagi begitu, terus berinovasi. Nah, saya kan sebelumnya hanya fokus pada blazer, rok, dan baju-baju yang blue seperti itu. Tapi teman-teman malah merekomendasikan untuk buat lagi produk lainnya seperti obi belt dan vest begitu. Jadi lebih modern begitu, Kak. Jadi tidak seperti pakai yang baju-baju seperti itu.
2: Oke. Ini sudah berapa lama? Berapa lama Kakak mulai menjalani sebagai desainer fashion lokal Sumba?
3: Saya sudah 8 tahun sih, Kak. Hanya memang aktifnya itu 3 tahun terakhir ini begitu.
2: Iya, meskipun 3 tahun baru aktif, tapi perjalanan 3 tahun ini sonde cepat ya. Ini pasti lama juga, butuh proses dan juga ada hal-hal yang memang membuat Kakak itu merasa down begitu. Mungkin ada tantangan begitu. Apa saja tantangan yang Kakak hadapi begitu ya, dalam memadukan tradisi ya dengan tren fashion yang kekinian begitu?
3: Sejauh ini memang tidak berjalan mulus-mulus saja. Memang ada tantangannya, bagaimana saya harus bisa mengatur waktu agar desain saya bisa cepat rampung dan bisa menghasilkan produk begitu. Karena sejauh ini bukan hanya sebagai desain atau penjahit saja, saya juga terlibat aktif dalam beberapa komunitas adat, terus dalam pendidikan adat juga, dan di komunitas-komunitas anak muda gitu kan. Jadi saya harus mengatur waktu untuk bisa selesaikan desain itu begitu.
2: Oke, ini berarti banyak komunitas ini yang Kakak ada di dalamnya begitu. Tapi tertarik,
3: iya,
2: juga, tertarik juga ini, ada pendidikan adat ya, Kakak Rambu?
3: Iya, ada pendidikan adat. Kebetulan saya adalah fasilitator pendidikan adat dalam tingkat region Bali Nusa Tenggara, Kak. Dan di tempat saya saat ini, di komunitas adat saya, ada salah satu sekolah adat yang didirikan di tahun 2023. Itu sekolah adat Tengletakun Dapa Ambu.
2: Wah, luar biasa ini. Baik-baik. Tapi kalau untuk berbicara mengenai pendidikan adat, nanti di lain waktu ya, Kak Rambu. Ini menarik ini. Oke. Dan sejauh ini bagaimana Kakak Rambu melihat peran tenun itu? Peran tenun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba saat ini?
3: Kalau peran tenun saat ini memang cukup banyak diminati oleh semua kalangan gitu, entah itu muda, orang tua. Jadi tidak merasa lagi bahwa tenunan Sumba itu adalah satu hal yang dipakai di saat acara-acara tertentu gitu. Tapi karena didesain dengan cara yang lebih modern, anak-anak muda itu juga menggunakan tenunan itu, kain tenunan itu saat hangout, saat ke kampus, atau saat di acara-acara sehari-hari gitu bersama teman-teman.
2: Begitu, Kak. Oke, baik. Dan kalau boleh tahu, ini Kakak Rambu juga ada kerjasama begitu kok, Kakak Rambu, dengan para penenun lokal yang ada di Sumba?
3: Sejauh ini sama antara saya dan penenun lokal yang ada di Sumba.
2: Baik. Perasaan mereka bagaimana ini ketika menjalin kerjasama dengan Kakak Rambu?
3: Senang begitu. Karena produk-produk mereka itu jadi lebih banyak dikenal orang, atau hasil tenunan mereka itu banyak dikenal oleh orang luar begitu. Karena saya juga sering menjualnya ke luar-luar daerah, sering mengikuti pameran-pameran ketika ada kegiatan di luar daerah gitu Kak. Jadi mereka sangat bangga gitu.
2: Oke. Dan inovasi apa yang sedang Kakak Rambu ini rancang begitu, atau yang kepingin ingin dicoba begitu untuk mengangkat tenun ke level yang lebih tinggi lagi begitu Kakak?
3: Terus meningkatkan skill saya dulu dalam mendesain itu Kak, karena saya semua itu dari otodidak, menggunakan teknologi juga dalam untuk belajar banyak hal begitu.
2: Iya, mungkin kedepannya ini ada rencana, oke, ya Beta mau buat yang satu ini begitu, atau ada rencana juga mau menggabungkan dengan kain tenun dari daerah-daerah lain dengan sebuah inovasi yang lebih baru lagi begitu. Sudah punya rencana ke depan seperti itu Kakak untuk menggabungkan kain tenun Sumba dengan kain tenun dari daerah lain?
3: Sudah Kak, saya kebetulan bulan Mei kemarin ke Alor mengikuti Jambore Grove dengan teman anak muda, cukup terinspirasi dengan tenunan teman-teman di Alor, ibu-ibu di Alor. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuat berinovasi untuk menggabungkan tenunan Alor dan tenunan Sumba gitu. Karena kegiatan itu saya juga mengikuti workshop pewarna alami juga di Alor.
2: Oke, berarti memang sudah punya rencana begitu ya Kakak Rambu untuk menggabungkan kain tenun Sumba dengan kain tenun dari daerah lain ya, untuk menjadi sebuah produk baru begitu dari hasil ya, desain Kakak Rambu sendiri.
3: Iya Kak.
2: Oke, baik Kakak Rambu, berhubung waktunya juga sudah membatasi kotong, ini mungkin ada beberapa hal juga yang Daten mau tanya, ini tentang pesan ini, pesan yang ingin Kakak sampaikan begitu kepada generasi muda Sumba ya, tentang pentingnya menjaga dan mengembangkan warisan budaya melalui fashion begitu, melalui sebuah desain yang memang mengikuti selera pasar juga begitu Kakak Rambu. Apa yang ingin Kakak Rambu sampaikan? Pesan apa ini?
3: Pesan dari saya itu jangan malu untuk mencintai dan memaknai tenun Sumba. Jadikanlah tenun sebagai bagian dari identitas, bukan hanya sebagai pakaian tradisional yang ketinggalan zaman. Kalian bisa berkreasi dengan tenun, menggabungkannya dengan gaya kalian sendiri, dan menjadikan sebagai simbol kebanggaan identitas diri gitu kan.
2: Oke, luar biasa. Dan yang paling terakhir ini Kakak Rambu, apa harapan Kakak Rambu sendiri untuk masa depan kain tenun Sumba di dunia fashion ini?
3: Saya berharap tenunan Sumba itu bisa semakin dikenal dan dihargai di seluruh dunia. Saya ingin melihat semakin banyak desainer dan merek fashion menggunakan tenunan Sumba sebagai bahan utama dalam koleksi mereka gitu. Saya juga berharap para penenun lokal bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui tenun.
2: Baik, terima kasih banyak Kakak Rambu. Apa yang menjadi harapan dari Kakak Rambu menjadi harapan katong semua ya Kakak Rambu, supaya katong kain tenun itu semakin dikenal luas lagi oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, ya masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di seluruh dunia begitu, bahwa NTT itu memiliki begitu banyak kain tenun dengan corak dan juga motifnya yang memiliki nilai filosofinya tersendiri bagi masyarakat adat begitu.
3: Iya,
2: Pak. Oke. Sekali lagi terima kasih Kakak Rambu berbagi banyak dengan katong di Perempat RRI Kupang ya Kakak Rambu, tentang menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi ini. Mungkin kedepannya lagi katong akan bicara mengenai pendidikan adat ya Kakak Rambu.
3: Siap Kak.
2: Oke, baik. Terima kasih Kakak Rambu. Selamat malam, sukses selalu, dan salam budaya Kakak Rambu. Iya, baik. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua.
3: Terima kasih, salam budaya.
2: Iya, salam budaya Kakak Rambu. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi kotong pengobrolan bersama dengan Kakak Rambu Ana Intan ya, selaku fashion designer lokal Sumba yang sudah bagi banyak juga mengenai menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi ya. Jampi mana-mana dulu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena ketemu sesando malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia.
1: Begitu. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Masih dari kawasan. Masih dari kawasan Tompolo 8, Perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Dan masih bersama Ratin ya, yang menemani semua pun aktivitas rutinitasnya di malam hari ini ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir ya lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 ya. Dan itu bertempatnya di pelataran halaman kantor LPPRI Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua itu akan disuguhkan ya berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat ya. Seandainya itu sah, ternyata Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan

kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih ternyata hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kasih ruang buat generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Jadi bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua harus catat dia pun tanggal, harus ingat dia pun tanggal, dan harus datang di tanggal 26 sampai di tanggal 28 Agustus 2026 ya, di pelataran halaman kantor LPP RR Kupang tentunya ya, tempatnya itu di halaman depan RR Kupang ya, saudara semua. Maka dari itu mari kokotong sama-sama rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, bersama sahabat, bersama gandengan, bersama pasangan ya, dan seluruh masyarakat ya, ajak sebanyak-banyaknya ya. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, katong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sah, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini beka kasih tau. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sah. Jam bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata kekayaan alam dan budaya Indonesia itu kan memang someday akan ada habisnya ya. Tentunya untuk kita bahas begitu ya, karena keragaman suku dan bahasa membuat Indonesia itu terlalu kaya dan budaya. Berbagai generasi zaman sekarang itu kita harus tahu juga ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kalau Kotompung Indonesia itu terdiri dari budaya, diantaranya itu tentang tarian, bahasa, ya di pengkain tenun, ya bahkan tentang di desa ataupun kampung adat, ya. Yang paling terkenal itu kan desa adat suku Baduy yang ada di Banten, Jawa Barat, ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, yang masih tetap teguh mempertahankan tradisi adat budayanya. Di timur sendiri ya, di NTT itu kan ada suku Boti ya, dan juga kampung-kampung adat lainnya di NTT ya. Kemudian ada juga ya suku Kajang Amatoa Bulukumba di Sulawesi Selatan. Kalau kotong berencana liburan di Sulawesi Selatan, coba sah mampir di desa adat suku Kajang Amatoa di desa Tanatoa Bulukumba. Nah, ini kawasan dikenal dengan adat istiadatnya yang tak lalu kental. Memasuki daerah adat, kotong itu diharuskan menggunakan pakaian hitam dan sonde pakai alas kaki. Ya, jadi kaki kosong saat kotong jalan begitu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Berada di lingkungan desa Kajang Amatoa, kotong itu akan merasakan suasana karmana manusia bersinergi langsung dengan alam. Garifannya juga kaya ya akan filosofi leluhur mereka.

Dalam budaya Nagekeo, memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kamba mosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kisah Putri Rundung ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang, dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Siku Didi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsong, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan, kok si Janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah yang ambo harokan.
0: Lalu, ba'apo?
1: Soal ba'aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang yang mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami. Jaweklah hormat jumaat kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tak bawa keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai. Karena orang datang paparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan. Indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian. Budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, besar ratu panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
0: Maafkan kami Tuan Putri, kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Jangki, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh Balang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Jangki itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Malijai.
2: Bersiap. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang Sparni. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Malijai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana? Mana itu Putri Runduk? Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
1: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
0: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putri Munan Cantik Rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
3: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri. Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya di pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau Putri sengaja menghindar diri, Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rumi, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.
3: Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: lihat anak-anak tuh makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Sa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Sa, terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, ya.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

0: Masih dari kawasan Tompelau 8.4 RRI Kupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini masih bersama Raten ya, yang menemani semuanya di Basenggol Salam ya. Basenggol Salam ini sudah hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau kirimkan salam-salam kalau bisa di Facebook ya, karena status terbaru dari Propa juga sudah diposting. Kemudian bisa juga di live TikTok RR Kupang, karena sekarang kotong lagi live di TikTok RR Kupang ini ya. Kemudian bisa juga bergabung di 0380 833 4099. Kalau nomor yang 0811 3820 1043 ini bisanya cuma chat saja. Kemudian bisa juga SMS ya, yang mau kirimkan salam-salamnya buat keluarga kok, buat pasangan yang lagi LDR kok boleh, buat kawan-kawan kok ya, buat ketempat saudara semua yang ada di Flores ya, yang terdampak gempa ya, boleh juga ya. Kotong harus selalu kasih kuat ya, kotong harus saling menguatkan ya, satu dengan yang lain. Dan Raten doakan semoga ketemu saudara-saudara yang di Flores tetap aman, tetap dalam lindungan yang maha kuasa begitu ya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan semoga gempa-gempa susulan yang masih sering terjadi ini segera berakhir sudah, supaya ketemu saudara juga bisa aman ya, bisa kembali pidom pun tempat tinggal ya, supaya bisa beres-beres rumah begitu akibat gempa yang sudah buat rusak ketemu saudara-saudara numpur rumah begitu ya. Dan otomatis bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Dan semoga juga ya, bantuan-bantuan yang bantuan-bantuan yang sudah terkumpul begitu bisa secepatnya sampai di ketemu saudara semua yang ada di Pulau Flores yang terdampak gempa ya. Selamat malam Kakak Yanti Dolo ya, yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang. Kakak Bungsu, malam RR Kupang. Kurang I Kakak Bungsu, masa cuman RR sana. Ada satu lagu tadi dari Kakak Sila Top and Up ya, judulnya itu Jomblo ya. Dan tadi itu lagu yang datang sengaja putar ya, buat barisan yang masih single, yang belum punya pasangan, yang trennya itu jomblo ya. Ini bisa dibilang pas juga ya buat Katong malam hari ini yang masih menikmati status single, status sendirinya. Tapi ingat, jomblo itu bukan berarti Katong itu kesepian ya. Bisa jadi justru waktunya untuk menikmati diri sendiri ya, introspeksi diri ya, fokus dengan mimpi, dan tetap seru begitu ya, senang-senang begitu dengan orang-orang yang kotong kasih, orang-orang terdekat begitu, bisa dengan keluarga, bisa dengan kawan-kawan ya. Dan buat kotong yang sedang santai di rumah, di perjalanan juga, yang lagi duduk rame-rame dengan kawan-kawan semua ya, atau masih sibuk dengan aktivitas malam ini, jampi mana-mana ya, karena Basenggol Salam akan hadir menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 11 malam nanti. Jadi bisa kirimkan salam-salamnya di nomor yang tadi Beta sebut. Yang lagi live juga ini nomornya ada di sini, boleh bergabung ya. Kalau mau telepon boleh ya, yang lagi bergabung di live TikTok dari Kupan. Selamat malam Kakak Ganteng, selamat bertugas ya. Sukses selalu, amin. Terima kasih Kakak LC Mesak ya, sudah bergabung ini. 833-4099. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Senggol dong.
0: Hai.
1: Dengan orang satu sini.
0: Beta sili kalau kakak Senggol. Hai, oke deh. Ini dengan kakak siapa, di mana?
1: Ini dengan Yuven di Batu Veno.
0: Oh, kakak Yuven di Batu Veno. Batu Kemir ini kok?
1: Iya, Batu Kemir.
0: Karmana susia pohon kemir kasih beto, kok beto piambil?
1: Ini belum yang jatuh kakak.
0: Oh, belum.
1: Ini nanti bulan Desember, bulan Desember.
0: Oh, bulan Desember baru bisa panen?
1: Iya, baru bisa panen.
0: Terus sekarang lagi musim apa ini?
1: Ini musim asam.
0: Musim asam. Mangga belum? Kok tadi kupas sih ini mangga suh.
1: Mangga belum kakak, masih berbunga.
0: Oh, masih berbunga. Berarti musim sudah itu. Kalau iya, berbunga ya otomatis itu musim, itu musim mangga. Hanya masih iya, berbunga sah.
1: Iya, Mas juga belum
0: terasa. Ah, oke, kalau sebuah kecil-kecil, nah ingat Ami, oh, aku bikin rujak. Oke, kabar baik kok, Kakak Yuven?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Baik. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya, sebentar beta lihat, Ami dulu. Ada Kakuru, kemudian ada juga, kalau suka bilang suka, Kikuriyu, terserah. Tebe Akalele, terserah kau saja, Wineng, tanda mata, Nona Amarasi, Mama Jang Marah.
1: Mama Jang Marah.
0: Mama Jang Marah. Kok memangnya Mama sering-sering marah kok?
1: Iya, sering-sering marah.
0: Kok habis Kakak Yuvin juga nakal nah?
1: Aduh.
0: Nakal ini sampai son bisa togor. Yang bisa togor ini dia ranting asam, sah.
1: Memang betul Kakak.
0: Tahu-tahu ranting asam kalau super main itu Bapak Dis.
1: Iya. Ya,
0: kalau bukan di kaki maka di balakang.
1: Itu sudah tahu.
0: Salamnya buat siapa Kakak Yuven?
1: Salam pertama buat Mamar di Sabu.
0: Uh-huh.
1: Selamat malam. Terus Mama Fitra melebihi juga lebih. Uh-huh. Patriotnya Alami Soto Maria.
0: Oke. Okay.
1: Mama Ima Satu Lulu, selamat malam Mama Ima. Terus ini Kakak Ire di Mr. Nono, selamat malam. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Senono, Ibu Natalia di Teli-Teli, Ibu Jati. Terus ini Kakak Ana di Tosa, Marsen di Kalbar. Kakak ini di Mutus bersama kekasihnya. Terus ini Mama Susana, Mama Mangdi. Mama Rian, Mama Dian di Camplong.
0: Yang terakhir?
1: Yang terakhir, Bapak Dian di Hami.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Buat semua-semua saja.
0: Baik.
1: Ini satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat setelah pulangnya tiap di dalam. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Beta selalu bahagia, oh.
1: Ya. Ini, aduh, bisa tambah satu orang kok.
0: Satu saja,
1: Iya, gratis saja satu orang.
0: Siapa itu?
1: Sudah nama ada yang Mama Aibin di Niki-Niki.
0: Itu dua itu. Baik, terima kasih.
1: Kakak.
0: Iya?
1: Saya minta maaf, Kakak, soalnya kelewatan.
0: Harus naketi ini.
1: Oh, begitu kok.
0: Baik, terima kasih Kakak Yuven.
1: Terima kasih Salom.
0: Salom, terima kasih Kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung. Ini ada Bung Su ini. Abang B mau titip salam buat Kakak Lydia Chandriani di Kota Kupang, Jalan Pipit nomor 11. Ini di Kota Kupang Jalan Pipit ini di mana ini Kakak? Soalnya Kupang ini luas Kakak Bung Su. Ada Siko Mana, Oebobo, Fontena, Oh, Purana, Tofana, ini di bagian mana ini? Jalan Pipit ini di mana ya? Ada Kakak Dili Lisboa ini. Salam dari Dili, Tiles Kakak. Salam juga dari Indonesia ya, Kakak Dili. Kakak Roni, selamat malam Kakak ya. Selamat malam juga. Selamat malam. Salam dari Olvin Manado. Salam kenal juga Kakak Azumi ya, sudah bergabung di live TikTok dari Kupang ya. Salam kenal dari Kupang, Kota Kasih ya, bersama dengan Daten malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
0: Senggol suka
2: sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Biasa dengan Dewi dan Sal Kak Daten.
0: Karena ini baru tanggal 18 ini, pasti masih ada kegiatan-kegiatan ini.
2: Ah, sana
0: ada lah kan. Kalau kemarin-kemarin ada ke sana?
2: Ada.
0: Ada, kegiatannya apa itu?
2: Ya. Kemarin ini ada lomba lari karung dengan gigi makan kerupuk.
0: Lari atau lompat?
2: Lompat karung.
0: Oh, lompat. Jadi karungnya taruh di tanah baru kotong lompat itu karung kok?
2: Iya, kotong masuk dalam karung.
0: Oh, masuk dalam karung.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Dengan ini taruh sendok di taruh peler 6 sendok dengan makan kerupuk dengan ini ikat pulpen di sini langsung isi dalam botol bir.
0: Terus Kakak Dewi ikut lomba yang mana?
2: Lari karung.
0: Lompat karung, lari karung mana lagi?
2: Lompat karung.
0: beta orangnya tukang protes. Oh, Ma Dewi.
2: Ini beta sih.
0: Salah sedikit be protes nah.
2: Iya.
0: Tapi juara kok Sonde.
2: Juara.
0: Juara tiga.
2: Juara satu.
0: Oh, juara satu. Wih, ini Pak. Berarti lompat nih bisa 2 meter. Sekali lompat 2 meter.
2: Karena kan? Hmm? Barang kecil begini lompat karung cepat.
0: Ini pasti main parico pakai karung besar nih.
2: Sonde.
0: Oh, Sonde. Pakai karung kecil. Oh. Pikir pakai karung besar supaya na lebih bebas ini toh bergerak toh.
2: Kok lomba terima.
0: Oke deh, Kakak Dewi mau salamnya buat siapa ini?
2: Lagu sudah kok,
0: Kak. Lagunya dapat, mau yang mana?
2: Kalau suka sama suka saya akan suka na biar bicara yang bareng.
0: Sone, ada itu.
2: Yang suka sama suka.
0: Yang betul tuh kalau suka bilang suka.
2: Kalau suka bilang suka.
0: Iya, itu dia. Ya.
2: Lama nggak suka nafas.
0: Oke, salam pertama buat.
2: Salam pertama buat Besu. Oh, okay, yang ada di Pura tuh. Uh-huh. Opa-opa, guys, salapan kena gabung tuh.
0: Oke.
2: Yang kedua buat Mayu Hatululi, buat Mbak Natalia Tulutuli, uh-huh. Buat Mama Ailin, Kakak Saka di Pariti, okay. Ada Kakak Res yang bersama. Kakak Pio di Sulam. Buat sama-sama, buat kesehatan, buat perung, sama-sama, buat kakaratan.
0: Oke.
2: Okay. Buat kakaratan, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan, selamat ketemu, ada sama. Katanya, om, saya minta depan, kakaratan.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Buat kakaratan juga,
0: makasih.
2: Bye.
0: Oke, terima kasih ya Mama Dewi dari OSAL sudah bergabung. Ini ada Kakak Wongki. Salam-salam buat keluarga yang berada di Niki-Niki. Dan juga salam-salam juga keluarga yang berada di Osmo. Terima kasih ya Kakak Ongki. Salam sehat ya buat keluarga di Osmo gini ya. Kemudian ini ada Iye ini ya. Selamat malam juga sama Iye. Oh di Bonipo. Tadi Kakak Bungsu tadi Kakak Bungsu kirim salamnya buat siapa tadi ya? Aduh lupa namanya. Lydia, pokoknya namanya Lydia di Jalan Pipit nomor 11 Bonipoi. Oke, terima kasih Kakak Bungsu ya. 833499. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa ini?
3: Bang Revlan selamu.
0: Bang Revlan, kemana kabar?
3: Selamanya baik,
0: Pak. Wih, baik-baik saya. Oke, selamu bagaimana hari ini?
3: Hari ini semuanya dan tidak ada angin kerasnya.
0: Baik-baik. Berarti biasa-biasa, saya.
3: Iya, biasa-biasa.
0: Oke. Okay. Bang Revlan, aman kok? Ada bapak juga?
3: Aman, terus ada saya.
0: Oke. Okay. Ini mau salamnya buat siapa ini?
3: Yang baru lewat siapa tuh, Kak?
0: Yang baru lewat Mama Dewi dari OSAL.
3: Oh iya, selamat Mama Dewi dari OSAL. Selamat Dewi dari ada Ayofana, ada Yusuf di Israel, Bung Robin di Bung Robin di Kapan, Mbak Dhani, Mbak Bata Ini, Bung Endang, Mbak Tadian, Bung Ferry, Bung Ferry, Mbak Jai,
0: sama
3: Tati, Kak Fendi, Louis, Kak Firi Selamo, Melita, ada Melani, Mbak Maia, Umel, Kipampo, Kak Kari, Mbak Fransia di Nekokoto, Mbak Mersa di Jamplong, Mbak Aku di Menegara, Mbak Firi Sinatia, Mbak Nenia di Sisi.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mama Cantika, Mama Glenn.
0: Yang terakhir?
3: Yang terakhir buat PKU di Dukut PU.
0: Oke. Okay.
3: Bukan juga. Baik. Lagu yang... Itu yang... Tuk-tuk semasa di Riz, Kak.
0: Yang mana?
3: Yang judulnya Tuk-tuk semasa di Riz, Kak.
0: Coba pelan-pelan judulnya apa?
3: Lagunya Tuk-tuk.
0: Suki-suki.
1: Tuki-tuki, tukite.
0: Tuki-tuki.
1: Iya.
0: Tuki-tuki itu lagu dari daerah mana, kakak?
1: Itu ceritanya dari daerah mana? Kira-kira tidak salah, itu dari mana? Itu kurang ini juga aja deh.
0: Oke, okay, nanti kita coba cari ya, ini lagu ya. Beta baru dapat dengar ini. Oke, okay, terima kasih Bang Revlan.
1: Kalau tidak dapat ya pakai TB Ikri kita.
0: Tapi ini Bang Revlan ikutan TB Susi bro lagu di sini.
1: Oh iya. Nah, kalau itu ya, itu terima kalau dapat.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Revlan.
1: Oke, okay, berterima kasih sama petugas. Kurang lebih berjalan, saya berkeluar ke rumah.
0: Baik. Oke, terima kasih Bang Revlan ya dari Desa Pantulan Solamu ini. Ada kakek Ina Leni ini, salam kakek Daten. Beta mau titip salam buat saudara semua yang di Kupang dan buat kakek semangat. Terima kasih kakek Ina Leni ya, dan nanti datang kembali lagi. Tapi kau dengar dulu dua lagu yang mau datang putar. Ada salah satu lagu dari kakak Ona Heta Rua, Mama Jangmara.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uispah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uispah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uispah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uispah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Pun Daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sa, ketong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin kar mana?
1: Sini, beka kasih tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong, sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Perompak dari rekaman suara budaya NTT dan satu lagu tadi ya. Kalau suka bilang suka itu mau tahu siapa yang menyanyi. Yang menyanyi itu ketemu kakak Juan Reza ya, ketemu kakak Juan Reza dan juga ketemu kakak Niken Soge ya. Ini musisi dari NTT ini dari ND ya, kakak Juan itu dari ND, kakak Niken juga dari ND ya. Jadi kolaborasi lah kakak Juan dengan kakak Niken Soge menyanyi lagu Kalau Suka Bilang Suka. Kakak Vina tetap jaya di udara adik. Terima kasih kakak Vina. 833499. Halo selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Jauh di mata dekat di telinga terempat selalu di hati.
0: Jauh di mata dekat di telinga selalu di hati. Bapak Dion juga selalu di hati Pro 4.
1: Amin.
0: Kemana kabar Bapak Dion?
1: Kabarnya itu menangis sekarang sih. Ini hari dia angin tanggung.
0: Berarti dia masih void itu angin kok?
1: Banyak sekali dia angin tembalai kata.
0: Teh di sini juga angin masih void ini.
1: Sama kata.
0: Teh di pohon tam ini pondong kebikin mau rubuh sani jatuh nih.
1: Ini hari kapal terbang ke langit kata.
0: Iya, ke mana?
1: Ini hari sama ke kapal terbang ke langit.
0: Kapal terbang. Baik baik aduh. Baik, ini Bapak Dion mau dengar lagu yang mana?
1: Kata yang atral, kan saya dengar lagu Amarasi.
0: Amarasi?
1: Iya, Tata.
0: Non Amarasi nih, kok?
1: Iya, Tata, iya, Tata.
0: Atau mau yang Kakuru?
1: Itu ada salah satu, Tata.
0: Salah satu, sah? Oke, ya, betar Non Amarasi, su.
1: Itu sudah, Tata.
0: Salamnya buat siapa ini, Bapak Dion?
1: Iya, yang pertama. Buat kakak yang bertugas selamat malam. Selamat diberkati oleh Allah.
0: Amin.
1: Yang berikutnya ada ayu sentasi satu sinu dan selamat malam. Berikutnya ada Bapak Miller di Ekura, selamat malam juga. Ada Bapak Damian Lati, selamat malam juga. Ada Abang John Petari, Abang Petro. Ada kakak juga. Monte, ada Dani Gusuri, Suri Rikard Nusa Buso, ada juga Mama Aidi Niki-Niki, Mama Isla Kipati Nuli,
0: okay.
1: Ada juga Rudy Dikopi, ada juga Mama Irni di Netonono juga, ada Mirki di Templong, ada Bapak Herman di Angkain juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bapak Meile. Selamat malam juga Bapak Meile.
0: Yang terakhir buat siapa?
1: Yang terakhir buat Putra dan bersama kekasihnya.
0: Oke. Okay.
1: Buat kakak yang suka, selamat bertugas. Semoga Allah memberkati semua.
0: Amin. Terima kasih ya Bapak Dion. Bapak Dion ini alamannya di Hane ya. Dia masuk di apa ya di TTS sana ya. Di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Halo selamat malam Mbak Senggol salam. Halo.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bapak Iye.
2: Wait, bisa tahu ya?
0: Toi Maria.
2: Oh.
0: Ini suara nih terlalu ini nah, familiar nah.
2: Dari suara sah.
0: Dari dulu sampai sekarang nih suara nih begini-begini sah, makanya beta tanda terus. Kecuali Bapak ini putar ame volume sadiki. Itu pasti beta susah untuk tanda ini suara. Kabar baik kok Bapak Iene do iye mah.
2: Iya, Mas.
0: Ada informasi apa dari ini? Panmuti Noel Baki.
2: Sana ada. Iya.
0: Bepikir ada ini informasi apa kote ini?
2: Sana ada permainan apa-apa habis ya, upacara habis sudah sana ada permainan apa-apa.
0: Pikir ada kok khusus untuk kaum bapak-bapak dong nih.
2: Di Noel Baki Panmuti. Ini tahun kurang rame.
0: Kurang rame. Kalau tahun kemarin yang rame?
2: Iya.
0: Tahun kemarin itu lomba apa, sah?
2: bola kaki di lapangan Keniti Melbaki.
0: Terus apa lagi selain bola kaki kalau tahun kemarin?
2: Hanya bola kaki.
0: Oh, bola kaki sah.
2: Program dari desa Melbaki.
0: Oke deh. Baiklah Bapak Maya, ini mau salam buat siapa? Oh.
2: Kita dapat lagu persona.
0: Lagunya, oh ya dapat. Mau dengar yang mana ini Bapak Maya? Ya. Mau Kakuru, Kikuriu, terserah. TB Akalel. Kakuru
2: itu lagu dari mana?
0: Kakuru ini irama TB ini.
2: Ah itu sudah.
0: Itu sah.
2: Kita mau coba-coba pelutut dulu ke TB itu.
0: Boleh. Yang penting coba-coba tuh pas banting kaki tuh banting yang batu-batu loh. Jangan kau banting-banting cuman begitu sah. Ini kalau TB ini paling enak buat banting kaki nih Bapak.
2: Itu harus banting yang pas-pas di tengah-tengah itu.
0: Apalagi kalau banting tuh di tanah abuna itu bikin tambah semangat leh.
2: Itu sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa ini Bapak?
2: Salamnya pertama buat Bapak Dion.
0: Iya, Bapak Dion.
2: Nah, Bapak Dion Diani. Terus Bapak siapa yang dari Sulamu tadi?
0: Kakak Revlan.
2: Ah, Kakak Revlan di apa? Sulamu ada juga nama Bapak PU kok.
0: Iya, Bapak PU juga di Sulamu.
2: Salam Bapak PU juga Sulamu. Terus Opa Miller. Terus Bu Tommy yang di MS.
0: Iya, Bung Tommy.
2: Nah, sama Tommy di situ. Terus, tadi Opa Miller sudah kok?
0: Opa Miller belum.
2: Nah, untuk Opa Miller juga. Terus, Meki di Jambong. Abang Jota Kari.
0: Terus yang berikut
2: Anita, terus Mama Anita di Aceh, Mama Desi, Mama Dewi di Osao, terus Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Yang terakhir buat siapa?
2: Delita di Batu Plat. Terusnya untuk semua-semua sudah yang bergabung di perempat.
0: Oke, terima kasih Bapak Maie.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bapak Maie. Bapak Maie ini dari Panmuti ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua di Noel Baki sana. Selamat malam juga ini buat semua yang ada di live TikTok RRI Kupang yang sudah bergabung, dan buat Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua yang free di tanggal 26 sampai di tanggal 28, soalnya ada jadwal ya, soalnya ada planning janjian begitu. Kalaupun ada janjian, ya datang di RRI Kupang di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026 karena ada konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam ya. Jadi selama 3 hari itu Mbak Saudara semua akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat ya. Sonde hanya itu saya, ternyata Mbak Saudara semua juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: Tois atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basengkol Salam, dan satu lagu dari Kakak Norsen dan Okeba, Irama Lufut ya, yang menyanyi ulang satu lagu dengan judulnya Kakuro. Kakak Manto di live TikTok dari Kupang yang sudah bergabung ini ya. Selamat malam Bang, sampaikan salam untuk semua keluarga besar saya, yaitu keluarga besar Besi. Salam anak rantau. Baik, terima kasih Kakak Manto. Ya, selamat malam juga Kakak Roslin ya. Dan oh ternyata Mama Mary ada ikut lomba tadi. Lomba di belakang rumah ya. Lombanya itu ada lomba Cina buta, tapi lomba Cina buta ini beta juga agak bingung. Bukan agak bingung, tapi memang beta sudah pernah tahu ini lomba Cina buta ini yang ke mana di permainan. Kemudian lomba lompat karung ya. Jepit bola pakai tusuk sate ya. Dan Mama Mary bilang Mama Mary dapat juara. Entah juara keberapa beta juga nih tahu. Jangan sampai juara 3 Mama Mary. 833499. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dapo.
0: Iya, selamat malam Ju. Dengan siapa, dari mana?
1: Sama Nana di Ayofano.
0: Kakak Nana dari Ayofano. Kabar baik kok Kakak Nana?
1: Kabarnya di sini baik, kalau angin kencang.
0: Hai, itu angin masih voy di situ juga.
1: Iya.
0: Bepikir susun deh le.
1: Tapi angin yang kencang.
0: Nanti kasih tau beta ya kalau dia ini nakal ya. Coba beta kasih didik dia. Oke. Iya, ini Kakak Nana mau salam atau mau pilih lagu duluan? Boleh, di sini ada Kikuriu, terserah TB Akal Lele, terserah kau saja Wineng tanda mata.
1: Tanda mata.
0: Tanda mata. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Iya, salam pertama buat Ibu Rote. Kasih ini motif, terus ini kapan? Jadi dengar ratanya, seorang kesuk mana, Yusung Kasta Persenya, Mama Mabu Bibi Senara, Mama Bibi Lola Gama, ini Mak Agnes Tamana, Mak Faridu Agaki, Mama Sermi Tadi Mendaki, Mak Lendi Belakang Halte Cendana, Mama Sisi Siku Mama, Marian Siku Mama, Om Undang Bisa Bengarak Mama, Mama Miri Pasar Panjang, Jadani Bisa Pilih, semua singkat
0: korang. Iya, ini Mama Mary dia kan ada salam dari live TikTok nih.
1: Oh iya, salam balik Mak sayang.
0: Oke. Okay.
1: Buat semua pendengar setia dimanapun berada yang lagi santai, semua ucapan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semua pemimpin yang terbaik.
0: Oke. Okay.
1: Dan kesian buat Kak Datang bersama kru RSKK.
0: Mulai ini RR Kupang oh. Baik, terima kasih Kakak Nana.
1: Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.
0: Shalom, terima kasih.

0: kasih Kakak Nana ya dari Ayovanus bergabung ya. Ma Mary, Kakak Nana su salam kasih Ma Mary tadi. Bilang salam sayang kok buat Mama. Baik, terima kasih ya Kakak Nana dari Ayovanus sudah bergabung di 833499. Kau coba cek dulu di Facebook nih sudah siapa-siapa yang bergabung . Oke, sambil menunggu karena masih loading, jadi oke, ini sudah muncul. Ini ada Kakak Narsiwati, malam bye untuk semua saudara di mana saja berada. Turut berduka cita yang mendalam untuk saudara-saudara yang dilanda bencana alam, dan harapan terbesar bagi mereka adalah semoga alam kembali bersahabat, suasana menjadi pulih kembali, doa dan uluran tangan dari berbagai sumber dipermudah supaya menjangkau saudara-saudara sampai ke tempat-tempat pengungsian yang terpencil. Untuk semua di Tanah Flores dan tempat-tempat terdampak bencana alam, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya Kakak Narsiwati sudah bergabung dan sudah mendoakan ketemu saudara-saudara yang ada di Flores ya, supaya tetap aman, tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan bantuan-bantuan yang mau disalurkan supaya bisa dipermudah, supaya dipersulit karena mungkin harus pengiriman begitu ya. Mungkin sulitnya di pengiriman, dan Kakak Narsi sudah mendoakan supaya dalam prosesnya itu bisa secepatnya dan bahkan bisa sampai di ketemu saudara-saudara yang ada di tempat-tempat pengungsian, bahkan bukan hanya di tempat pengungsian saat, tapi ketemu saudara-saudara yang sampai di daerah-daerah terpencil begitu ya, untuk bantuannya bisa sampai kepada mereka begitu ya. Dan Kotong berharap besar ya, dan selalu mendoakan supaya gempa-gempa susulan ya ini susonde ada ya, karena kabar terakhir itu masih ada walaupun untuk kekuatannya itu sonde sama ke yang pertama kali terjadi ya, mungkin dengan dua skala Richter, pokoknya dia tuh masih rasa-rasa sedikit sebegitu ya. Semoga gempa-gempa susulan ini bisa hilang sudah ya, suasana ada lah begitu, supaya ketemu saudara-saudara nih bisa beraktivitas dan bisa kembali di rumah dengan aman, sonde ada rasa takut-takut lah begitu ya. Dan ternyata untuk Flores sendiri ya, yang terdampak itu ND, kemudian Sika, Flores Timur, ya Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Palu E, ya pokoknya ini semua ya untuk daerah Flores ini terdampak ya. Dan memang ada beberapa daerah di Flores yang memang sonde terlalu terdampak, tapi di Maumere, kemudian di ND juga, itu memang sangat-sangat terasa dampaknya dari gempa bumi pertama kali terjadi dengan 7,7 skala Richter ya. Koton doakan supaya semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan dalam lindungan Tuhan begitu. Dan nanti datang kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di sesi kedua ya. Di sesi kedua Pasenggol Salam untuk kita pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT. Masih di bahasa Senggol Salam dan Kotong ada di sesi kedua ya. Papa mama, kakak nyong, kakak nona semua. Ada satu lagu tadi dari Kotong kakak Sila Topenap berkolaborasi dengan kakak Sain Alex. Dia pun judul itu Terserah Kau Saja. Nah, kalau so dibilang terserah kau saja, biasanya ada dua kemungkinan ya, papa mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dua kemungkinan saya benar-benar bebas memilih atau sebenarnya ada pilihan yang su katong tentukan begitu ya. Yang bergabung lagi di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Oke.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Oke, salam merdeka.
0: Salam merdeka juga ya, dari Lelogama ini kok.
1: Iya.
0: Beta soalnya salah tebak ini. Biasa kan kalau orang yang berhasil jawab itu pasti dapat hadiah ya.
1: Dapat hadiah tapi datang.
0: Beta perwakilan sa.
1: Sudah bisa kirim lewat ini, harus datang.
0: Pakai Bluetooth bisa kok.
1: Tidak bisa, Bluetooth pesan beta lah.
0: Inframerah kok.
1: Kamera apa datang sampai di rumah.
0: Oke, okay. Kemana? Kabar baik, kok Mbak Jesse?
1: Kabar bahagia selalu.
0: Amin. Ini malam ada informasi apa ini?
1: Informasinya
0: hari. Bukan ini malam, sah, tapi ini hari.
1: Ya?
0: Bukan ini malam, tapi ini hari.
1: Ini hari, ibu syukur. Mama Jesse punya anak-anak. Tim Cemara A boleh meraih juara 1 sepak bola.
0: Wah, mantap. Keren itu. Tapi tadi pi nonton ke Sonde.
1: Pigi. Tapi kalau anak dan papa bermain cuma mau pigi.
0: Oke, baik. Terus ada lomba apa le tadi?
1: Bapak meraih juara 4, anak juara 1.
0: Bapak juara ini lomba apa?
1: Sepak bola juga.
0: Sepak bola Ju.
1: Iya, bapak anak.
0: Wih, bapak juga ini ikut bermain bola.
1: Iya, bapak dari dulu belum.
0: Oh, dari dulu.
1: Belum menikah itu sudah.
0: Memang hobi ya, hobi bermain bola ya.
1: Iya, ini anak laki-laki orang ikut.
0: Itu ada di pung ini kosong deh persyaratan untuk bermain bola. Maksudnya ke biasa kan 17 Agustus kan untuk kegiatan-kegiatan lomba kan ada yang bermain bola pakai daster nah. Tapi ini maksudnya ke ini toh. Seperti biasa begitu toh untuk ini lomba ya, bola kaki ini.
1: Iya, seperti biasa.
0: Soalnya ada pakai daster kok begitu ya.
1: Ada.
0: Juara 4 ya, harapan 1.
1: Iya, bapak juara 4, tapi meraih juara 4, anak-anak juara 1.
0: Wih, mantap kalau begitu. Ada
1: kesempatan untuk mau bawa piala.
0: Bapak penyerang, kok be, kok kiper ini.
1: Penyerang.
0: Wih, penyerang.
1: Ya.
0: Mantap sekali. Aduh, baik-baik. Ya. Oke, deh. Selamat ya buat bapak dan anak ya.
1: Iya, ada ini apa pilih tuh kan untuk sebentar serahkan piala.
0: Oh, sebentar langsung penyerahan piala ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, ingat pi yo.
1: Ya, anak-anak di bapak yang ada di sana. Jadi
0: mama harus pi, mama. Kok ini dua-dua dapat juara nih masuk suami pi ini?
1: Sudah tadi siang. Pulang ada ingat
0: ini kan. Mantap kalau gitu. Nanti baru rayakan di rumah sekali ya.
1: Rayakan di ini apa? Nanti di tim punya rumah tim Cemara manajer.
0: Ah, beta pikir mau gacor di rumah.
1: Tidak.
0: Oke, Mama Jesse mau pilih ambil lagu yang mana untuk sesi kedua nih?
1: Pilihnya Ama datang.
0: Di sini ada yang judulnya Wetanuka Sao, Sakit Peri Luka, Mama Beta Bangga, Sampai Putus Nafas, Saya Pergi, Sampai Nanti Nona. Mama Beta Bangga.
1: Mama Beta Bangga.
0: Oke. Okay.
1: Mama Bangga, anak-anak dan suami hari ini meraih kesuksesan.
0: Baik, mantap kalau begitu. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat saudara yang ada di Alabama, yang sudah tampil atau hadir di dalam pertandingan setiap hari. untuk ke-81 dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Ada Bapak sama keluarga, Bapak Felix sama keluarga, Bapak Doni, Bapak Erna, dan semua-semua saja tinggal Bapak dan anak-anak yang belum pulang masih tunggu hadiah. Nah, berikut buat Mama Agnes, Bapak Miki, Bapak Nano, Bapak Endang, Bapak Miller, Mama Arian, Mas Susan, ada Kafuni Dimutis, Kanana, Dua Yofano, Adi Molotek,
0: Ayuk, yang terakhir buat siapa?
1: Dan terakhir buat Ahmad Aten, sebentar pulang hati-hati di jalan. Siapa di studio?
0: Sendiri sama Mama.
1: Sendiri, ini yang begitu.
0: Sane papa, kok ini mama juga ada temani beta nih?
1: Ya memang satu sama, kan sama sendiri.
0: Oke.
1: Pertama, si ganteng, opa dan oma, salam sehat, salam sayang, salam merdeka.
0: Baik, terima kasih. Salam. Terima kasih ya. Mama Jessi dari Lelogama sudah bergabung di 8334-99 ya. Untuk Bunda Asmi ya boleh gabungnya di 8334-99 ya. Kalau telepon di WhatsAppnya Pro 4 itu nanti takutnya terganggu lagi di live TikTok RR Kupang ini ya. Takutnya nanti jaringannya kurang bagus ya. Kemudian nanti kalau pun live TikTok nih patah-patah istilahnya. Bunda Asmi boleh kirimkan salam-salamnya ya di WA atau SMS boleh bisa. Selamat malam Kakak Ririn yang ada di live TikTok RR Kupang yang sudah bergabung ini. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
2: Salam, selamat
0: malam. Salam, selamat malam.
2: Ya, deng Kakak Dap.
0: Deng siapa ini?
2: Ini deng orang ikat teta.
0: Orang ikat teta tapi masih dicamplong.
2: Oh iya. Tahu juga.
0: Oh tahu dong.
2: Oh pikir kadang-kadang tidak tahu.
0: Kok di sini Kakak Nerva telpon ini muncul dengan gambar-gambar sekalian. Gambar pohon saya banyak.
2: Ah, oh, terima kasih, Kalau muncul dengan gambar-gambar sekalian dan gambar halaman juga.
0: Malah ini gambar dancing room ini beda pali ya.
2: Oh, terima kasih ya, Anai.
0: Iya. Terima kasih kembali, Veto. Nerva.
2: Oh, leko sana. Oh, nanao apa kabar online me?
0: Leko ahoy.
2: Oh, na baik.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Eh, pilih lagu dong.
0: Boleh. Orang mau yang mana? Rasa. Mau dengar lagu yang mana, Kakak Nerva?
2: Ini apa? Kok apa? Be belum dengar di.
0: Eh, be pikir sudah. Kok tadi be baca nah. Di sini ada Wetanuka Sao, Sakit Peri Luka, Namekilo Sakona, Sampai Putus Nafas, Para Jaru, Saya Pergi, Anak Diong, Sampai Nanti Nona.
2: Saya pergi, Sa.
0: Terima kasih, Kakak Nerva.
2: Iya, kita mau pergi dari halaman yang kadap itu. Udah kalian.
0: ke mana? Di Camplong hari ini?
2: Aman-aman.
0: Aman-aman saya. Iya. Di Camplong ada kegiatan apa sa?
2: Di sini semua di ini apa di silo sana.
0: Oh di, oke okay. Semua ini berpusatnya di silo ya?
2: Iya.
0: Baik. Terus Kakak Nerva soalnya ada ini, Iko. Lomba apa kok begitu?
2: Saya tidak Iko Kakak Daten.
0: Kok kenapa?
2: Orang sakit ini jadi tidak sempat lihat pameran yang ke mana.
0: Baik. Tadi minta lagu apa?
2: Saya pergi.
0: Ih, aduh betul bisa lupa nih. Baik, salamnya buat siapa
2: jangan
0: ini?
2: Lupa nanti kena sanksi.
0: Ah, soalnya bisa.
2: Satu like kok jadi dua.
0: Silakan.
2: Pertama buat Mama Jessi, Lelo Gama yang barusan lewat. Terus buat orang rumah ada Kakak Yuli. Ada Baipel juga yang sudah tidur, selamat bobo. Saya mau ngemimpiin deh Kakak.
0: Oke, baik.
2: Terus buat ini Opa Miller, Bapak Kik Erin. Ini apa lagi? Bung Endang yang punya cabang Ragnamo, Kak Fendi yang punya Uiteta. terus buat Mama Elda juga yang punya Nifu Batu Niko.
0: Iya.
2: Terus buat punya Majisi, Opa Pit bersama Mama Silmite, Mama Rin bersama Bapak Charles yang punya Kota Base, Mama Mary yang punya Oesau, kenapa kota disian, sumis kalau di telepon balen, nah tidak angkat Mama Mary. Kadewi punya Oesau juga, yuk engkais satu penuh, singkat borong buat semua pendengar Pro 4.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saja berada dalam kompak sah.
0: Baik.
2: Yang paling terakhir dan paling spesial buat kakak datang yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat dan pula hati-hati di jalan.
0: Okay, salam, terima kasih ya buat kakak Nerva ini ya dari Camplong sudah bergabung. Dan Kotong dengar loh, dua lagu yang mereka putar, ada salah satu lagu dari Kotong kakak Buce Dahoklori ini, Mama Beta Bangga.

0: nepehle monea amoneare era palai domina hede era palai madema kamara dihito kadene tadiye ni mudura itu ko namu amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengekdo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengekdo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
2: Bapak, daripada duduk-duduk sama gitu, coba kau luangkan waktu sadiki kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
3: Mama baru tetes sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sa, sabantar kok, besok kok, baru bete pi perbaiki sa.
2: Jangan begitu bapak, ini semusim panas sa. Biar tetes sadiki ju, itu tuh terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air, bapak nih.
3: Iya, mama. Sudah, jangan marah-marah lah. Ini betul supi tutup rapat keran air nih. Sama kayak katong dua kong hati yang tertutup rapat,
2: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar katong sudah susah di kemudian hari.
4: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam di sesi kedua ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dan yang sudah bergabung lagi di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke, ini suaranya belum bisa dapat dengar ya. Nanti bisa dicoba lagi di 833-499. Selamat malam dulu buat Kakak Vidya Justip ya. Ini yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ini. Selamat malam ya buat semuanya. Ada informasi apa saja boleh ya, kotong saling berbagi, saling baca cerita di Perompak RR Kupang di Basenggol Salam. Dan juga bisa kirimkan salam-salamnya lewat WhatsApp-nya Perompak dan juga di 0380-833-499 ya. Dan ternyata sudah ada lagi di 833-499. Semoga suaranya bisa dapat dengar ini. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Baga jatuh kadatnya.
0: Hai, soalnya akan jatuh kakak. Ini
1: aduh,
0: beta kasta beta pun kuda-kuda ini supake cor kakak. Ini soalnya ada campuran apa-apa, soalnya ada campuran pasir, soalnya ada campuran tanah putih. Ini semento.
1: Di sini angin kencang, kadang dari kampung keluar ke jalan juga hati-hati.
0: Oke, kasih tahu kalau dia masih nakal begitu supaya nabi tapi kasih reda.
1: Aduh, kadang ini kita jalan tuh takut kayu, ranting dong patah.
0: Betul, betul. Kata memang harus hati-hati ya.
1: Iya, kadang.
0: Ini musim angin begini nih. Deng satu juga, kata harus jaga kesehatan. Bukan ini musim-musim. Ini musim angin, angin kencang lah, terus udara dingin lah, panas lah. Ini bisa bikin kotong sakit cepat nih. Tapi kakak Joy aman-aman toh, bye-bye sato. Halo kakak Joy. Halo kakak Joy. Nah, ini dia. Suaranya menghilang lagi ya. Nanti Kakak Joy boleh bergabung lagi di 833-499. Halo, selamat malam. Oke, terputus ya. Selamat malam ya buat yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ya. Ada Kakak Bungsu ini. Selamat malam ya Kakak Bungsu. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang punya suara bagus, yang suka menyanyi-menyanyi di dalam rumah, yang suka menyanyi di kamar mandi ya, kebetulan Kotempung Lomba Bintang Radio ini sudah dibuka di pendaftaran dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus ya, sampai akhir bulan. Jadi mulai sekarang Bapak Mama sudah bisa daftar ya Lomba Bintang Radio untuk tingkat RRI Kupang ya. Itu daftarnya di website bintangradio.rri.id. Ya, dan kalau masih mau tanya-tanya dia punya informasi lebih lengkap le, kalau Bapak Mama dong masih merasa kesulitan untuk daftar di website bintangradio.rri.id, itu nanti bisa ikuti Instagram @rri_kupang dan juga bisa menghubungi admin di nomor WA 0851 9009 5995 ya. Jadi nanti kalau temen kakak admin ini nanti kasih tahu ya, nanti arahkan juga cara daftarnya ke mana ya, dan kasih tahu juga persyaratannya seperti apa ya. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam.
1: Joy kembali ke datang, soalnya jaringan ke datang.
0: Mulai kasih salah jaringan eh.
1: Soalnya di sini angin kencang ke datang, jadi
0: angin bawa lari itu jaringan.
1: Iya ke datang.
0: Bawa lari itu sinyal dong. Jadi ini sudah apa pilih kembali?
1: Sudah ke datang.
0: Oh sudah. Sudah apa pilih di mana? Tanah rata kok di ini? Tanah berbatu, tanah berduri? Oke, ini Kakak Joy mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu yang mana? Di sini ada Wetanuka Sao, Sakit Periluka, Namekilo Sakona sampai putus nafas, Para Jaru, Anak Diyong sampai nanti Nona.
1: Yang terakhir sakadate.
0: Yang terakhir.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Awalnya sakadate yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten dan Kak Daten pulang hati-hati dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa. Terus yang berikut buat Mama Jis pertama, selamat malam bersama keluarga. Terus buat Kak Ner Padi Eka Teta, selamat malam juga. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Herman Kai, Pak Dion Hane, Bapak Jan Inlasi. Terus buat Abang John Takari, Kak Natalia, Kak Fini. Terus buat Mama Irni di Nefononov. Terus buat Mama Anita di Oeteta, Mama Ima Patululi, Mama Glenn. Bung Reflan di Sulamo, singkatnya buat semua Kakak Daten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam.
0: Oke.
1: Obat berkati kita.
0: Baik.
1: Terakhir buat dia yang lagi pantau, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati juga.
0: Amin.
1: Salam Kakak Daten.
0: Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Kakak Joy ya. So, bergabung di 833499. Ini ada Kakak Krelion sini. Selamat malam Kakak ya. Ada cerita apa ini malam eh? Ini malam beta sengaja soalnya angkat salah satu topik ya. Ini malam datanya sengaja bebas lah begitu, mau cerita apapun, ada informasi apa boleh kasih tahu juga ya begitu di 0380 833499, kemudian di 0811 3820 1043, kemudian di Facebook Perempat RR Kupang dan juga di live TikTok RR Kupang ini ya. Selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang. Kakak Fortes Gang, Kakak bantu promosi channel YouTube Fortes Gang, channel animasi dari NTT Flores. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fortes Gang. Tapi bagaimana ini? Untuk ini keadaan ini di Flores. Ini kalau boleh tahu Kakak di mana ini? Kakak admin. Ini alamatnya di mana Kakak admin? Boleh kasih tahu ya Kakak admin. Kakak Asriana Novaldi, selamat malam Kakak. Dari Maumere Kakak. Oke, ini dari Maumere. Ini bagaimana di Maumere sendiri Kakak Fortes? Boleh kasih tahu seperti apa sekarang? Masih adakah gempa-gempa susulan begitu? Boleh ya berbagi dan seperti apa suasana di sana, di tempat-tempat pengungsian begitu ya, aktivitas dari masyarakat juga seperti apa sampai dengan sekarang ya. Dan secara pribadi Daten juga selalu mendoakan buat semuanya yang ada di Flores ya, yang terdampak gempa ya, agar selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan semoga bantuan-bantuan yang sudah dikumpulkan sudah bisa disalurkan begitu ya, sudah bisa disalurkan dan bisa sampai dengan secepatnya di ketemu saudara-saudara yang ada di tempat-tempat pengungsian ya, di tempat-tempat terpencil ya begitu. Untuk sekarang sudah sedikit aman, gempa susulan masih ada tapi kurang begitu terasa. Oke, baik, terima kasih ya Fortes Gang untuk informasinya. Kalau untuk tempat-tempat pengungsian begitu, untuk tempat tinggal sementara seperti apa ini ya Kakak Fortes, boleh juga ya cerita-cerita ini ya bersama dengan Daten juga di live TikTok RR Kupang ini ya. Sambil menunggu kata dengar Allah, salah satu lagu dari Kakak Faisal ini berkolaborasi dengan Kakak Serelia Fernandez, sampai nanti Nona.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Perompet RRI Kupang Suara Budaya NTT ternyata son rasa beta kembar semana untuk menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua sampai di sini ya. Terima kasih untuk semua pempartisipasi yang sudah bergabung di Facebook ya, kemudian di line telepon dan juga di ketemu live TikTok RRI Kupang ini yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jampi mana-mana dolo karena datang itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari kota daerah NTT yang akan buat bapak mama rumpung suasana malam lebih santai, lebih rileks lagi ya, dan pastinya bisa cepat sono. Dan Daten harus tutup sudah ya. Walaupun Bapak Mamadon Sone sempat bergabung dan Sone beruntung untuk ini malam, besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini sa. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Murid Yesus doera ella ungadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona di hari Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pacar Reku Pang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dengan Kanona semua. Apa kabar? Oh, Beta Feli senang kembali hadir menemani Bapak Mama Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Rabu 19 Agustus 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama Bapak Saudara tentunya akan dihibur dengan ragam musik informasi yang akan temani Bapak Mama Saudara rompung aktivitas. Habis ini masih ada renungan pagi dan juga lagu-lagu dari agama Hindu untuk Bapak Mama Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang beragama Hindu. Selamat menikmati pagi ini untuk ketemu semua juga, selamat melakukan aktivitas.

swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asung kertawaranugraha beliaulah, kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Om Awi Genam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju cahayamu yang cemerlang. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona Kakenyong, saudara-saudari terkasih dan pendengar dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema mengendalikan pikiran untuk mencapai kedamaian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai persoalan. Ada saatnya kita merasa bahagia, tetapi ada pula saatnya kita kecewa, marah, takut, iri, atau khawatir. Seringkali kita mengira bahwa penyebab ketidaktenangan kita ini adalah keadaan di luar dari diri kita. Padahal tidak jarang sumber kegelisahan tersebut itu berasal dari pikiran kita sendiri. Pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar. Pikiran yang baik dapat membawa kita kepada kebahagiaan. Sedangkan pikiran yang buruk dapat membawa kita pada penderitaan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya Trikaya Parisuda, yaitu tiga dari perilaku yang harus kita sucikan. Seperti manacika, yaitu berpikir yang baik, wacika itu berkata yang baik, lalu kaika berbuat yang baik. Dengan ketiganya, pikiran menjadi sangat penting karena pikiran merupakan awal dari perkataan dan perbuatan. Apa yang kita pikirkan dapat memengaruhi apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Karena itu, mengendalikan pikiran merupakan salah satu langkah penting untuk mencapai kedamaian dalam hidup. Di dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa pikiran dapat menjadi sahabat sekaligus musuh bagi diri kita. Jika mampu mengendalikan pikiran, pikiran akan membantu kita menjalani kehidupan dengan tenang. Begitu juga sebaliknya, jika kita selalu mengikuti kemarahan, kebencian, keserakahan, dan keinginan yang tidak terkendali, pikiran justru dapat menjadi sumber penderitaan. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona Kakenyong, saudara-saudari yang terkasih dan pendengar dimanapun berada, bayangkan ketika seseorang mendapat perkataan yang tidak menyenangkan. Secara sopan mungkin muncul kemarahan. Jika kemarahan tersebut langsung diikuti tanpa pertimbangan, kita bisa mengucapkan kata-kata kasar. Dari perkataan itu muncul pertengkaran, kemudian hubungan menjadi rusak. Namun, jika kita mampu berhenti sejenak dan mengendalikan pikiran, kita dapat memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Kita dapat berpikir, apakah perkataan saya akan menyelesaikan masalah atau justru memperburuk keadaan. Disinilah pentingnya pengendalian pikiran. Mengendalikan pikiran bukan berarti kita tidak boleh memiliki emosi. Kita tetap manusia yang bisa marah.
bisa sedih, bisa kecewa, bisa takut. Pengendalian pikiran berarti kita tidak membiarkan emosi menguasai diri kita sepenuhnya. Lalu, bagaimana cara kita melatih pikiran agar lebih tenang? Yang pertama, melatih kesadaran diri. Kita perlu belajar menyadari apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan. Ketika muncul kemarahan, jangan langsung bertindak. Berikan diri kita waktu untuk berhenti, menarik napas, dan menenangkan hati. Yang kedua, mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Pikiran yang terus-menerus diisi dengan kebencian, iri hati, dan prasangka akan membuat hati semakin tidak tenang. Sebaliknya, dengan mengembangkan kasih sayang, rasa syukur, kesadaran, dan pengendalian diri, pikiran akan menjadi lebih damai. Yang ketiga, melakukan doa dan meditasi. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, kita belajar menyerahkan berbagai kekhawatiran dengan menguatkan batin. Meditasi juga dapat membuat kita mengamati pikiran tanpa harus selalu mengikutinya. Yang keempat, belajar menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Tidak semua keadaan akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon keadaan tersebut. Bapak mama, opo oma, kakak nona, kakak nyong, saudara-saudari yang terkasih dan pendengar dimanapun berada, kedamaian sejati tidak selalu berarti hidup tanpa masalah. Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap menjaga ketenangan hati meskipun kehidupan menghadirkan berbagai tantangan. Kita mungkin tidak dapat mengendalikan perkataan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan respon kita. Kita mungkin tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat belajar darinya. Kita mungkin tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita dapat menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika marah, belajar diam sejenak. Ketika kecewa, belajar menerima. Ketika mendapat keberhasilan, tetaplah rendah hati. Ketika melihat keberhasilan orang lain, belajar ikut bahagia. Dan setiap hari, marilah kita berusaha menjaga pikiran agar tetap positif dan suci. Karena ketika pikiran kita damai, perkataan kita akan lebih baik. Ketika perkataan kita baik, perbuatan kita pun akan menjadi baik. Dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik, itulah kita dapat menciptakan kedamaian. Baik dalam diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Bapak mama, opa oma, kakak nona, kakak nyong yang saya kasihi dan pendengar dimanapun berada, mari kita ingat bahwa kedamaian tidak harus selalu dicari jauh-jauh. Kedamaian dapat dimulai dari bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sendiri. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengendalikan pikiran, menjauhkan diri dari pikiran yang negatif, serta menumbuhkan pikiran yang penuh kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti.
Om Dewa Suksema Parama Acintiaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Layanan pertanahan di Nusa Tenggara Timur memasuki babak baru. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN NTT menegaskan kesiapan jajarannya menjalankan transformasi layanan pertanahan yang diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Salah satu terobosan yang menjadi perhatian adalah pelayanan peralihan hak terintegrasi atau perintis 10 hari. Melalui ini layanan, proses peralihan hak mulai dari penandatanganan akta hingga sertifikat diterbitkan ditargetkan selesai maksimal 10 hari kerja.

Informasi berikut, merespon gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu, Pelayan Indonesia melakukan kaji cepat terkait kebutuhan atau rapid needs assessment bagi masyarakat terdampak. Selain itu, Pelayan Indonesia juga menyalurkan lebih dari 250 paket bantuan darurat ke 5 titik pengungsian di sejumlah wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Ratusan paket bantuan mencakup paket kebersihan keluarga, kebersihan menstruasi bagi remaja perempuan dan perempuan, perlengkapan hunian sementara, alat permainan edukatif, air minum kemasan, dan makanan ringan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Panas-panas begini paling enak duduk di bawah pohon terus ting dia ju.
1: Dia sapa. Ini perempuan sapa yang mau diri di panas besar dengan lu. Pohon sone ada lema. Itu nah. Ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh.
0: Hei, coba kau jangan cari beca. Kasih beta solusi bae ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sambarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu apa diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang.
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.
3: Mau tahu tentang budaya NTT?
4: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
5: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
6: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
7: Jangan lewatkan pesona budaya Flobamora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

Perempat Tenaga Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kalau pagi-pagi begini ya, ketong bicara soal rumah, pasti yang terbayang adalah ketong tempat untuk pulang ya. Tempat ketong rasa nyaman, tempat keluarga berkumpul. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, coba sekarang ketong bayangkan bahwa Indonesia ini adalah ketong pung rumah. Kalau begitu apa nih yang paling ketong jaga? Nah, beta tunggu ya bapak mama, bapak saudara dong. Kira-kira kalau Indonesia ini adalah ketong pung rumah, apa nih yang paling ingin bapak mama, bapak saudara dong jaga ya? Kalau beta mungkin yang pertama adalah dem kerukunan ya. Karena rumah yang bagus sekalipun kalau dem penghuni suka ini bertengkar, itu pasti zona nyaman. Begitu juga dengan Indonesia, ketong boleh beda suku, agama, bahasa, budaya, bahkan berbeda pilihan, tapi jangan sampai perbedaan bikin ketong lupa bahwa ketong tinggal di rumah yang sama. Kalau dari bapak mama bapak saudara seperti apa ya, beta kepingin tahu juga ya. Kalau mau gabung silakan beta subuh kalian teleponnya di 0380 833 499, dan juga di SMS dengan pro 4 WA bisa chat di sana 0811 3820 1043.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
0: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
1: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hole, ku mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru bertanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk bertanam sedikit toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin NTT memperkuat dukungan terhadap program Dapur MBG 3P untuk memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat wilayah terpencil. Ketua Kadin NTT Bobby Lianto pada Jumat 14 Agustus mengatakan ini program mendukung upaya pemerintah menangani stunting sekaligus menggerakkan perekonomian daerah setempat.

Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur punya banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbubani. Kampung ini terletak di Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Muku Gadi berarti yang unik. Kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Jangan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak? Padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan telah mengantongi rencana prioritas dalam rangka penanganan korban bencana gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini langkah penanganan dimulai dengan percepatan pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik khususnya sembako untuk memenuhi kebutuhan warga. Hal ini disampaikan usai melakukan inspeksi dan berdialog dengan warga di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, NTT. Mendagri juga akan berkomunikasi dengan Dirut PLN agar pemulihan jaringan listrik di Manggarai Timur menjadi prioritas. Pasalnya pembangkit dan gardu induk tidak mengalami kerusakan. Ya, gangguan listrik lain ini lebih disebabkan oleh tiang-tiang yang roboh akibat guncangan gempa. Diharapkan listrik yang kembali menyala dapat mendukung pemulihan jaringan telekomunikasi supaya warga juga bisa kembali berhubungan dengan keluarganya di luar wilayah.

Mana'u, tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Mana'u adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Mana'u dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Mana'u, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.